0: meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
1: We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi salut juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik, ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan, ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu, keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
9: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
9: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
10: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
11: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkumdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkumdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
12: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
17: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
18: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
3: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Jadi ini sebenarnya cuma sebutan dari masyarakat saja atau para pemerhati iklim ya di barat sana yang menggambarkan kalau musim kemarau kita ini akan kembali atau menuju ke super ekstrim. Jadi kata Godzilla ini dipakai karena dampaknya sangat besar dan kuat seperti monster Godzilla dalam film ya. Dalam ilmu cuaca pendengar, sebenarnya kalau El Nino ini ada pada kondisi ketika air di Samudra Pasifik ini sangat panas, jauh di atas normal, sehingga merusak pola cuaca di seluruh dunia. Jadi kenapa sih bisa terjadi? Jadi biasanya kalau ada angin kencang, kemudian air ini mendorong air panas laut ke arah tertentu. Jadi ketika El Nino ekstrim terjadi, angin ini mendadak melemah atau berhenti. Karena anginnya tidak terlalu kuat gitu ya, air laut jadi sangat panas, kemudian menyebar kemana-mana dan menumpuk di tengah laut. Nah, jadi ketika awan yang tadinya membawa hujan ke wilayah kita seperti Indonesia, ini malah pindah ke tengah laut Pasifik atau ke benua Amerika. Jadinya kita ini sebenarnya kehabisan stok awan hujan di beberapa musim, beberapa bulan seperti Agustus, September masuk ke puncak musim kemarau. Nah, kalau biasanya El Nino biasa ya kemarau tahunan seperti biasa, hujannya agak berkurang, sumurnya agak surut, tapi kehidupan kita masih normal-normal saja, tidak terlalu ekstrim ya. Biasanya kalau sudah ekstrim akan ada kemarau yang sangat panjang, hari tanpa hujannya bahkan terjadi berpuluh-puluh hari, panasnya menyengat, air bersihnya jadi langka, dan harga bahan pokok pasti akan melonjak ya, karena beberapa komoditas tanaman itu juga akan mengalami anomali, ada beberapa gangguan-gangguan karena semua tanaman atau hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, pertanian, perkebunan itu bergantung sekali pada kondisi cuaca gitu ya. Seperti beras dan sayur mahal, susah air bersih, udara sangat menyengat maksud kami, kemudian ada juga bencana asap dan batuk karena rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga ketika masuk ke fase musim kemarau yang sangat ekstrim ini, kita harus betul-betul menjaga kesehatan dan jangan coba-coba begitu ya untuk menginisiasi melakukan pembakaran yang iseng-iseng gitu ya. Apalagi bakar sampah itu juga bisa memicu dari kebakaran yang lebih ekstrim lagi di musim kemarau. Sehingga pagi hari ini pendengar kami juga akan membahas lebih banyak lagi nanti bersama dengan dua narasumber kami tentang waspada dari dampak musim kemarau ekstrim yang sering disebut sebagai Godzilla El Nino pada pukul 9. Sehingga nanti Anda juga bisa ikut bergabung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Sekali lagi pada pukul 9 hingga 10 nanti kami akan kembali untuk Anda dalam perbincangan Dialog Denpasar pagi ini.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar pernyataan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan pada bulan Januari hingga Juli 2026. Namun, kita cek faktanya terlebih dahulu, pendengar, bahwa Presiden Prabowo memang pernah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan terutama dengan menekankan peningkatan ketahanan pangan nasional. Namun sejumlah data dan pendapat akademisi menunjukkan bahwa klaim tersebut masih perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Profesor Dwi Andrea Santosa menilai swasembada pangan secara menyeluruh masih sulit dicapai karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging sapi. Pada data Badan Pangan Nasional dalam proyeksi neraca 11 komoditas tahun 2026 menunjukkan komoditas diperkirakan masih mengalami defisit produksi sehingga memerlukan impor. Proyeksi tersebut, pendengar, mencakup impor sekitar 2,64 juta ton kedelai, 679.895 ton bawang putih, 321.666 ton daging sapi atau kerbau serta impor dalam jumlah lebih kecil untuk beras non konsumsi, jagung pangan dan bawang merah. Untuk komoditas lainnya seperti gula konsumsi juga diproyeksikan mengalami surplus pada tahun 2026. Dan di sisi lain, pemerintah mencatat peningkatan produksi sejumlah komoditas khususnya beras yang menjadi dasar pernyataan mengenai keberhasilan swasembada pada sektor tersebut. Namun, jika swasembada pangan dimaknai sebagai kemampuan memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan nasional tanpa impor, data yang tersedia menunjukkan Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komoditas penting. Dan kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Indonesia sudah sepenuhnya swasembada pangan memerlukan konteks yang lebih luas. Meskipun terdapat peningkatan produksi dan surplus pada sejumlah komoditas, data resmi masih menunjukkan Indonesia diproyeksikan mengimpor beberapa komoditas pangan strategis di tahun 2026. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Vidial Diano dengan Zamrud Katulistiwa. Kita hidup di Indonesia dengan dua musim. Ada musim hujan dan juga musim kemarau. Kalau kita suka musim hujan yang adem gitu ya, kebanyakan air juga bosan gitu, kita pengennya seimbang. Nah, tapi sekarang karena sudah agak berkurang, kalau di kota Denpasar juga malam-malam doang biasanya ya ada hujan gitu. Nah sekarang kita benar-benar sudah masuk ke bulan Agustus yang diprediksi merupakan musim kemarau. Dan kemudian juga di musim kemarau kali ini kita akan menghadapi musim kemarau yang lebih ekstrim, atau ada istilahnya Godzilla El Nino. Walaupun bukan istilah resmi begitu ya, tapi Godzilla El Nino ini menggambarkan El Nino ekstrim dengan anomali atau perubahan suhu, perubahan permukaan laut yang lebih tinggi di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Sebenarnya seperti apa sih Godzilla El Nino ini? Bagaimana kita harus meningkatkan kewaspadaan? Dampaknya juga seperti apa? Kita akan simak di perbincangan Dialog Denpasar pagi ini bersama dengan rekan Yanuar Setiaji. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa menyimak siaran pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga kami tayangkan audiovisualnya di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kemudian simak siaran kami melalui siaran terestrial di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
1: Istilah Godzilla El Nino menggambarkan fenomena El Nino berkategori kuat atau super kuat. Kondisi itu memicu puncak kekeringan ekstrim, krisis air bersih, serta ancaman kebakaran hutan di Indonesia. Dampak utama Godzilla El Nino diantaranya, pertama kekeringan ekstrim. Puncak kemarau kering diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026. Kedua, krisis air dan pangan. Menurunnya debit air waduk serta ancaman gagal panen sektor pertanian. Serta kebakaran hutan, risiko tinggi kebakaran lahan, dan juga semak akibat minimnya curah hujan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak Godzilla El Nino diantaranya, pertama hemat penggunaan air, memakai air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, cegah kebakaran, tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Serta ketiga, menjaga kesehatan, mengonsumsi cukup air guna menghindari dehidrasi akibat suhu panas.
2: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik mengenai waspada dampak Godzilla El Nino. Dan kita telah bergabung di Studio Pro 1 dan ada dua narasumber yang kita akan langsung sapa saja. Ya, ini ada Bapak Iwayan Suryawan, SSTP MAP, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Bencana Daerah atau Pusdal Ops BBBD Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Suryawan.
3: Selamat pagi Yanuar, selamat pagi rekan Pro 1.
2: Yeah. Sehat Pak?
3: Sehat
2: Pak?
3: Sehat tentunya ya.
2: Dan ya, narasumber yang kedua dari BMKG ada Pak I. Nyoman Gede Wiryajaya, STP, MP, Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi Balai Besar BMKG Wilayah 3. Selamat pagi Pak.
4: Pagi, Om Swastiastu. Pak, selamat pagi. Dalam pendengar di Denpasar. Yeah.
2: Cuaca ini cerah nih, Pak.
4: Ya, musim kemarau.
2: Ya, sebagai informasi, Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun di Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi, bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Baik pendengar Pro 1, belakangan ini masyarakat dihadapkan pada berbagai informasi yang mengenai potensi Godzilla El Nino, yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino dengan intensitas yang sangat kuat nih. Dan jika ya benar ini terjadi, fenomena ini berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang, penurunan curah hujan, kekeringan hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Lantas bagaimana kondisi sebenarnya berdasarkan hasil pemantauan BMKG? Apakah Bali berpotensi terdampak dan langkah-langkah apa yang telah disiapkan BBBD bersama pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai resiko bencana yang mungkin timbul? Pagi ini kita akan langsung membahasnya ini. Mungkin kita akan langsung bertanya untuk Pak Inyoman Gede Wiryajaya dari BMKG. Mungkin kalau melihat kondisi iklim di Bali saat ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG seperti apa sih ini, Pak?
4: Ya, terima kasih ya. Kalau kita dengarkan tadi ada nama Godzilla.
2: Nah, Godzilla itu.
4: Kayak film-film itu
2: seru banget kan.
4: Ya, jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa istilah Godzilla itu bukan resmi keluarkan dari BMKG. BMKG selalu mengacu kepada resmi yang dikeluarkan secara internasional oleh WMO. World Meteorology Organization, jadi organisasi meteorologi dunia. Jadi untuk El Nino itu dibagi menjadi beberapa intensitas. Ada intensitasnya lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Nah itu yang resmi seperti itu. Nah saat ini posisinya adalah di kuat.
2: Kuat.
4: Di mana anomali suhu muka lautnya sekitar 1,59. Ya, jadi perbatasan antara moderat dengan kuatnya itu di 1,5, jadi sudah masuk kuat dia saat ini. Kemudian terkait dengan musim kemarau, memang saat ini Bali ya, seluruh wilayah Bali sudah memasuki musim kemarau. Ya, di mana puncak musim kemarau ini diprediksi oleh BMKG dari awal itu bahwa puncaknya terjadi di bulan Agustus ini untuk seluruh wilayah Bali, terjadi bulan Agustus dengan sifat hujannya itu di bawah normal sebagian besar. Jadi di bawah normal artinya hujannya itu lebih rendah dari kondisi normalnya. Nah itu artinya lebih kering dari biasanya gitu. Ya, mungkin yang perlu kita waspadai adalah kondisi El Nino terjadi pada saat kita musim kemarau. Nah ini perlu kita waspadai sekali, sehingga kita harapkan semua informasi dari BMKG bisa dimanfaat sebaik-baiknya terkait, bisa dari kebencanaan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang ini juga kita lihat bahwa BMKG sudah mengeluarkan beberapa kali peringatan dini iklim ekstrim ya. Bahkan ada yang masuk kategori awas ya. Ya. Yang terakhir itu kita sudah mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Bali setiap 10 hari sekali. Yang update 31 Juli terakhir itu sudah masuk kategori awas, yaitu merah untuk Kecamatan Kroga. Nah itu kurang lebih sana sudah lebih dari 61 hari berturut-turut tidak turun hujan ya. Ya itu salah satu kriterianya seperti itu. Ada juga yang termasuk kategori siaga, waspada. Nah, itu semuanya ada kriterianya, ada apa namanya, statusnya, peringatan dininya kita berikan. Ya, kita harapkan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh teman-teman di cacat terkait ya. Saya demikian. Ya.
2: Oke, berarti istilah Godzilla itu memang tidak resmi dikeluarkan oleh BMKG ya ini. Ya. Oke.
4: Okay. Ya. Sukses itu ya.
2: Tapi sukses untuk
4: mengingatkan masyarakat.
2: Wah, ini waspada sekali ini harusnya. Oke, okay, kalau untuk tadi dari BMKG, mungkin dari BBBD, Pak, bagaimana potensi dampak El Nino ini terhadap kondisi cuaca di Bali dalam beberapa bulan ke depan ini seperti apa nih, Pak?
3: Ya, seperti sudah dijelaskan oleh Pak Wirya ya, bahwasannya memang kita ini sudah masuk musim kemarau, kemudian El Nino ini juga menyebabkan musim kemarau kita itu akan lebih kering ya, dan bahkan akan lebih lama gitu, Pak Wirya. Ya, cuman dalam hal ini perlu kami konfirmasi juga ya, bahwasanya kalaupun kita memasuki musim kemarau kemudian disertai dengan El Nino, El Nino yang bisa memperparah artinya gitu ya kondisi kemarau ini, tetapi menurut kami ini bukan berarti tidak akan ada hujan sama sekali gitu, Pak ya. Jadi sudah dijelaskan juga sama Pak Wirya bahwa hujannya itu ada di bawah kapasitas normal gitu ya. Jadi tapi bukan berarti tidak ada hujan itu. Yang perlu kita cermati di sini adalah bahwasanya ada hal yang perlu kita antisipasi gitu ya. Jadi setiap informasi itu alangkah lebih baiknya kita mengedepankan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita antisipasi gitu. Jadi dalam hal ini kekeringan ini dan El Nino ini juga akan menyebabkan adanya kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Kemudian dari yang dicatat oleh BPBD itu dampaknya juga sudah bisa kita rasakan. Jadi saat ini sudah ada 7 desa itu yang dalam mengalami kekeringan, di mana 4 diantaranya itu ada di Desa Jembrana ya, itu ada Desa Pendem, Desa Asah, Duren, kemudian Manis Tutu dan Desa Pergun. Kemudian di Buleleng juga ada 3 desa tuh, jadi Desa Sinabun, Jagarage dan Desa Maidenan. Nah itu yang sudah dampak yang sudah bisa kita lihat. Kemudian dari kejadian pun gitu ya, jadi kebakaran itu tidak hanya berfokus pada kejadian kebakaran lahan dan hutan ya. Jadi kebakaran secara keseluruhan terutama di perumahan gitu. Itu BPBD itu juga sudah mencatat sebanyak 102 kejadian gitu, sampai dengan dari awal musim itu sampai dengan 3 Agustus kemarin. Nah itu kemudian juga sudah ada beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang salah satunya paling besar itu kemarin di Geroga ya. Itu bahkan mencapai seluas 67,8 hektar gitu. Nah, ini nih apa yang perlu kita cermati di sini, bahwasanya potensinya sudah jelas dan sudah nyata, kemudian dari sisi dampak pun sudah bisa kita rasakan. Jadi dalam hal ini sebaiknya yang bisa kita tunjukkan dan lebih kita kedepankan itu adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan apa yang bisa kita bangun mulai dari lingkungan terkecil ya, dari komunitas, di keluarga, lingkungan, sampai ke memang jenjang level yang tinggi berikutnya. Ya mungkin itu Januar yang bisa disampaikan.
2: Oke, mungkin tadi kan sempat menjelaskan tentang ada beberapa yang kekeringan dan kawan-kawan. Mungkin BPBD apakah juga menyuplai air bersih Pak di beberapa tempat itu Pak?
3: Iya, sampai saat ini kami beberapa kali masih melakukan itu, tetapi dalam hal ini kami optimalkan jejaring yang ada di kewilayahan dulu. Kemudian ada juga bersama dengan rekan PMI ya, jadi sampai saat ini masih bisa diatensi oleh jejaring kewilayahan.
2: Oke, siap-siap. Nah, mungkin kalau dari BMKG Pak, sebelumnya apakah sudah pernah terjadi El Nino yang separah ini atau gimana Pak kalau untuk sejarahnya ini Pak?
4: Ya, El Nino itu sudah terjadi beberapa kali ya. Nah, itu hanya kalau kita lihat El Nino itu kan suatu fenomena alam itu yang menyebabkan atau berdampak pada berkurang curah hujan dari kondisi normalnya. Tapi dia itu kan karena global, dampaknya itu bervariasi di masing wilayah. Jadi tidak sama lah satu dengan yang lainnya, seperti itu. Yang banyak pengaruh mungkin lokalnya. Itu seperti di Bali, sebutkan tadi memang betul bahwa walaupun musim kemarau ada El Nino, tapi potensi hujan tetap ada tetap oleh faktor lokalnya. Nah ini ada penguapan, ada macam lagi itu bisa, tapi kriterianya masih masuk dalam kriteria musim kemarau. Ya, mungkin kriterianya sebutnya bahwa musim kemarau disebut musim kemarau apabila curah hujan dalam satu dasarian atau 10 hari itu kurang dari 50 mm dan diikuti dua dasarian berikutnya. Jadi tiga dasarian itu harus kurang dari 150 mm dia. Walaupun tiap hari hujan, tapi kalau kecil-kecil ya kriterianya masih di kriteria itu ya. Mengenai El Nino, memang kita beberapa kali sudah mengalami El Nino ya. Yang parah itu mungkin masih teringat kita di tahun 1998 itu kuat sekali itu, dan 2015 kayaknya itu juga. Nah yang paling dekat kita kemarin kan masih ingat di yang kita 2023 ya, kalau nggak salah itu kebakaran TPA Suwung tanggal 12 Oktober 2023, kemudian beberapa hutan lahan-lahan terbakar, bahkan di Indonesia juga terjadi hal seperti itu. Nah serupa. Yang perlu kita saya sampaikan juga di sini bahwa yang namanya El Nino maupun La Nina. Itu kita sebutkan ENSO, El Nino Short Term Oscillation. Itu beberapa ini kan dipengaruhi oleh pemanasan global. Itu beberapa penelitian seperti itu menyebutkan, dan ini semakin sering terjadi. Kalau itu jalannya sekitar ya 3-7 tahun sekali. Sekarang 2-3 tahun dia. Jadi dia itu semakin apa? Semakin sering terjadinya. Nah, sekarang
3: siklusnya
4: dan
3: ya.
4: Siklusnya itu semakin sering terjadi dan itu bisa kita lihat secara langsung dampak juga dahan dari BNPB itu mengeluarkan data setiap tahunnya kan dikeluarkan mengenai apa namanya itu data kejadian bencana ya untuk wilayah Indonesia itu memang sangat sangat tinggi dan sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi baik basah maupun kering kan seperti itu ya jadi kalau dulu 3-7 tahun sekali ada El Nino pun lainnya sekarang 2-5 tahun sekali semakin sering dia terjadi demikian
2: ya. Oke. Pak tadi kan sempat menyinggung tentang El Nino dan El Nino mungkin masyarakat luas kan masih belum tahu nih ini El Nino ini apa El Nino itu apa gitu Pak. Mungkin secara spesifik singkat gitu aja Pak El Nino itu apa El Nino apa gitu Pak.
4: Ya, El Nino itu kan kayak bayi laki-laki
2: lah. Bayi laki-lakinya El Nino yang perempuan.
4: Ya, El Nino itu menyebabkan berkurangnya curah hujan dari kondisi normalnya. Kalau normal 100 dia tuh di bawah 100. Ya, dampaknya nah ini kekeringan, bisa dan bakal hutan dan lahan itu artinya dan kawan-kawannya kan gitu.
3: El Nino.
4: Nah, ini bertambah curah hujan dari kondisi normalnya. Nah ini bisa jadi banjir, longsor gitu. Yang masalah itu begini dia. Kalau iklim kan dipengaruhi 3 faktor nih.
2: Yeah.
4: Ada faktor global, contohnya El Nino, La Nina kayak gitu. Faktor regional, contohnya musim hujan, musim kemarau. Yang ketiga faktor lokal, topografis dan geografis tempat. Yang masalah kalau semuanya numpuk. Contoh seperti sekarang ini, musimnya musim kemarau. Udah gitu
3: globalnya El Nino.
4: Ada globalnya, ada El Nino kering juga kan. Nah, lokasinya di mana nih? Katakanlah di Grogak memang kering kan. Nah, ini terasa banget ya.
3: Topografi
4: geografis tempat. Jadi ini perlu kita juga ya. Berbeda halnya dengan mungkin daerah pegunungan di mana? Bedugul banyak. Berbeda dirasakannya. Makanya walaupun dia itu ada El Nino dan sifat global, namun dirasakan secara bervariasi di masing-masing wilayah.
2: Oke, siap. Nah, mungkin tadi kan BPBD juga telah menyebutkan bahwa ada beberapa karhutlah dan kekeringan itu. Mungkin upaya BPBD Pak dalam mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau yang dipengaruhi El Nino ini seperti apa nih Pak?
3: Iya, jadi kami dalam hal ini BPBD Provinsi Bali dan juga jejaring kami di Kabupaten Kota itu dipastikan tidak akan bergerak sendiri ya. Jadi kolaborasi itu tetap akan kami kedepankan dan kami tidak memulai dari ketika peristiwa itu terjadi gitu. Jadi kami mengoptimalkan beberapa langkah di antara itu yang pertama itu tentu BMKG di sini sebagai informasi utama kami. Jadi kami akan sudah memperkuat juga ya sistem pemantauan kami yang terhubung dengan BMKG tentunya itu untuk mendapatkan tentang informasi cuaca iklim dan juga peringatan dini. Kemudian kami juga sudah melakukan optimalisasi koordinasi. Jadi kami sudah melakukan rapat koordinasi ya dengan kabupaten kota dan seluruh jejaring yang terhubung di kabupaten kota itu untuk mengantisipasi potensi kemarau ini. Jadi langkah-langkah apa yang bisa kami siapkan di masing-masing tugas dan fungsi, kemudian sumber daya apa yang bisa kita kerahkan nanti secara bersama-sama apabila memang terjadi sesuatu kejadian kedaruratan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kami memastikan kesiapsiagaan apabila terjadi kebutuhan penanganan darurat. Seperti yang kami sampaikan tadi itu bahwasanya ternyata sudah bisa ada dampak yang kita rasakan di 7 desa. Itu kami sudah melakukan kegiatan distribusi air bersih. Kemudian terkadang kita hanya berfokus pada kegiatan aktivitas manusia ya. Dan ternyata ini juga berdampak kepada ke sektor pertanian. Ya. Jadi ada beberapa wilayah yang seharusnya dia sudah yang memang dia kondisi kekeringan, tetapi karena kita antisipasi ada kegiatan distribusi air dan sebagainya, irigasi dan sebagainya, itu ternyata kegiatan itu bisa kita sehingga tidak terjadi kekeringan di sektor itu. Jadi ada banyak hal yang memang sudah kita lakukan dalam hal ini. Kemudian yang keempat itu tentu tidak lepas dari sisi orang-orangnya. Jadi kami juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat kita, baik itu dari sisi kelembagaan maupun kapasitas kawasan itu, agar memang bersama-sama itu sudah melakukan pencegahan itu sejak awal. Kemudian yang kami pastikan bahwa kami itu tidak menunggu kegiatan itu berdampak masif dulu ya. Jadi ketika memang kami lihat ada dampak yang mulai dirasakan, itu BPBD dan juga jejaring kami itu langsung berupaya. Seperti misalnya saat ini itu sudah kami catat setidaknya ada kegiatan distribusi air bersih itu sebanyak 120 ribu liter gitu. Kemudian diantaranya itu 75 ribu liter itu sudah terdistribusi ke Buleleng, kemudian sebanyak 45 ribu liter itu terdistribusi ke Jembrana. Jadi memang dari sisi pemetaan Jembrana sama Buleleng ini memang potensinya cukup ya tinggi ya. Jadi dua wilayah ini sudah kami lakukan upaya untuk distribusi air, dan ini tentunya akan terus berlanjut. Tidak hanya di dua ini, ketika memang informasi dari BMKG, kemudian pemetaan yang sudah kami miliki, di samping ditambah dengan hasil pemantauan dan laporan dari kewilayahan, itu tentu akan kami lakukan kegiatan-kegiatan pencegahan serupa.
2: Oke, siap. Mungkin kalau dari BMKG, Pak, tadi BPBD kan juga menyebutkan ada beberapa titik dari Jembrana dan kawan. Mungkin kalau dari mantauan dari BMKG, memang di daerah itu ya Pak, yang memang sering terjadi kekeringan ya Pak?
4: Ya, kalau kita lihat ya, dari peringatan dini yang terakhir dikeluarkan BMKG, ini memang daerah Bali Utara, Barat juga ini. Nah, mungkin saya bacakan sedikit ya. Nah, yang kita berikan status peringatan dini kekeringan meteorologis ya, kita berikan waspada di daerah Kecamatan Kudus Selatan. Itu udah kuning ya, waspada. Nah, yang termasuk siaga itu Kecamatan Seririt, Banjar, Sukesade, Buleleng, Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekulo. Itu yang di Buleleng. Sedangkan yang di Jembrana ada Kecamatan Melaye, Mendoyo, dan Pekutatan. Samping itu ada juga Kintamani dan Kecamatan Kubu. Itu termasuk siaga. Itu termasuk warna oranye lah begitu. Sedangkan yang merah, nah ini yang perlu diwaspadai sekali, Kecamatan Gerogak. Karena kemarin tanggal 27 kita pantau sudah ada titik api. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Suryawan bahwa di sana sempat jadi kebakaran lahan ya. Hutan dan lahan, jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan peringat ini yang disampaikan oleh BMKG ya.
2: Ide, oke. Mungkin kalau bagaimana Pak sih Pak BMKG menyusun perakiraan musim dan peringatan dini terkait potensi dampak El Nino ini Pak?
4: Ya, untuk menyusun prediksi ini kita merupakan beberapa data ya. Yang pertama ada data yang kita buat dasar observasi. Kita menaruh beberapa alat di Bali ya. Untuk curah hujan yang manualnya kita ada kita 115 alat kita taruh, dan data itu kita setiap 10 hari kita petakan menjadi hari tanpa hujan, peringatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dinamika atmosfer. Nah, ini juga kita menjadi pertimbangannya. Juga seperti beberapa faktor lainnya. Jadi banyak sekali pertimbangan kita sehingga kita mengeluarkan peringatan dini ini. Ya. Jadi terkait dengan peringatan dini iklim ekstrim kita keluarkan setiap 10 hari sekali. Nah, kemudian yang terkait cuaca itu keluarkan setiap saat. Apabila ada posisi cuaca ekstrim, kita keluarkan peringatan dininya. Ya, daerah mana peringatan cuaca ekstrim meluas kemana itu kita berikan. Ya, jadi BMKG dalam ini memiliki beberapa peringatan dini. Ya, mungkin yang paling dikenal masyarakat ya peringatan dini tsunami,
2: itu yang udah umum. Mesti yang ini yang umum
4: ya, itu. Ya, peringatan tsunami dan peringatan dini cuaca ekstrim udah umum ini ya. Karena ada peringatan dini iklim ekstrim. Peringatan dini gelombang tinggi, apalagi itu. apalagi peringatan dini di seperti apa angin kencang,
3: kencang ya. Ya
4: seperti itu.
2: Oke oke, Pak, mungkin kalau dari BPBD sendiri, Pak, mungkin kalau sejauh mana sih, Pak, kolaborasi koordinasi dengan BPBD, BMKG, pemerintah kabupaten dan instansi terkait dalam menghadapi dampak El Nino ini, Pak?
3: Ya, jadi kalau dengan BMKG itu kami sudah secara rutin ya koordinasinya. Bahkan
2: kayak
3: kami,
2: saudara ya, ini ya, Pak.
3: Kakak adik gitu.
2: Kakak
3: ya.
2: Adik ya.
3: Ya, jadi secara komunikasi, akses komunikasi kita sudah terhubung secara 24 jam. Hmm. Jadi kapanpun kita memang membutuhkan informasi dari BMKG, BMKG selalu support kami gitu. Nah, kemudian dalam hal ini BMKG itu akan memberikan informasi tentang cuaca, iklim, dan peringatan dini ya. Tentunya itu adalah dasar pemantik kami untuk melakukan analisis, kemudian memberikan menjadikan itu sebagai sebuah output yang nanti bisa kami diseminasi kepada masyarakat. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kepada instansi pemerintah, kemudian kepada stakeholder lainnya gitu, di mana arah harapannya itu dari informasi-informasi itu kita bisa mendorong setiap pihak itu untuk lebih dini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan dan antisipasi gitu ya. Kemudian jejaring itu kami juga melakukan kegiatan. Jadi ini tidak boleh terputus karena dalam hal ini diseminasi informasi itu tidak hanya dari BMKG kepada BPBD, tetapi dari tidak juga dari BPBD kepada pemerintah kabupaten kota, tetapi ini harus disebarluaskan secara masif gitu. Salah satu ini juga sedang kita lakukan ya. Jadi ini juga merupakan salah satu kegiatan diseminasi informasi. Jadi rekan-rekan media juga membantu kami untuk meneruskan apa-apa langkah-langkah yang bisa nanti dilakukan oleh masyarakat kita di lapangan.
2: Oke. Pak, kalau untuk itu untuk dari sisi ini ya, mungkin kalau dari sisi lapangan, Pak, mungkin kesiapan personelnya itu apakah sudah siap, Pak, untuk menghadapi El Nino ini, Pak?
3: Iya, kita tidak boleh bicara kita tidak siap ya gitu.
2: Harus siap ya, Pak.
3: Harus siap. Karena sudah dari awal ada paradigma dari penanggulangan bencana itu, kita tidak tahu bencana itu kapan terjadi. Tapi yang bisa kita pastikan itu adalah apa yang bisa kita lakukan ketika bencana itu benar nantinya terjadi gitu ya. Jadi secara personil itu kami terbagi menjadi personil pemantauan di Pusdalop. Itu sudah ada personil yang akan memantau selama 24/7, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian secara penanganan lapangan apabila memang terjadi kegiatan peristiwa darurat itu, tim reaksi cepat itu juga sudah terhubung di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Bahkan saat ini tim reaksi cepat itu sudah terbangun sampai ke level desa. Ya, jadi multisektor TRC-nya itu, dan tidak hanya di lingkungan pemerintah daerah saja, di lingkup instansi vertikal yang ada di daerah itu juga terhubung dalam tim reaksi cepat kami. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan mereka sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Namun itu disinergikan dalam sebuah kegiatan kolaboratif. Nah itu termasuk dengan sarana-prasarananya, kita juga sudah melakukan inspeksi ya. Jadi beberapa kali sudah dilakukan gelar sarpras, gelar personil, dan lain sebagainya. Kemudian secara komunikasi kita juga sudah terhubung dengan instrumen-instrumen 24/7. Kemudian dari sisi data dan informasi itu juga sudah terjalin komunikasi data dan informasi dari level seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya.
2: Oke, siap. Ya, mungkin baik para pendengar, sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
6: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 20 tahun, asal Bali dan Pasar Selatan. Menurut saya, untuk menghadapi dampak Godzilla El Nino, agar aktivitas harian tetap berjalan, masyarakat perlu hemat air dengan menampung air hujan dan memperbaiki pipa bocor. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan makan makanan bergizi karena rawan penyakit. Untuk antisipasi kebakaran, lahan dan gagal panen, masyarakat bisa ikut gotong royong, tidak membakar hutan, dan menanam tanaman tahan kekeringan. Yang paling penting, selalu update info dari BMKG dan pemerintah agar kita bisa siap lebih awal.
1: Perkenalkan, nama saya Eri Urnawan, asal dari Desa Mamba, Labuan Semar. Menurut saya, masyarakat perlu lebih bijak menggunakan air, seperti menghemat pemakaian air di rumah dan memanfaatkan air sesuai kebutuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan karena cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi. Jika ada informasi atau imbauan dari pemerintah terkait kondisi cuaca, sebaiknya kita ikuti agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih.
2: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, fenomena Godzilla El Nino ini tentunya sangat berdampak ya bagi aktivitas kita sehari-hari. Ada baiknya jika lo antisipasi ya, kita kalau misalkan mau keluar selalu bawa jas hujan dan juga selalu datang lebih awal ke suatu tempat karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Terima kasih.
3: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, masih bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dan kita membahas topik tentang waspada dampak Godzilla El Nino. Ya. Mungkin tadi sempat berbicara tentang sejarahnya ya Pak, El Nino itu pas tahun 98 itu juga terjadi, terus tahun 2015 terjadi. Apakah ini bisa mungkin Pak yang tahun-tahun sebelumnya itu bisa terjadi di tahun ini Pak, kalau untuk El Nino-nya ini Pak?
4: Ya. Jadi kalau El Nino itu kan dijelaskan tadi bahwa El Nino itu semakin sering terjadi ya intensitas. Artinya kemudian kalau kita lihat bahwa El Nino itu terjadi itu tergantung intensitas masing-masing. Kalau sekarang harusnya kuat dia, dan diprediksi juga ke depannya bisa mencapai sangat kuat. Nah ini perlu kita waspadai juga, apalagi kita depannya kan puncak musim kemarau di Agustus ini. Nah kejadian seperti tahun 97-98 itu kita lihat sangat kering sekali. Kalau kita masih ingat ya, bagi yang sudah lahir mungkin ya.
3: Oh saya belum Pak, saya umur 5 tahun nih Pak.
4: Ah itu belum tahu tuh. Itu mesti kekeringan terasa sekali untuk khususnya Bali ya, kita Bali ya. Kemudian tahun 2015 mungkin sudah masih ingat jadi juga El Nino dengan intensitas kuat juga. Dan yang terakhir paling kita ingat kan 2023 itu. Ya, itu sangat apa?
5: Panas,
4: kering dan lebih panjang musim kemarau dari kondisi normalnya. Sehingga itu sangat mempengaruhi mungkin lahan apa namanya? Rumput-rumput kering itu lebih mudah aja terpicu bahkan seperti itu ya. Namun BMKG kan sudah apa tugas pokok dan fungsinya memberikan peringatan. Ya yang perlu kita sampaikan ini seberapa bagusnya peringatan ini BMKG ya. Mungkin apa namanya akurasi tinggi segala macam itu enggak akan ada gunanya kalau tidak ada koordinasi, tidak dimanfaatkan oleh instansi terkait. Karena BMKG kan hanya institusi interface ya, tidak mempunyai langsung jejaring sampai ke masyarakat. Nah yang punya kan teman-teman di instansi terkait. Contoh untuk kebencanaan nih leading sektornya kan teman-teman BPBD. Dia bisa langsung ke apa namanya ke masyarakat, menerjemahkan informasi BMKG sehingga bisa actionnya mereka. Kemudian dari teman-teman pertanian. Informasi BMKG melalui mereka punya langsung ke petani kan, PPL segala macam, jadi bisa menerjemah jadi pola tanam, waktu tanam, jenis tanaman, varietas lahan apa, tahan kekeringan, di bulan dan lain sebagainya. Mereka lebih tahu lah soal pertanian seperti itu. Mungkin yang lain seperti kesehatan, nah ini bisa jadi karena informasinya lebih kering, bisa dehidrasi, ispa dan lain sebagainya. Jadi turunannya bisa jadi cukup banyak. Jadi kita harapkan informasi BMKG bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya instansi terkait sesuai dengan sektornya masing-masing. Yang saya rasa Itu yang perlu kita sampaikan. Walaupun informasi kan BMKG akurasi tinggi, ya tapi kalau taruh di atas meja buat
3: ya, sama saja.
4: Ya, sasa demikian perlu kita.
3: Kalau tadi berbicara tentang antisipasi dan lain-lainnya, mungkin kalau dari BPBD nih Pak, mungkin tantangan terbesar nih Pak kalau untuk mengantisipasi dampak El Nino ini seperti apa nih Pak?
6: Iya, tantangannya itu sebenarnya cuma satu ya. Seperti yang sudah Pak Wirya sampaikan tadi itu, bahwa informasi itu sudah diterjemahkan menjadi semudah itu, kemudian sedetail itu. Tapi kalau didiamkan saja itu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitas respon gitu ya. Jadi bagaimana warga masyarakat itu menganggap itu tidak hanya sebagai suatu hal yang perlu dia antisipasi, tetapi bagaimana dia membuat sebuah aksi gitu. Karena kebanyakan itu justru mereka terinformasikan, tetapi yang lebih mereka kedepankan itu adalah kegaduhan ya.
3: Jadi panik dulu,
6: kemudian segala macam posting dulu atau apa. Padahal smartphone itu misalnya contohnya, smartphone itu lebih bisa digunakan, oh ketika ada potensinya ini, ancamannya ini, kita browsing apa langkah yang bisa kita lakukan, ya kan? Daripada kita posting bahwa ini akan begini, ini akan begini, tanpa ada kegiatan informasi, edukasi dan sebagainya. Ya atau setidaknya postingan-postingan dari BMKG, dari BPBD itu pasti ada imbauan, kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah itu bisa disimak dan disebarluaskan gitu. Jadi tantangannya itu sebenarnya cuma itu aja. Jadi bagaimana kita bisa mengartikan peringatan dini ini sebagai sebuah langkah yang nyata, menciptakan sebuah respon aksi yang positif. Itu aja.
3: Oke. Nah, mungkin kalau dari BMKG ya, tadi sempat berbicara tentang sektor pertanian, pariwisata dan masyarakat. Mungkin apa rekomendasi BMKG ini Pak kepada sektor pertanian, pariwisata dan masyarakat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini Pak?
4: Ya, jadi El Nino itu kan berdampak pada, katakan musim kemarau ya, kemaraunya akan lebih panjang, lebih kering dan lebih panas. Nah dari sana mungkin bisa diterjemahkan, disesuaikan prediksi kita, apalagi puncak musim kemarau diprediksikan bulan Agustus ini. Nah dari teman-teman sektor pertanian, jadi menyesuaikan mungkin ya pola tanam, disesuaikan kemudian waktu tanam ya, jenis tanam, jadi menyesuaikan ada varietas yang tahan kekeringan, segala macam itu bisa digunakan. Kalau masyarakat mungkin ya bisa berbuat untuk diri sendiri, sebenarnya lebih apa namanya, asupan air, buah, segala macam agar tidak dehidrasi seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal ini ya. Saya rasa tapi tetap sumber informasi kita harapkan dari sumber resmi seperti BMKG, sehingga kita ya tidak gampang sekarang banyak yang cepat hoax gitu ya. Nah, itu perlu kita anu juga antisipasi, karena jangan sampai informasi ini dibesar-besarkan sehingga membuat

0: apa diperoleh di banyak banyak tempat resmi ya. Bisa bergabung di WA grup BMK kan lagi ramai tentang media sosial juga. Kita juga menggunakan ada Facebook, ada apa Instagram segala macam, ada
1: WhatsApp itu, saluran juga WhatsApp, ya Pak.
0: Iya, ada juga kita bisa menginstal di apa namanya di Smartphone. Play Store. Nah, itu bisa juga. Jadi banyak kita siapkan itu, atau itu langsung menelpon atau berkunjung juga ke kantor kami bisa. Ya, kami untuk kebencanaan siap juga 24 jam karena kan bencana nggak pernah bilang hari besok saya libur nggak pernah.
1: Tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu muncul.
0: Iya.
1: Baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan. Mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin kalau untuk dari BMKG nih Pak, mungkin apa pesan BMKG kepada masyarakat nih Pak agar dapat memanfaatkan informasi cuaca dan iklim secara tepat dan menghadapi potensi El Nino ini Pak?
0: Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini ya, kami menghimbau pada masyarakat yang pertama agar masyarakat berhati-hati dan selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi terutama pada puncak musim kemarau ini. Ya itu. Kemudian yang kedua, kita harap masyarakat selalu mengupdate informasi dari BMKG khususnya yang terkait dengan peringatan dini. Nah, ini agar bisa dimanfaat sebaik-baik untuk pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi. Kekeringan, banyak demikian juga dengan instansi terkait. Nah, yang ketiga, kita harapkan masyarakat dapat mengupdate informasi dari sumber-sumber resmi sebutkan tadi sehingga kita bisa terhindarlah dari informasi bersifat hoax seperti itu. Kemudian apabila juga masyarakat masih membutuhkan informasi dari BMKG, bisa menghubungi kami nah, di 0361 75 1122. Nah, itu bisa telepon kami operasional 24 jam tanpa libur. Nyepi pun kami masih ada yang jaga karena yang namanya bencana seperti gempa itu gak bilang dia libur nyepi, saya libur gak ada seperti itu.
2: Gak boleh diganggu.
0: Jadi kami selalu siap siaga melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang kami miliki.
1: Ya, demikian. Oke, ya. Mungkin kalau dari BPBD ini Pak, mungkin pesan atau harapan nih Pak kepada masyarakat mungkin apa memanfaatkan informasi cuaca dan secara tepat dalam menghadapi potensi El Nino seperti apa nih Pak?
2: Ya, jadi harapan kami itu sederhana saja sebenarnya ya. Jadi masyarakat kita itu bagaimana kami bisa membuat untuk masyarakat kami itu tidak panik. Ya, ketika mendapat informasi terutama ada peringatan dini dari BMKG. Kemudian kami juga berupaya untuk membangun bagaimana masyarakat kita selain dia tidak menjadi panik, itu dia juga tidak menjadi lengah gitu. Karena kadang kan kita tuh terkecoh ya ketika kita berpikir bahwa oh itu urusannya ini, kita nggak mau ikut. Jadi kita tidak akan berupaya untuk tidak akan membuat masyarakat kita menjadi panik, juga tidak akan membuat masyarakat kita menjadi lengah. Harapan kami itu kita bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam hal ini kalau berbicara tentang kemarau, langkah kecil namun berdampak besar itu, mari kita mulai dari menggunakan air dengan bijaksana, kemudian tetap menjaga lingkungan, kemudian mengikuti informasi resmi yang sudah disampaikan Pak Wiri ya, dari yang autentik ya, jadi yang resmi dikeluarkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian kita membangun mindsetnya masyarakat itu agar tidak terpisah-pisah. Maksudnya kita bicara di sini adalah hidrometeorologi. Jadi hidrometeorologi itu ada meteorologi basah dan juga meteorologi kering. Jadi kalau kemarin kita sudah disibukkan dengan hidrometeorologi basah, saat ini masuk hidrometeorologi kering. Tetapi tidak terpisah ya. Seperti yang tadi, bukan berarti basah itu akan berhenti. Tidak. Dia tetap ada potensinya, cuman masih dalam kapasitas di bawah normal. Nah, kemudian ketika sudah masuk hidrometeorologi kering pun kita masih ingat kejadian di tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya setelah kering ini kita akan masuk kembali di hidrologi basah, kan begitu ya. Jadi ketika memang tanah contohnya yang dalam kondisi kering dalam jangka waktu lama, apalagi ini sudah disampaikan persis seperti 2023 ke 2024 ya. Jadi kering yang lama, kemudian tekstur tanah itu akan menjadi berbeda. Jadi ketika nanti masuk di musim hujan itu dia kena air itu akan lebih rapuh dan lain sebagainya. Jadi tidak bermaksud untuk mempersibukkan masyarakat lagi ya. Jadi ada kalanya kita tetap melakukan kesiapsiagaan secara utuh. Jadi tidak hanya mengantisipasi

0: pasti kekeringan, tapi lingkungan, saluran-saluran air itu juga tetap perlu kita jaga, walaupun tidak ada potensi banjir dan lain sebagainya untuk saat ini ya. Nah, kemudian BPBD dan juga jejaringnya itu memang pada prinsipnya bekerja di dalam tugas dan fungsi kewenangan ini. Tetapi dalam artian, bukan dalam artian ini akan beres oleh BPBD saja, tidak. Jadi di sini tetap kita harus berkolaboratif ya, seperti unsur dalam pentahelix ya. Jadi mulai dari pemerintah, kemudian sektor swasta, media, akademisi, termasuk masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian satu yang kami tegaskan bahwasanya BPBD atau siapapun itu tidak bisa mengendalikan El Nino ya, contohnya dalam hal ini. Tetapi kita bisa mengendalikan tingkat kesiapsiagaan yang bisa kita lakukan, karena semakin siap masyarakatnya, maka semakin kecil juga dampak yang bisa kita minimalisir pada saat kejadian itu benar terjadi.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Wayan Suryawan dan Pak Nyoman Gede Wirajaya telah hadir di studio Pro 1 ini. Terima kasih. Ya, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian dialog kita hari ini mengenai kewaspadaan menghadapi potensi dampak El Nino. Semoga informasi yang disampaikan narasumber dari BMKG dan BPBD Provinsi Bali dapat menambah pemahaman masyarakat untuk lebih waspada mengikuti informasi resmi serta bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Terima kasih Pak atas waktu dan informasinya, serta kepada para pendengar yang telah menyimak. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap waspada dan tetap aman. 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI, demikian siaran dialog Denpasar pagi ini. Waspada dampak Godzilla El Nino, dan juga pastikan informasi tadi menjadi bekal Anda untuk kita sama-sama bersiap untuk menghadapi musim kemarau di bulan Agustus hingga September nanti. Dan saatnya saya juga, Indah Widyasari, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda pendengar selama 5 jam belakangan ini, dan pastikan juga Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Denpasar, ikuti siaran kami sesaat lagi bersama dengan Wandi Aziz di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Denpasar pagi ini.

Jalan Hemuruk nomor 70 dan Pasar ada Soul Vibe dengan lebih dari sekedar ini. Untuk tanggal 4 Agustus, ternyata banyak orang yang memperingati ya, bukan hanya hari spesial hari bir internasional, tapi hari macan dahan internasional. Kemudian juga ada hari pekerja wanita lajang atau single working woman day. Wah, keren ya untuk Anda para wanita lajang yang pekerja, selamat hari pekerja wanita lajang atau single working woman day. Ketemu lagi Wandi Aziz di sini menemani Anda hingga pukul 3 sore nantinya. Kita akan hadirkan banyak informasi dan lagu-lagu asik untuk menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu dari Ipang kita akan hadirkan info stok darah dari PMI. Jangan kemana-mana.

0: Dari Ipang Lazuardi dengan Mau Tahu. Untuk Anda yang mau tahu update golongan atau kantong darah ya, langsung dari PMI kami sudah tersambung dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Silakan Bu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 40 kantong, golongan darah B 36 kantong, golongan darah O 46 kantong, dan golongan darah AB 16 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di kantor Kementerian Hukum Bali, Jalan Raya Bukuni Timbalan jam 8 pagi. Kemudian di Hotel Nusa Dua Bir Nusa Dua jam 9 pagi. Kemudian di Sensorial Management Group di Jalan Danau Buyan 13 Asanur jam 9.30 pagi. Kemudian di Bali Garden Beach Resort Jalan Kartika Kuta Kabupaten Badung jam 2 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 5 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Kanwil Agama jam 9 pagi, kemudian di Pepito Market Tuban, Jalan Kediri nomor 36A Tuban jam 9 pagi, Pepito Ungasan jam 9 pagi, dan Pepito Gatsu jam 9 pagi juga. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27, Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Kita akan hadirkan banyak informasi setelah ini. Dan ada beberapa informasi yang menarik untuk saya sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 mall, belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi level 21 mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru, selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkap follow Instagram dan TikTok at level21.mall.level21. It's hype, it's happening.

The Massive dengan Kala Surya Tenggelam. Ini lagu yang sumbernya atau penyanyi aslinya Krisye ya, yang dirilis pada tahun 78, dinyanyikan kembali oleh The Massive ya. Informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi Pantai Lovina berlangsung ke tahap kedua pada 2027. Pengembangan akan difokuskan pada perpanjangan jalur pedestrian ke arah timur dan juga penambahan ruang terbuka, area bermain anak, kemudian fasilitas olahraga, tempat bersantai, serta puja sera untuk pelaku UMKM. Cocok nih buat saya. Bupati Buleleng Inyoman Sudjidra mengatakan penataan tahap pertama mendapat respon positif dari wisatawan, dan revitalisasi di ini diharapkan makin meningkatkan kunjungan wisata, menggerakkan UMKM, dan mendongkrak pendapatan daerah. Wise, harus ke sana nih, harus ke Lovina besok. Oke, kita akan balik lagi ke lagu-lagu berikutnya ya. Kita akan hadirkan lagu spesial buat Anda. Ada trap dengan saling memiliki.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

Selamat siang pendengar setia Pro 1 dan Pasar. Kali ini kami punya informasi buat Anda. Kejaksaan Tinggi Bali bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal paradigma keadilan restoratif, peran jaksa penuntut umum dalam mengupayakan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi Anda. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau nggak sempat dengerin di radio, kalian juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya hari ini Rabu 5 Agustus 2026 mulai pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah. Kita ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jangan ragu buat ikut berinteraksi ya. Teman-teman, sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 0896 7812 3830. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan untuk dengar dan saksikan.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Antebellum yang dirilis tahun 2017 ya, 3 November dengan judul Kompas. Anda bisa langsung dengerin. Ini udah didengerin ya. Yang suka lagu-lagu, nah ini lagu-lagu country ya. Untuk Anda, saya ambil informasi dari rri.co.id. Bali resmi ditetapkan sebagai tuan rumah pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026. Dan keputusan ini disetujui oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan diumumkan Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwar Sirait. Selain lokasi pertandingan, panitia juga menaikkan hadiah juara dari 6 miliar menjadi 8 miliar untuk memacu semangat klub peserta. Penunjukan Bali diharapkan semakin memperkuat citra Pulau Dewata sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga bergengsi. Saya ambil dari rri.co.id. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Kok mata kamu merah banget?
4: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
3: Waduh, seharian lihat layar gadget terus?
4: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
3: Dikit?
4: Iya, cuma 5 jam kok.
3: 5 jam? Pantesan matamu merah.
4: Lah, emang bahaya ya?
3: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
4: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
3: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
4: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?

Nirwana dari Groove the Groove ya, yang rilis tahun 2001, Gapai Nirwana. Sudah menghadirkan kita, membuat kita ini ya, nyantai. Sebenarnya enggak nyantai-nyantai juga, apalagi untuk Anda yang mungkin sedang ini, sedang gundah gulana. Okay, ada nanti jam 11 tepat kita akan ada dialog Jaksa Menyapa bersama Kejari Klungkung yang akan dipandu oleh Lili Lintang dengan topik paradigma penanganan perkara dan peran jaksa dalam tindak pidana judi online pasca berlakunya KUHP nasional. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan buat Anda spesial Jaksa Menyapa.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, bertemu lagi dengan saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Dialog Denpasar siang ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda program Jaksa Menyapa bersama Kejari Klungkung, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tindak pidana judi online ya. Pendengar, pastinya ini sayang sekali untuk Anda lewatkan, dan Anda juga bisa menyimak dialog kita pada siang hari ini di FM 105,2 dan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nantikan stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Ya, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Lili Litang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Jaksa Menyapa, kali ini bersama dengan Kejari Kelungkung. Dan pada hari ini pendengar, Selasa 4 Agustus 2026, kita akan mengangkat topik yang mana ini menjadi salah satu masalah kompleks, salah satunya di Indonesia juga, yaitu mengenai paradigma penanganan perkara dan peran jaksa dalam tindak pidana judi online pasca berlakunya KUHP nasional. Nah, pendengar, Anda tentunya bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id, dan Anda juga bisa menyaksikan streaming kami secara langsung melalui YouTube RRI dan Pasar dan juga Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, Anda bisa langsung komen ya di YouTube kami di RRI Denpasar, nanti akan saya bacakan langsung. Dan pendengar, memang kalau berbicara mengenai praktik judi online ini sudah semakin marak terjadi dan saat ini sudah menyasar berbagai kalangan, karena fenomena ini sebenarnya bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi ya, tapi ini juga sangat berdampak pada kehidupan sosial keluarga hingga meningkatnya tindak pidana lainnya. Lalu bagaimana kira-kira peran jaksa dalam menghadapi perkembangan kejahatan judi online, dan apa saja perubahan pendekatan yang diterapkan setelah berlakunya KUHP nasional? Kita akan membahas lebih dalam pendengar, karena saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar 3 narasumber ya dari Kejari Kelungkung yang akan sharing bersama kita pada siang hari ini. Lili akan sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Igusti Ngurah Bayu Satriawan SHMH selaku Kepala Subseksi 1. Om Swastiastu, selamat siang Bapak.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
1: Baik, gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Sehat Mbak.
1: Oke, astengkara sehat. Dan ada narasumber kita juga yang kedua, yaitu ada Ibu Diwayan Luhduti Ari Anggreni SH selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum calon Jaksa Ahli Pertama. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Lili.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Sehat.
1: Oke, astengkara luar biasa. Dan berikut ini ada narasumber kita juga yang ketiga, yaitu ada Bapak IKD Agus Wijaya Kusuma SH selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum calon Jaksa Ahli Pertama. Selamat siang.
4: Selamat siang juga Mbak Lili.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini?
4: Astengkara, saya baik. Terima kasih.
1: Oke, sangkar baiknya, luar biasa. Dan pada siang hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tindak pidana judi online ya. Dan untuk mengawali kita di segmen pertama ini, kalau kita mendengar kata judi ini mungkin sudah kita dengar dari dulu ya. Dulu sudah identik sekali dengan yang namanya judi konvensional gitu. Tapi sekarang sudah muncul yang namanya judi online. Mungkin boleh dibantu untuk menjelaskan sebenarnya apa pengertian dan perbedaan dari judi konvensional dan juga judi online. Kepada Pak Bayu, silakan.
2: Terima kasih Mbak Lili pertanyaannya. Jadi terkait dengan judi ya, kita harus mengerti dulu judi itu apa sih sebelum masuk ke judi online. Jadi kalau judi, bahasa mudahnya itu Mbak Lili, judi itu adalah suatu permainan ya. Permainan yang dimana untuk kita bisa bermain itu kita dengan cara menebak. Di situ tidak ada yang pasti, jadi kita murni menebak, dan syaratnya yang lain yaitu harus ada sesuatu yang dipertaruhkan, seperti itu. Ya, itu bahasa mudahnya judi. Kemudian kalau online itu gimana itu judi online? Nah, kalau online sama aja seperti judi pada umumnya, namun judi online ini menggunakan sarana media elektronik, seperti itu. Sarana media elektronik itu apa saja? Itu berupa gadget ya, biasanya gadget, sesuatu benda yang bisa menerima informasi elektronik, menerima atau membuat informasi elektronik, seperti itu. Jadi hanya medianya saja yang berbeda, seperti itu. Kalau judi itu. Nah, kemudian apa namanya? Kenapa sih judi online ini dilarang seperti itu? Kalau judi kan memang sudah dari dulu ya dilarang karena itu buat orang kecanduan sih sebenarnya. Ya. Dan juga judi itu kan memang dirancang untuk menguntungkan bandarnya lah atau orang yang mengadakan judinya lah. Karena kalau nggak untung ya nggak mungkin lama itu ada judinya. Nggak mungkin lama ada judinya itu. Nah, karena dirancang untuk menguntungkan bandar, sudah pasti harus bandar itu harus mencari cara bagaimana supaya mereka itu untung, untuk supaya bisa berkelanjutan kegiatannya. Nah, bagaimana cara mereka buat mereka untung? Mereka buat suatu hal-hal curang lah di situ. Bagaimana mereka bisa menang? Nah, itu yang di konvensional. Apalagi kalau yang di online seperti itu, itu yang menggunakan algoritma komputer ya, sistem yang dibangun dari sistem, itu pastinya lebih mudah lagi untuk dibuat dibuat sedemikian rupa untuk menggunakan bandar seperti itu. Makanya itu dilarang. Dan itu pun dilarangnya karena baru-baru juga itu, kalau di Indonesia itu baru diatur mungkin tahun 2008 ya, tahun 2008 karena undang-undang ITE baru ada pada saat itu. Mungkin itu terkait dengan judi, Mbak Lili, judi online.
1: Oke, baik. Jadi kalau dari yang saya highlight tadi yang Bapak Bayu sampaikan, sebenarnya judi konvensional dengan judi online ini hanya beda di medianya saja, Pak ya.
2: Medianya saja.
1: Medianya saja, dan mungkin di zaman sekarang jauh lebih mudah ya, Pak ya.
2: Jauh lebih mudah, betul.
1: Karena memang itu tadi judi sampai dilarang di Indonesia karena memang ini bisa dibilang adalah sebenarnya penipuan juga, Pak ya.
2: Iya. Karena menguntungkan bandar kan seperti itu.
1: Betul.
2: Sudah dirancang sedemikian rupa seperti itu, Mbak Lili.
1: Iya, betul. Karena memang konsepnya curang ya. Lalu kalau dari akhirnya kan judi online ini menjadi persoalan yang begitu serius sehingga memerlukan perhatian khusus dari negara, Pak Bayu ya. Tapi kalau urgensi pengaturan judi online di Indonesia sendiri bagaimana, Bapak?
2: Kalau pengaturan judi online itu di Indonesia sudah sebelumnya kan diatur di Undang-Undang ITE tahun apa? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya. Tahun 2008. Kemudian kalau judi biasa kan, nah ini kan ada apa namanya? Ada aturan baru yang kita baru ada aturan baru itu KUHP kita sendiri ya. KUHP nasional kita yang sebelumnya kalau judi biasa itu diatur di KUHP lama itu di pasal 303 sama 303 bis. Nah, kalau sekarang di KUHP baru itu diatur di pasal 426 sama 427. Kemudian itu untuk judi biasa ya, Mbak Liliak. Kemudian kalau judi online-nya itu diatur di pasal 441. Jadi kalau dia judinya menggunakan cara elektronik atau judi online itu bisa ditambah sepertiga hukumannya. Seperti itu. Jadi ada perubahan aturan lah sejak berlakunya KUHP nasional kita terkait pengaturan judi sama judi online.
1: Demikian. Oke, baik. Nanti kita juga akan membahas lebih dalam ya mengenai adanya perubahan atau berlakunya KUHP nasional ini. Oke, kalau begitu saya mau lanjut ini ke Bapak Agus Wijaya ya. Kalau kita ini kan sebagai masyarakat awam mungkin nggak paham gitu ya, dan mungkin bisa jadi sering terjebak juga. Tapi mungkin boleh dibantu jelaskan atau disebutkan jenis-jenis dari judi online itu apa saja dan kira-kira bagaimana bentuknya? Silakan.
4: Baik, Mbak Lili. Izinkan saya menjelaskan. Tadi Mbak Lili kan bertanya bagaimana apa saja bentuk-bentuk jenis judi online yang ada. Jadi akan saya sedikit jelaskan. Mungkin bagi orang awam yang tidak pernah terjun langsung untuk judi online, seperti Mbak Lili, saya ataupun teman-teman di sebelah saya mungkin pernah mendengar atau familiar sekali mendengar judi online slot. Ya, kenapa bisa demikian? Karena banyak sekali memang korbannya di Indonesia, terutama di Bali ini, yang sudah kecanduan judi slot. Judi slot itu sendiri kan adalah sebuah permainan di layar gadget, di mana mereka itu bermain dengan cara menekan tombol spin, melaksanakan permainan tersebut untuk menentukan dan memecahkan, istilahnya itu memecahkan gambar-gambar yang sama. Nah, lalu apakah ada lagi jenis-jenis judi online yang selain judi slot tersebut? Nyata ada, Mbak. Selain judi slot itu ada live casino. Live casino sendiri itu kan biasanya orang-orang memang penjudi yang datang ke kasinonya langsung. Kan karena memang tidak ada kasino di Indonesia, jadinya orang-orang awam mungkin tidak tahu ya apa sih itu kasino. Kasino sendiri itu adalah sebuah tempat yang menampung beberapa atau puluhan hingga ratusan jenis-jenis permainan seperti slot dan sebagainya. Tapi dengan judi online ini mereka bisa membawa kasino tersebut menjadi layanan online sehingga bisa dimainkan melalui gadget. Lalu bagaimana selanjutnya? Ada togel online. Togel online sendiri merupakan jenis judi di mana mereka itu menembak angka 2 sampai 4 angka kalau tidak salah. Nanti bandar tersebut akan rolling memutar angka-angka apa saja yang keluar sehingga jika mereka berhasil menembak 2 atau 4 angka tersebut mereka menang. Tapi sebenarnya kecenderungan mereka, para korban-korban tersebut akan kalah. Karena balik lagi tujuan judi itu adalah menguntungkan bandar. Lalu selanjutnya adalah judi kartu. Judi kartu atau biasa disebut dengan permainan poker. Mereka itu biasanya menggunakan kartu remi. Mereka akan men-shuffle, mengocok kartu tersebut, dibagikan kepada pemain judi. Apakah besaran kartu pemain akan lebih besar dari bandar atau tidak. Jika lebih besar, mereka menang. Jika lebih kecil, maka bandar yang menang. Lalu judi sabung ayam. Ini sabung ayam mungkin agak familiar ya di Bali karena beberapa pernah kejadian penangkapan atau penggerebekan arena judi sabung ayam. Sabung ayam sendiri adalah bentuk pertarungan adu antara satu ayam dengan ayam yang lain milik para pemain, dua pemain tersebut. Di sini sebenarnya bisa dikatakan tidak ada bandar karena mereka bermain adu antar pemain pemilik ayam tersebut. Nah kan biasanya mereka, pemain tersebut turun langsung ke lokasi arena sabung ayam agar bisa menonton atau mengadu ayam milik mereka sendiri. Tapi dengan dibawa ke online, mereka jadinya tidak perlu datang ke sana. Mereka hanya perlu bertaruh melalui gadget mereka untuk bertaruh ayam mana yang akan menang. Gitu. Lalu judi gamifikasi. Judi gamifikasi ini memang agak jarang terdengar, termasuk di kalangan penjudi mungkin. Karena di sini agak rumit, karena mereka melakukan judi tersebut untuk menebak-nebak gambar apa saja yang akan keluar. Seperti, ya mungkin bisa dikatakan mirip seperti judi togel yang menebak-nebak angka, namun di sini perbedaannya lah menebak-nebak gambar. Lalu yang terakhir menurut saya itu adalah judi trading. Trading di sini sebenarnya agak bisa dikatakan ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kenapa trading bisa dikatakan judi? Karena mereka jenis tradingnya sendiri yang harus dikategorikan sebagai judi. Kenapa? Karena beberapa seperti contohnya binary option di Binomo. Sebenarnya ini kasus yang pernah viral tahun 2021 sampai 2023. Kenapa? Karena binary option yang pernah diviralkan oleh Indra Ken atau Doni Salmanan tersebut, mereka permainannya itu adalah menebak-nebak angka apakah seperti contohnya pasar emas. Apakah pasar emas 1 menit kemudian akan naik atau turun. Kenapa dikatakan judi? Karena batas pemilihan oleh pemain itu hanya 1 menit. Mereka apakah akan naik atau turun. Nah, saat dominasi oleh pemain memilih naik, maka sistem mereka akan mengganti menjadi turun, sehingga para pemain tersebut akan mengalami kekalahan. Begitu, Mbak Lili.
1: Oke, baik. Berarti sebenarnya ini untuk jenis-jenis judi online sangat banyak sekali ya?
4: Sangat banyak sekali.
1: Berarti kita sebagai masyarakat juga sebenarnya harus berhati-hati karena mungkin yang kita pikir awalnya bukan judi, tapi ternyata itu adalah bentuk dari judi online, Pak ya?
4: Benar sekali.
1: Oke, baik. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang faktor yang menyebabkan berkembangnya judi online dan juga dampak-dampak dari judi online, pendengar, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih membersamai kami dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Klungkung, yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai paradigma penanganan perkara dan peran jaksa dalam tindak pidana judi online pasca berlakunya KUHP nasional. Dan kita juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita yang hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Ada Bapak Igusti Ngurah Bayu Satriawan SH MH selaku Kepala Subseksi 1, kemudian ada Bapak IKD Agus Wijaya Kusuma SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama, dan juga Ibu Niwayan Luhduti Ari Anggrini SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama. Dan pendengar, Anda tentunya bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id, dan Anda juga bisa menyaksikan kami secara visual di Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga di kanal YouTube RRI Denpasar. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Kolom komentar di kanal YouTube kami RRI Denpasar nanti akan saya bacakan langsung untuk Anda. Baik, kalau tadi kita sudah membahas ya mengenai judi online, mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya yang ternyata banyak sekali gitu, yang mungkin kita sebagai masyarakat awam masih belum mengetahui. Dan kalau tadi kita sudah dengan Bapak Agus dan juga Bapak Bayu, kita akan beralih dulu ke Ibu Duti ya. Kita ada yang ingin saya tanyakan, Ibu. Kalau dari judi online ini sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan judi online ini saat ini semakin berkembang?
1: Baik, silakan. Terkait dengan faktor ya, apa faktor penyebab berkembangnya judi online tersebut? Nah, untuk bicara faktor, kita bisa cek dulu data dari perkembangan judi online di Indonesia, di mana berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, di tahun 2023 saja itu sudah ada 327 triliun transaksi judi online. Kemudian dari data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, itu ditemukan sebanyak 2,30 juta orang yang terjebak judi online, di mana 80%-nya itu merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemudian judi online ini juga banyak terjadi di lingkungan mahasiswa, di mana sekitar kurang lebih 960 ribu pelajar dan mahasiswa itu terlibat judi online, di mana 60%-nya itu merupakan generasi milenial dan Gen Z. Nah, dari data tersebut bisa kita analisis bersama bahwasannya faktor utama penyebab berkembangnya judi online di Indonesia adalah karena pengetahuan dan kemampuan daripada masyarakat dalam mengoperasikan media elektronik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era sekarang generasi milenial dan Gen Z adalah pemegang kendali utama dalam pengoperasian media elektronik seperti HP dan juga laptop. Nah, dari kemampuan mengoperasikan HP dan laptop itu, dia akan dengan mudahnya untuk mengakses-akses situs-situs ilegal, baik itu melalui media sosial ataupun situs-situs game dan film-film ilegal. Itu dengan mudah sekali mereka menemukan iklan-iklan judi online. Nah, ketika dari awalnya menemukan, mereka penasaran, mereka coba untuk mengklik, mereka pelajari dan mereka paham, akhirnya mereka terjerus dan terjerat di judi online. Jadi perlu pemahaman dulu dalam pengaplikasian media elektronik, baru seseorang itu bisa mampu menggunakan ataupun mengikuti judi online. Seperti itu, Mbak Lili.
0: Oke, baik. Berarti memang karena adanya kemudahan akses media elektronik ini juga yang menyebabkan judi online jadi semakin berkembang, Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, karena kadang kita juga niatnya mungkin cuma mau nonton film aja, tapi malah banyak sekali iklan-iklan dari judi online ya.
1: Iya, kadang iklannya masuk pop up gitu, kita kepo kan, kayak gitu apa ya gitu, diklik, akhirnya dipelajari, tertarik, akhirnya keterusan kayak gitu.
0: Itu yang bahaya sekali sebenarnya ya. Oke, baik. Tapi mungkin supaya pendengar, masyarakat, tentunya juga anak muda ini lebih aware ya, sebenarnya apa saja dampak dari judi online ini? Mungkin silakan Pak Agus, silakan.
2: Baik, Mbak Andri. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya dampak dari judi online itu? Sebenarnya gampang dilihat ya, seperti salah satu contohnya adalah dampak dari finansial. Apa sih yang bisa dilihat dari korban atau pelaku judi online itu? Dari finansialnya, pasti mungkin dari Mbak Lili atau rekan-rekan pernah punya teman yang kecanduan sekali judi online. Yang sering dilakukan adalah pinjam uang atau bahkan gade atau menjual barang pribadinya sendiri. Itu artinya adalah dari finansial pemain judi itu sudah pasti mereka mengalami kebangkrutan. Mengalami kebangkrutan, punya banyak hutang di mana-mana, sehingga asetnya mereka sendiri, gajinya mereka sendiri habis hanya untuk judi online. Kenapa demikian? Dapat dilihat dari dampak psikologisnya sendiri, karena mereka yang sudah terbiasa bermain judi online, mereka itu mengalami kecanduan untuk terus bermain seperti itu. Kenapa? Karena ada yang bilang bahwa sudah terlanjur terjerumus, ingin mengejar kekalahan yang banyak, mungkin bisa mengejar ketertinggalan uangnya itu yang sudah hilang mungkin sekian juta, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Dan ingin membayar utang-utang yang telah dimiliki oleh mereka, begitu. Lalu bagaimana dengan dampak keluarganya mereka? Mungkin yang belum menikah mungkin pasti akan ribut dengan keluarganya, dengan saudaranya, karena uang habis, harta benda dijual, digadai. Belum lagi untuk mereka yang sudah menikah dan mempunyai anak, sudah pasti anak terlantar, istri terlantar, makan tidak bisa, sekolah, susu untuk anak yang masih bayi atau balita itu tidak terpenuhi dan tercukupi. Lalu bagaimana dengan dampak hukum terhadap pelaku judi online? Dapat dilihat sendiri ya, sudah banyak sekali kasus-kasus bagaimana orang-orang melakukan tindak kriminal seperti pencurian, begal, pembunuhan yang sadis-sadis begitu. Rata-rata mereka melakukan hal itu kenapa? Karena mereka ingin deposit, ingin lanjut judi online-nya, karena sudah ketergantungan, kecanduan judi online, makanya mereka melakukan hal nekat seperti pencurian, pembunuhan, dan begal begitu, Mbak Lili.
0: Oke, baik. Sebenarnya kalau ditanya dampaknya, pasti dampaknya negatif sekali, Bapak.
2: Negatif
0: ya?
2: Semuanya.
0: Nggak ada positif-positifnya tuh, nggak ada gitu.
2: Benar, Pak.
0: Dan ini juga dampaknya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga ini akan berdampak pada kondisi sosial dan juga keluarga terdekat.
2: Benar sekali, Mbak Lili.
0: Oke, baik. Lalu kalau kita lebih dalam lagi membahas mengenai penanganan perkara judi online ini, lalu bagaimana penanganan perkara judi online ini pasca KUHP nasional? Silakan. Ibu Duti.
1: Baik, Mbak Lili, terkait dengan perkembangan penanganan perkara judi online, seperti yang kita ketahui di tahun 2026 ini kan terjadi perubahan yang besar terhadap hukum pidana di Indonesia karena pasca berlakunya KUHP nasional. Nah, keberlakuan KUHP nasional ini tentu juga berdampak kepada penanganan perkara judi online. Karena kan sebelumnya seperti yang dibilang Pak Bayu, payung hukum dari judi online ini adalah Undang-Undang ITE. Ada di pasal 27 ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 3. Nah, di sana memang diberikan pengaturan bagaimana metode ataupun cara pelaksanaan judi online, baik itu melalui pendistribusian, pentransmisian, ataupun dengan cara mengakses informasi ataupun dokumen elektronik. Nah, untuk hukuman ataupun ancaman pidananya itu ada paling lama pidana penjaranya 10 tahun dan juga pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, namun pasca berlakunya KUHP nasional, ketentuan dalam Undang-Undang ITE itu dicabut pada pasal 45 ayat 3. Kemudian di KUHP nasional itu diberikan pengaturan pembaharuan terkait dengan perjudian. Kalau dulu di KUHP lama itu kan diatur terkait dengan judi secara konvensional. Nah, untuk judi secara online-nya diatur secara lex specialis dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau sekarang pasca berlakunya KUHP nasional itu baik judi secara konvensional ataupun judi secara online itu satu pengaturan di pasal 426 dan juga pasal 427. Pembedanya juga kalau di KUHP nasional ini penjabaran daripada pasal 426 dan pasal 427 itu membedakan dari peran subjek hukumnya. Kalau 426 itu ditujukan kepada subjek hukum yang perannya adalah menyediakan perjudian atau kita kenal dengan namanya bandar. Kemudian untuk pasal 427 itu kita tujukan kepada subjek hukum yang perannya dia yang bermain judi atau pemain judi seperti itu. Nah, ketentuan pidananya juga berbeda antara bandar dan pemain judi. Nah, karena pengaturan dalam KUHP nasional ini sifatnya general atau umum, maka terhadap judi online itu ada pemberatan pidananya lagi. Jadi kalau si pemain judi ini dia judinya secara online, hukumannya jauh lebih berat ketimbang judi secara konvensional. Nah, itu bisa dilihat di pasal 411 KUHP nasional. Kenapa jungtonya atau hubungannya di pasal 411 KUHP nasional? Itu kita bisa lihat dari historisnya. Karena pasal 45 ayat 3 dicabut, kemudian oleh Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu diberikan makna bahwa pemaknaan pasal 45 ayat 3 itu disesuaikan dengan pasal 411 KUHP nasional, sehingga terhadap pelaku perjudian secara online itu pidananya nanti diperberat atau ditambah sepertiga. Misalnya bandar ditangkap, kemudian dia kena pasal 426 KUHP nasional, itu kan ancaman pidananya paling lama 9 tahun. Nah, ketika dia dilaksanakan secara online, maka pidananya diperberat ditambah sepertiga. 9 tahun ditambah sepertiga, jadi pidana penjaranya menjadi 12 tahun. Kemudian juga pembaharuan yang penting dalam penanganan perkara judi online ini pasca berlakunya KUHP nasional itu tidak jauh-jauh dengan berhubungan berlakunya KUHP baru seperti itu, di mana di KUHP baru di pasal 235 ayat 1 huruf F itu terjadi perluasan alat bukti, di mana ada alat bukti elektronik. Nah, karena media daripada judi online ini adalah media elektronik, tentu bukti elektronik ini akan menjadi bukti yang berperan besar dalam pembuktian tindak pidana judi online seperti itu, Mbak Lili.
0: Oke, baik. Kalau dari KUHP nasional ini yang saya highlight, ini berarti memberikan pengaturan judi ini secara lebih general ya.
1: Iya, lebih umum. Jadi lebih judi konvensional sama judi online itu jadi satu pengaturan, tidak dipisahkan seperti KUHP lama dan Undang-Undang ITE.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk judi online ini apakah bisa di MKRK atau mekanisme keadilan restoratif ya?
1: Oke, menarik sebenarnya apakah judi online ini bisa MKR begitu. Nah, kita lihat lagi dengan ketentuan MKR itu sendiri atau syarat MKR itu kan sudah diatur juga dalam KUHP, bagaimana dalam KUHP bagaimana syarat-syarat MKR seperti itu, dilihat juga pemidanaan dalam KUHP apakah memenuhi syarat-syarat MKR. Nah, kalau kita lihat dari pidana judi online ini, kalau pasal 426 itu kan pidananya paling lama 9 tahun. Dimana kalau MKR batas pidananya itu maksimal paling lama 5 tahun. Jadi sudah pasti tidak bisa dilaksanakan MKR. Tapi kalau untuk pemain judi sebagaimana pasal 427 KUHP itu kan pidana penjaranya paling lama adalah 3 tahun. Kemudian ketika dia online diperberat sepertiga menjadi 4 tahun. Jadi masih di bawah syarat daripada MKR. Nah, ketika seseorang pemain judi itu melakukan tindak pidana judi online itu dia bisa dilaksanakan metode MKR. Seperti itu, Mbak Lili.
0: Oke, berarti memang ada bedanya ya Ibu ya antara pemain dan juga bandarnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar, di segmen terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana peran jaksa dalam penanganan perkara judi online. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik kami pada siang hari ini, kami nantikan ya melalui kanal YouTube RRI Denpasar, bisa langsung komen, nanti akan langsung saya bacakan untuk Anda. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di siang ini kita masih dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Kelungkung, yang mana kita membahas mengenai paradigma penanganan perkara dan peran jaksa dalam tindak pidana judi online pasca berlakunya KUHP Nasional. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah membahas lebih dalam lagi ya mengenai tindak pidana judi online, kemudian bagaimana penanganan perkaranya pasca KUHP Nasional, dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai dampak-dampaknya ya dari judi online. Nah, sekarang kita akan membahas juga mengenai bagaimana peran jaksa dalam penanganan perkara judi online. Kepada Pak Bayu, silakan.
1: Baik, Mbak Lili. Jadi, bagaimana peran jaksa terhadap perkara judi online? Kalau peran jaksa itu, kalau kita kan di Undang-Undang Kejaksaan kan kita fokus pada penuntutan ya, kalau untuk tindak pidana umum. Jadi jaksa di sini nggak hanya bertindak, berperan hanya dalam penegakan hukum saja, namun juga jaksa itu memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi atau langkah-langkah preventif seperti itu. Yang pertama mau saya jelaskan terkait peran penegakan hukumnya ya. Jadi di kejaksaan sendiri, kalau untuk tindak pidana umum, jaksanya fokus pada tindakan penuntutan, mulai dari peran penuntutan sampai penuntutan di pengadilan sampai eksekusi. Nah, itu di situ peran jaksa. Nah, di pra penuntutan apa peran jaksa itu? Pada saat pra penuntutan itu masa-masa pada di mana jaksa dan polisi itu saling koordinasi. Nah, dalam melengkapi alat bukti itu tentunya dari kepolisian biasanya itu koordinasi pada jaksa supaya lebih mudah memahami perkaranya. Nanti kalau di sana seumpama penyidiknya ada suatu kebingungan, nah itu kita bisa koordinasi sana, dan jaksa nanti di sana memberi petunjuk terkait dengan terpenuhinya alat-alat bukti. Terutama kalau untuk judi online itu biasanya alat bukti elektronik seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Duti tadi ya. Nah, jadi alat bukti elektronik itu sebelumnya kan terpisah, dia diatur di undang-undang.

0: maupun memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal-hal seputaran hukum seperti itu. Mungkin itu Mbak Lili, peran jaksa dalam penanganan perkara judi online.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau peran jaksa sendiri ini tidak hanya dalam penanganan perkara judi online, tapi juga dalam pencegahannya juga ya, dengan memberikan edukasi seperti saat ini yang sedang kita lakukan ya. Yeah. Oke, baik. Luar biasa sekali mendengar. Tapi materi kita saat ini, topik kita hari ini sangat menarik sekali. Ini pasti banyak sekali pendengar yang juga anak-anak muda yang mengatensi ya dialog kita pada siang hari ini. Namun tidak terasa karena waktu kita juga sangat singkat sekali, kita sudah berada di penghujung dialog kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bayu, kemudian Ibu Duti dan juga Pak Agus yang sudah berkenan hadir di studio Radio Persatu Denpasar untuk memberikan edukasi dan juga sharing-sharingnya nih dengan kita semua dan para pendengar setia RRI Persatu Denpasar di rumah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia RRI Persatu Denpasar yang sudah mengikuti kami dari tadi awal ya hingga saat ini. Dan semoga informasi yang disampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan Anda semua mengenai bahaya-bahaya dari judi online, kemudian pentingnya kepatuhan terhadap hukum, serta ini juga menjadi upaya bersama kita dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari praktik perjudian. Saya ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti kami, dan jangan lewatkan karena kami masih akan menyajikan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk Anda dalam program-program lainnya hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM,
1: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro1 RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

0: Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

dan 55. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba kembali Bishan.
2: Bagus. Bishan.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan bertemu.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Hamcha melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar pada sidang pleno keempat tersebut. Tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dari Padi.
1: Wah, ini bagus ya liriknya ya. Kalau kita ulas liriknya, Padi itu mengangkat pesan tentang rasa syukur atas kehadiran seseorang yang menjadi sumber kekuatan dan harapan dalam hidup. Ya, sosok malaikat ya. Dan dalam lagu ini bukan harus berarti makhluk yang bersayap seperti malaikat yang kita kenal, tetapi bisa diartikan sebagai orang terkasih yang selalu memberi dukungan, menemanin kemana aja, yang ngangkatin barang ya, nyetirin, bayarin bill, aduh. Ya, yang pasti membuat hidup terasa lebih berarti ya. Dan lagu ini mengajak kita untuk menghargai orang-orang yang selalu ada. Bahkan kita sedang berada di titik terendah, malaikat ini selalu mensupport kita. Wis, cakep. Masih dengan Wandi di sini hingga pukul 3 sore nantinya. Sekarang saya hadirkan Badai Romantik Project dengan judul Mencintai Kekasihmu.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Dari Sam Smith dengan Fresh Start yang mantarkan kita 45 menit dari jam 12 siang. Informasi sedikit dari BMKG, saya akan bacakan kondisi sinoptik pola angin di wilayah perairan utara Bali dan juga perairan selatan Bali yang umumnya bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 sampai dengan 25 knot. Dan untuk Anda yang pengen menyeberang, ya waspadai potensi peningkatan kecepatan angin di perairan utara dan selatan Bali ya. Tinggi gelombang 1 sampai 25 meter atau sampai dengan 2,5 meter itu berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian utara. Dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang itu mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Itu khusus untuk yang di Selat Lombok bagian utara. Selanjutnya untuk Anda, tinggi gelombang 2,5 sampai dengan 4 meter berpeluang terjadi di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan. Dan tinggi gelombang 4 sampai dengan 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan selatan Lombok bagian selatan. Saya ambil dari BMKG Call ya, BMKG Bali. Mudah-mudahan berguna untuk Anda yang pengen menyeberang, pengen naik kapal laut. Ya, itu cukup jadi perhatian ya. Masih dengan Wandi di sini, kita hadirkan lagu-lagu yang asik lagi. Ada Juicy Lucy, Mawar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yuk, udah ada panggilan tuh.
4: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
3: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
4: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
3: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
4: Jangan lari, tungguin.
3: Aduh, sakit.
4: Kenapa kamu kepleset?
3: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
4: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
3: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
4: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
3: Iya deh, gak lagi.
5: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

kagum. Kagum ya untuk orang-orang yang terus menjaga pola makannya, pola tidur siangnya. Hebat ya yang bisa memanage itu ya. Tapi yang pasti untuk Anda, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk seluruh pendengar Pro 1 Denpasar, baik dari rri.co.id atau juga yang selalu setia melalui RRI Digital, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Dewata Siang nanti tepat pukul 13 atau jam 1 siang setelah beberapa single berikut ini.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Untuk di musim kemarau, varietasnya yang tahan kekeringan seluas 205 hektar.
2: Jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos tuh banyak sekali narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
3: Selamat siang. El Nino fase sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang. Padi varietas tahan kekeringan menjadi langkah antisipasi dampak musim kemarau. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali tentang El Nino fase yang sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang di Bali akibat meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. BBMKG mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak mudah terpengaruh dengan istilah Godzilla yang beredar di masyarakat. Nadia Sarif melaporkan.
5: Masyarakat Bali diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase sangat kuat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan penggunaan istilah Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial karena istilah tersebut bukan istilah resmi BMKG. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta kepada RRI menjelaskan, BMKG hanya menggunakan istilah El Nino fase kuat atau sangat kuat. Fenomena ini terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif bergeser menjauhi wilayah Indonesia sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
6: El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena tersebut memicu pergeseran pertumbuhan awan konvektif menjauhi wilayah Indonesia sehingga pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
5: Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak di tingkat rumah tangga, serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
6: Beberapa sektor yang terpengaruh seperti sektor pertanian, kemudian cadangan air bersih, jika fenomenanya semakin menguat itu kemungkinan juga akan terpengaruh, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang memiliki historis kejadian kekeringan.
5: BBMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait dalam memperkuat penyebaran informasi peringatan dini menghadapi dampak musim kemarau. Sementara itu partisipasi masyarakat dalam menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran diharapkan dapat membantu mengurangi dampak El Nino di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Musim kemarau di Bali kini memasuki puncaknya pada bulan Agustus. Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih panas, lebih kering, dan berlangsung lama akibat pengaruh El Nino, BMKG mencatat sebagian besar wilayah Bali mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah daerah. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim dengan status mulai dari waspada, siaga hingga awas. Masyarakat bersama pemerintah daerah diimbau memanfaatkan informasi resmi BMKG sebagai dasar langkah mitigasi. Mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam hingga menjaga kesehatan selama musim kemarau. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3, Inyoman Gede, Wirya Jaya.
7: Baik Pak Wirya Jaya, terkait dengan waspada dampak El Nino, bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Bali saat ini Pak?
8: Saat ini wilayah Bali, seluruh wilayah Bali sudah masuk musim kemarau sesuai dengan prediksi yang keluarkan BMKG. Sedangkan puncak musim kemarau kita prediksi untuk wilayah Bali adalah di bulan Agustus ini. Sedangkan untuk sifat hujannya itu sebagian besar adalah di bawah normal. Artinya curah hujan pada saat musim kemarau ini akan berada di bawah kondisi rata-ratanya, kondisi normal seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai juga saat ini ada juga fenomena alam yang disebut El Nino. Nah, BMKG selalu mengacu informasi terkait dengan El Nino ini yang bersandar nasional, yaitu sesuai dengan WMO, yaitu Badan Dunia Menangani Meteorologi. Di sana disebutkan bahwa intensitas El Nino itu ada kategorinya lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Saat ini El Nino pada statusnya kuat ya, dan untuk itu kita lihat belakangan ini musim kemarau ini diprediksi akan semakin panjang, akan semakin panas dan semakin terik ya itu.
7: Apakah Bali berpotensi terdampak fenomena El Nino ini, Pak?
8: Terakhir BMKG sudah mengeluarkan beberapa kali peringatan dini iklim ekstrim. Ya, peringatan dini itu ada yang disebut dengan awas, waspada, maupun waspada. Beberapa wilayah Bali kita lihat sudah ada yang berstatus siaga dan bahkan ada yang sudah zona merah ya, itu daerah Grogak kita masukkan ya sebagai awas. Ya, kita harapkan itu bisa diatensi karena beberapa kriteria kita masukkan dalam kriteria itu, awas apabila curah hujan sudah berturut-turut itu lebih dari 61 hari tidak turun hujan. Untuk itu kita mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim tersebut. Kita harapkan informasi dari BMKG ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi terkait sesuai dengan sektornya masing-masing. Contohnya untuk sektor pertanian tentunya bisa manfaat daerah mana yang kekurangan air bersih, daerah mana yang kering dan lain sebagainya dimanfaatkan untuk menghidupkan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi kekeringan ini. Terkait dengan sektor pertanian, mungkin teman-teman di sana bisa mengantisipasi dengan menyesuaikan pola tanam, waktu tanam, maupun jenis tanaman yang dibudidayakan seperti varietas yang tahan kekering dan sebagainya. Demikian juga dengan kesehatan juga karena kekeringan bisa jadi dehidrasi, apa ispa dan sebagainya. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya. Sasa, informasi BMKG bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sektornya masing-masing.
7: Bagaimana prediksi musim kemarau di Bali tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
8: Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi El Nino maupun La Nina itu semakin ini intensitasnya maupun durasinya khususnya semakin sering terjadi dari kondisi sebelumnya. Dan beberapa kali terjadi, yang paling kita ingat tuh sangat kuat sekali terjadi, intensitasnya kuat terjadi di tahun 1997-1998 ya, itu jadi kering sekali. Kemudian 2015 kering, dan yang terdekat kita lihat 2013 itu jadi El Nino yang berdampak beberapa lokasi jadi kebakaran dan lahan, dan juga mungkin TPA Sungai kita ingat terjadi kebakaran tanggal 12 Oktober 2023. Dan saat ini El Nino juga terjadi di musim kemarau, sehingga musim kemarau ini akan kita rasakan lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering dari kondisi kemarau yang biasanya ya. Saya rasa demikian, sehingga kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana yang bisa terjadi, baik bencana hidrometeorologis kering maupun yang bisa mengenai diri sendiri seperti dehidrasi. Kita perlu perbanyak minum air putih, buah, dan sebagainya.
7: Apa pesan BMKG kepada masyarakat Bali agar tetap waspada menghadapi potensi dampak El Nino?
8: Kami dari BMKG menghimbau pada masyarakat yang pertama agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi sebagai dampak daripada fenomena El Nino dan kemarau ini, terutama terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Yang kedua, kita harapkan masyarakat dapat mengambil informasi pada sumber-sumber resmi ya, seperti BMKG, dan selalu mengupdate informasi dari BMKG khususnya terkait dengan peringatan dini, apalagi Agustus ini merupakan puncak musim kemarau di wilayah Bali. Nah, kemudian apabila masyarakat masih juga membutuhkan informasi, bisa menghubungi BMKG, bisa langsung datang ke kantor-kantor BMKG terdekat. Kami siap melayani masyarakat 24 jam tanpa hari libur. Bisa juga menghubungi kami di 0361 75 1122.
7: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inyoman Gede Wiryajaya, STP MP, Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi Balai Besar MKG Wilayah 3. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, sementara itu Dinas Pertanian Kota Denpasar menargetkan penanaman padi varietas tahan kekeringan seluas 118 hektar sepanjang Agustus 2026 sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau. Program tersebut merupakan bagian dari penyaluran benih tahan kekeringan seluas total 205 hektar di 15 subak. Selengkapnya, Dayu Priska melaporkan.
1: Untuk di musim kemarau, kita sudah...
5: Dinas Pertanian Kota Denpasar menargetkan penanaman padi varietas tahan kekeringan seluas 118 hektar sepanjang Agustus 2026 sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau. Program tersebut merupakan bagian dari penyaluran benih tahan kekeringan seluas total 205 hektar di 15 subak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Agung Ngurah Anggreniswari, kepada RRI mengatakan penanaman dilakukan secara bertahap sejak Juli hingga Agustus 2026. Varietas yang disalurkan merupakan Cakra Buana Agritan yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kekeringan.
1: Untuk varietasnya yang tahan kekeringan itu varietas Cakra Buana Agritan seluas 205 hektar. Kita sudah distribusikan dan ditanam bulan Juli sampai Agustus.
5: Ia menjelaskan hingga akhir Juli sekitar 60 hektar lahan telah ditanami varietas tersebut. Selanjutnya sekitar 118 hektar akan ditanami selama Agustus hingga seluruh bantuan benih selesai didistribusikan kepada petani.
1: Untuk mengantisipasi musim kemarau, tentunya kita berupaya mensosialisasikan agar petani mau melaksanakan penanaman varietas tahan kering, kemudian percepatan tanam, dan juga terus berkoordinasi dengan PPL yang ada di wilayah masing-masing.
5: Pemerintah juga mendorong petani menggunakan varietas padi genjah atau berumur pendek agar masa panen lebih cepat sehingga risiko terdampak kekeringan dapat diminimalisir. Anggreni mengimbau para petani memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari penggunaan varietas tahan kekeringan, percepatan masa tanam, hingga terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak-hak warga negara. Kasus Juk Legi menjadi pengingat pentingnya penguatan HAM tanpa adanya aksi main hakim sendiri. Selengkapnya dilaporkan Ayurini.
1: Betapa pentingnya sosialisasi penguatan hak asasi manusia itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu prinsip itu.
2: Penguatan hak asasi manusia HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Penguatan HAM tersebut direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik yang merata, dan pengawasan negara yang kuat. Hal ini memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara dan bebas dari diskriminasi. Staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harmingswarta saat diskusi bersama wartawan di Denpasar mengatakan, menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM. Salah satunya kasus Juk Legi. Ia menjelaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan. Namun aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena menghilangkan hak hidup seseorang. Thomas Harmingswarta menekankan setiap orang yang melanggar hukum berhak mendapatkan proses peradilan yang sah dan tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenang.
1: Aksi kriminal atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sekaligus korban tentu tidak bisa kita benarkan. Di atas alasan apapun juga tidak dibenarkan melakukan main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa.
2: Thomas Harmingswarta mengatakan dalam kasus ini media juga memegang peranan penting untuk memberitakan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Ia menyebut wartawan maupun media merupakan pembela hak asasi manusia yang menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik.
1: Wartawan itu kita tempatkan sebagai pembela hak asasi manusia. Mengapa? Karena memang justru disitulah isu-isu situasi apa yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat terkait hak asasi manusia.
2: Sejumlah persoalan mengemuka dan menjadi topik bahasan dalam diskusi yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia bersama sejumlah wartawan di Pulau Dewata. Salah satunya pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Juk Legi Tabanan hingga diskriminasi dalam fun run yang melibatkan warga negara asing di Canggu, Badung. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan HAM dan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil serta setara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat dinamika pada sektor pariwisata di Pulau Dewata. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan sedikit menurun, tingkat penghunian kamar hotel justru meningkat yang mengindikasi kinerja sektor akomodasi tetap positif. Selengkapnya, Januar Setiadi melaporkan.
3: Karena TPK-nya meningkat, kemudian peningkatannya terjadi di klasifikasi hotel bintang 5.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat penghunian kamar hotel justru menunjukkan tren peningkatan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan mengatakan, peningkatan TPK menjadi indikator bahwa kualitas sektor pariwisata Bali terus membaik. Kondisi tersebut juga ditandai dengan semakin beragamnya jenis hotel yang menjadi pilihan wisatawan.
3: Pariwisata kita memang dibanding dengan tahun sebelumnya masih agak sedikit menurun kalau dilihat kunjungannya. Tapi TPK-nya menunjukkan sesuatu yang makin baik. Maka TPK-nya meningkat, kemudian peningkatannya terjadi di klasifikasi hotel bintang 5. Itu kan menunjukkan kualitas daya belinya ya baik. Minatnya sekarang pilihannya kita.
4: Selain wisatawan mancanegara, BPS juga mencatat pergerakan wisatawan Nusantara melalui konsep perjalanan atau trip yang tidak selalu bertujuan untuk berlibur. Perjalanan tersebut dapat dilakukan untuk berbagai keperluan selain aktivitas bekerja secara rutin. Agus menjelaskan perhitungan perjalanan wisatawan Nusantara dilakukan menggunakan mobile positioning data yang bersumber dari operator telekomunikasi. Data tersebut memungkinkan BPS memperoleh gambaran mobilitas masyarakat secara lebih akurat.
3: Iya, perjalanan wisatawan Nusantara itu ada konsepnya. Jadi orang yang bermaksud tidak hanya untuk berlibur, ada jarak, tapi tidak untuk bekerja. Kalau yang bekerja ngelaju, misalnya saya rumah di Gianyar, bekerja di Denpasar itu nggak dihitung. Pakai MPD. jadi mobile positioning data. Jadi kita mendapatkan data dari operator.
4: Pemanfaatan teknologi digital tersebut diharapkan mampu menghasilkan data statistik pariwisata yang semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor strategis menjadi keberlangsungan lingkungan kawasan destinasi wisata. Keterlibatan aktif masyarakat melalui upaya menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta melestarikan ekosistem akan memperkuat tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selengkapnya, Tri Larasati melaporkan.
5: Partisipasi masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan destinasi wisata. Pengelolaan Secret Waterfall, Inyoman Karyasa kepada RRI di Klungkung menyampaikan, keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya mendukung upaya pelestarian alam, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
6: Rasa kepedulian, prihatin kepedulian terhadap apa, terhadap perilaku masyarakat, yang mana tempat ini lumayan bagus lah di desa kami, desaan, tetapi dengan perilaku masyarakatnya.
5: Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta mempertahankan kelestarian ekosistem menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan destinasi wisata. Perilaku tersebut perlu dibangun secara konsisten melalui edukasi lingkungan dan penguatan nilai-nilai kepedulian terhadap alam.
6: Dengan pelestarian budaya, dengan pelestarian kegiatan sosial, dan kecintaan terhadap alam, kita menemukan attitude ini.
5: Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan lingkungan dan aktivitas wisatawan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan potensi lokal dapat mendorong terciptanya destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga memiliki ketahanan ekologis dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, perkawinan usia anak berpotensi menghambat pendidikan, kesehatan, serta kualitas generasi penerus di Bali.
7: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan gitu semuanya sekarang kan.
8: Maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan, persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
7: Maning negara, nggak boleh ada leha-leha, santai gitu. Catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
8: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
7: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan gitu semuanya. Sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbarui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya, kan itu masih banyak kendala katanya. Saya dengar dari
8: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kene juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Banjar Yembang, Mendoyo. Insiden tersebut mengakibatkan seorang pemangku pura rambut siwi Inengah Pasek menghembuskan nafas terakhir setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Bali Med Negara. Selengkapnya dilaporkan Suardika.
9: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Banjar Yembang, Kecamatan Menuju Cemberana pada minggu kemarin. Insiden tersebut mengakibatkan seorang pemangku puro rambut siwi Inengah Pasek, warga Banjar Balai Agung Desa Yembang, mengembuskan napas terakhir setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Bali Med Negara. Saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin, Kapolsek Mendoyo Kompol Iwayan Sartike membenarkan insiden maut yang terjadi sekitar pukul 12.22 WITA tersebut. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan roda dua, yakni Honda Vario bernomor polisi DK3080WZ, dikendarai korban, dan Yamaha Gear DK6978AEW, dikemudikan Muhrian Fahri, seorang pekerja swasta asal Lombok Tengah. Kapolsek menjelaskan, peristiwa berawal saat kedua kendaraan melaju dari arah timur menuju barat atau dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Setibanya di TKP, sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban sempat menepi ke sebelah kiri. Namun secara mendadak korban langsung memotong jalur dengan berbelok ke kanan. Pengendara Yamaha Gear yang berada tepat di belakangnya tidak sempat menghindar sehingga tabrakan tak terelakkan. Yamaha Gear menghantam bagian samping kanan Honda Vario. Korban Inengah Pasek sempat tidak sadarkan diri di lokasi akibat mengalami patah tulang pada kaki kanan serta cedera kepala berat. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bali Med Negara namun dinyatakan meninggal dunia saat penanganan medis. Sementara itu pengendara Yamaha Gear Muhrian Fahri hanya mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki. Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani perawatan medis di Puskesmas Mendoyo. Akibat insiden ini, kedua kendaraan mengalami kerusakan signifikan. Total kerugian material diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Penanganan kasus kecelakaan ini kini telah dilimpahkan ke unit laka lantas Polres Jemberana untuk proses hukum lebih lanjut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, dilaporkan Bali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase penentuan tersebut akan mulai digelar sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, yang akan menjadi arena perebutan gelar juara turnamen pramusim bergengsi tersebut. Selengkapnya, Oscar Robert melaporkan.
10: Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
11: Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase akhir turnamen pramusim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan 4 tim terbaik di Indonesia. Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwarar Sirait dalam konferensi pers mengatakan, penunjukan Bali dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan stadion dan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, sejak awal panitia memang belum menetapkan lokasi babak semifinal dan final, sehingga setelah fase grup berakhir diputuskan seluruh laga penentuan digelar di Pulau Dewata.
10: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
11: Marwarar juga mengungkapkan total hadiah Piala Presiden 2026 mengalami peningkatan. Hadiah bagi tim juara naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas turnamen dan persaingan antar peserta. Menurutnya, kenaikan hadiah tersebut diharapkan semakin memotivasi seluruh tim untuk menampilkan performa terbaik sepanjang kompetisi.
10: Juara pertama, hadiahnya tadinya berapa miliar?
12: 6 miliar.
10: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
11: Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Persebaya Surabaya melawan Arema FC pada pukul 20.30 WITA di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. El Nino fase sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang. padi varietas tahan kekeringan menjadi langkah antisipasi dampak musim kemarau. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
12: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: dengan judul Take You There. Untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan baru pulang dari makan mie, bukannya makan siang, menuju ke kantor, wah enak ya. Pusing pilih mie atau juga nasi atau pilih apa ya? Apa aja lah, yang penting kenyang ya. Masih dengan Wani di sini, masih dengan informasi yang bakal Anda wah mengernyitkan dahi bisa jadi. Dan informasi itu bisa langsung Anda buka melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Ada banyak informasi di sana. Ada dari olahraga, gaya hidup, kemudian iptek, budaya, ada kesehatan, ada hiburan, ada kuliner, ada banyak informasi. Dari Bali, Denpasar, Singaraja, itu semua kami hadirkan di rri.co.id.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Tubuh kita memiliki organ-organ yang secara alami menjalankan fungsi detoksifikasi atau membuang zat-zat sampah dari dalam tubuh. Organ itu bekerja sebagai tim dan menjalankan jadwal penyerapan dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna dari dalam tubuh yang terjadi sepanjang malam. Mulai pukul 21 sampai 23 adalah saat pembuangan zat-zat racun di bagian sistem antibodi, misalnya kelenjar getah bening, dan aktivitas yang baik adalah membuat suasana tenang seperti mendengarkan musik, duduk santai, atau beraktivitas relaksasi. Kemudian pada 23 sampai 1 dini hari, proses pembuangan racun pada hati atau liver. Dan kegiatan yang terbaik saat seperti ini adalah tidur pulas. Kemudian jam 1 sampai jam 3 dini hari adalah proses pembuangan racun pada bagian empedu. Dan kondisi tercapai saat tidur pulas. Kemudian dari jam 3 sampai dengan jam 5, proses pembuangan racun pada paru-paru. Terjadi batuk hebat pada jam-jam ini, dan bagi penderita batuk, sebab proses pembersihan kotoran mencapai saluran pernafasan. Dan pada jam-jam ini, tidak dianjurkan meminum obat batuk agar tidak menghambat proses pembuangan kotoran. Lalu jam 5 sampai dengan jam 7, proses pembuangan racun pada bagian usus besar, dan bagi mereka yang pencernaannya normal, biasanya akan BAB atau buang air besar pada jam ini. Jika diamati, banyak yang BAB di saat waktu mandi, karena ini jamnya usus besar. Jam 7 sampai jam 9, setelah hampir sepanjang malam organ-organ tubuh melakukan detoksifikasi secara alamiah, saatnya tubuh menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Yang terbaik adalah lakukan sarapan pada jam ini, tentu saja dengan nutrisi yang tepat. Secara bawaan lahir, organ tubuh bisa melakukan pembersihan racun atau detoksifikasi saat kita tidur. Tetapi ini peringatan penting, seperti yang dikutip dari Smart Detox, harus dipastikan bahwa organ tubuh kita dalam keadaan sehat atau fit. Apabila organ tubuh kita tidak sehat atau sakit, ginjal, hati, usus besar tercemar oleh zat racun atau toksin, radikal bebas mengganggu sel-sel tubuh kita, maka pembersihan dan pengeluaran zat sampah atau racun tidak optimal. Untuk membantu kerja organ tubuh kita dan meningkatkan stamina dan vitalitas organ tubuh kita, perlu melakukan detoksifikasi atau detox.

Kalau udah jodoh pasti gak bisa lari ya. Walaupun awalnya benci gitu, tapi lama-kelamaan ternyata itu jadi pasangan kita, itu jadi istri kita atau suami kita. Kalau enggak jodoh ya kita enggak sulit ya untuk makan makanan ini. Nah, ini ada makanan yang mahal ya, kaviar. Kaviar mahal. Tapi itu pasti bukan tanpa alasan ya. Dan faktanya pendengar pernah bertanya-tanya kenapa kaviar harganya itu bisa mencapai jutaan rupiah. Dan ternyata kaviar bukan sekedar telur ikan biasa. Kaviar asli hanya berasal dari telur ikan sturgeon yang diawetkan dengan garam. Dan ikan purba ini membutuhkan waktu sangat lama untuk matang. Bahkan jenis beluga baru bisa menghasilkan telur setelah lebih dari 20 tahun. Selain proses budidayanya yang memakan waktu, produksi kaviar juga dilakukan dengan standar yang sangat ketat. Mulai dari pemanenan, penyortiran, hingga pengemasan, ya agar rasanya itu tetap dan kualitasnya tetap terjaga ya. Dan perdagangan kaviar pun itu gak sembarangan, itu bisa diawasin, harus diawasin secara internasional untuk melindungi populasi ikan sturgeon yang kini banyak terancam punah atau ya... Ditambah lagi permintaan tinggi dari restoran fine dining dan hotel berbintang di seluruh dunia, itu membuat harga kaviar terus melambung. Jadi mahalnya kaviar bukan hanya karena gengsi, tapi juga karena proses panjang dan produksi yang terbatas dan juga kualitas yang dijaga dengan sangat ketat. Wow, sudah pernah coba kaviar? Sambil dari kanal resmi kami yaitu rri.co.id. Oke, kita kembali ke musik lagi. Ada Maroon 5 dengan Nobody's Love.

0: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Bahaya yang ditimbulkan akibat letusan gunung api antara lain, yang pertama, aliran lava. Lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan suhunya lebih besar dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Kedua, awan panas. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan atau berongga larva masif, dan butiran plastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Ketiga, gas beracun. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, RN, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau. Keempat, lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan membentuk banjir lahar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan 8 jenis barang yang akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Di antaranya sepeda, sepeda listrik, televisi, kulkas, AC, pakaian, jam tangan, dan perhiasan. Namun, mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta Kompas.com menunjukkan tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia mengenai rencana pengenaan pajak terhadap 8 jenis barang tersebut. Penelusuran pada pemberitaan kredibel maupun akun resmi Bahlil juga tidak menemukan informasi yang mendukung klaim tersebut. Barang-barang seperti televisi, sepeda, kulkas, AC, pakaian, dan sejenisnya memang telah dikenai pajak tambahan nilai atau PPN pada saat pembelian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bukan pajak baru yang akan diberlakukan mulai 2027. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, klaim bahwa Bahlil Lahadalia mengumumkan 8 jenis barang yang akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah hoax. Tidak ada kebijakan maupun pernyataan resmi mengenai pajak baru tersebut. Pajak atas barang yang menjadi objek PPN sudah dipungut saat transaksi pembelian sesuai peraturan yang berlaku. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi dan informasi menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

Widadariku. Nah, untuk Anda yang mungkin masih penasaran ya, kalau tadi marketnya itu dibuka berapa rupiah? Apakah melemah atau menguat ya? Nah, ternyata hari ini rupiah dibuka melemah, kembali tembus jadi 18.000 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini dibuka melemah 0,17% sehingga rupiah kembali di posisi 18.027 basis point per dolar Amerika Serikat. Itu karena salah satunya ketegangan Timur Tengah yang kembali meningkat dan berpotensi menaikkan kembali harga minyak dan menjadi pemicu pelemahan rupiah hari ini. Kemudian harga minyak dunia kembali menembus 100 US dollar per barel. Wow. Apakah Anda masih menyimpan dolar atau rupiah? Oke. Apapun itu ya, kita harus memanage keuangan kita, jangan sampai sampai turun lagi ya rupiah. Oke, ada Admes dengan Anugerah Terindah.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

yuk Lila dengan kehabisan waktu. Saya juga sepertinya sudah habis waktu ya. Sebelum pamit saya informasikan ya, karena kita bulan Agustus, nah udah pasti dong ya, HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ya. Dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih itu berkibar serentak selama peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan ASN, OPD, pemerintah kecamatan dan desa hingga pelaku usaha. Kepala Kesbangpol Buleleng, Nyoman Widiarte mengatakan pemasangan bendera dilakukan serentak di jalan protokol pemukiman dan juga pusat perdagangan. Selain mengibarkan bendera, masyarakat juga diajak menghias lingkungan sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan gotong royong selama bulan kemerdekaan. Wah, iya, kita harus pasang bendera ya. Oke, jangan lupa pendengar dimanapun Anda berada, nanti pukul 14.30 atau jam 2 siang 30, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk menghadirkan 100% Indonesia Nasional dengan bintang tamu Anet dan hostnya Isan Tarore beserta dengan Dede Firdaus. Jadi jangan kemana-mana, saya Wandi Aziz pamit, nanti akan digantikan oleh Fitri Marlinda. Sehat-sehat selalu dan tetap positive thinking. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Bye-bye.

0: Aneh atau hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, kan alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro Satu,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia ya,
1: pastinya,
0: Kaisan ya.
1: Pastinya.

0: tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget
0: sih di otak. Oh, aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya Penengah Persatu ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, disambungin itu.
1: Sama Nona, Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, mm-hmm. aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus
0: serius banget.
1: Serius banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Latte Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
1: Iya
0: ya, kan.
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh.
1: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Bersatu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih. Supaya
1: apa
0: nanti
1: sih?
0: Pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: Pastikan Karya, Banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Roli Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Roli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bin khair. Sehat, walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya.

0: Kiai Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
2: Nyambung banget ya langsung ya.
1: Halo Ibu Farida.
2: Halo Bu.
3: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping, yang cantik.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
3: Cerah
2: ya.
3: Cerah sekali ya. Mm-mm. Ini kan sudah 14:30 lebih.
1: Iya.
2: Ya, udah sore ya.
3: 14:50.
1: Oh, iya, satu jam lebih awal ya.
2: Iya.
3: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida, iya, mau titip pertanyaan kali.
3: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari bumi. Iya. Yang Ibu Farida tanyakan, sembunyi dari bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Iya, iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
3: sembunyi dari bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
1: Iya.
3: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Pak Nisan.
2: Iya.
3: Kirim salam ya.
2: Boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Mas Risana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
2: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
2: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul di ya kan? Di RRI Net ya.
2: Iya, di RRI ya, Net
1: bergabung bersama kami.
2: Jangan lupa juga di follow Instagram kita, TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia.
1: Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan.
2: Yes,
1: ya
2: banget.
1: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
2: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
1: Coba. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
4: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
1: Alhamdulillah.
2: Rezeki orang soleh ya.
4: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Rasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget ternyata nggak beras.
2: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada. Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
2: Sembunyi dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi.
4: Pernah dengar Anet ya?
1: Coba nih Kak Ihsan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Ihsan.
2: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
1: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
2: Boleh.
1: Boleh ya.

0: sini cewek kak.
1: Iya.
0: Sama ya. Oke, Mas Fahri silakan.
2: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
3: Dede Anet kayaknya.
0: Dede. Anak bukan.

0: Amin.
1: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Mm-hmm. Di Batu Malang.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini panjang sekali, aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa? Atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain? Gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
1: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra, terus ada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
0: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang nggak, Kak Isan?
2: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
0: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
2: Ah, Allah Akbar.
0: Dia suka banget makan Padang.
2: The whole year makan Padang.
0: Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
2: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
0: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
2: Ada siapa nih di Padang?
0: Ada Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uncle Gazi, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah sehat, Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
0: Sehat kami.
2: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
3: Oh
2: bintang
3: iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
0: Tanya oh, sama saya Ruli, saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
2: Baru.
3: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
2: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
3: Baru, baru atau udah dari dulu?
2: Ya? Dia baru mengenal itu.
0: Karena dari
2: gaji.
0: Kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
2: Rendang.
0: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
2: Padang kan?
0: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
2: Baru atau apa ibaratnya
0: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
3: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
0: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
2: Dendeng
0: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak enak, di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
2: Tapi pedes. Ya kan?
0: Iya, tapi ya enggak apa-apa.
3: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak
3: yang
0: gepuk.
2: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
0: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya.
0: Wah, enak sih.
3: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
0: Iya, rendang benar-benar.
2: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
0: Itu bisa nambah sih.
2: Aku sih kalau rendang.
0: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
2: Aku juga.
0: Waduh, tapi sharing enggak bisa habis sendiri.
2: Aku bisa lagi.
0: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
2: Makan enak dibagi-bagi.
0: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
2: Gulai otak.
3: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
0: berangkat
3: ke Kota Padang Panjang.
0: Berangkat.
2: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
3: Oke.
0: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
3: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
0: Iya, boleh.
3: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
0: Oke. Okay.
3: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
0: Oke.
2: Okay, oke, okay, siap.
3: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
0: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
3: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Karita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila. Semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Terima kasih. Terima kasih Uncle Gazi.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Isa, mau jalan-jalan kemana lagi?
2: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
0: Tapi
2: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
0: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
2: Iya.
0: Margamu kan? Dari sana kan?
2: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak.
0: Karena belum pernah.
2: Jaraknya jauh kali lah.
0: Oh ya.
2: Dia harus nyebrang dulu gitu.
0: Oh.
2: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
0: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
2: Iya, nyebrang pulau.
0: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
2: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
0: Pak Albert. Halo.
2: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
0: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
2: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
0: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
2: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
0: Speedboat?
2: Iya, lebih kurang kayak gitu.
0: Oh lumayan tuh ya.
2: Lumayan.
0: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
2: Pasti dong.
0: Eh kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
2: Enggak sih kalau aku.
0: Aman ya?
2: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
0: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
2: Yang paling dekat kita apa ini ya?
0: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
2: Sama siapa?
0: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
2: Boleh
0: ke puncak gunung ya?
2: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
0: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
2: Aduh.
0: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
2: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
0: Asik.
2: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
0: Oh. Oh, yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
2: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
0: music. Oh, jadi cukup memorable buat
2: cukup
0: seorang
2: memorable.
0: Ihsan ya.
2: Yes.
0: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
2: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya. Sama
0: ada minus one-nya. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Asli, betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget.
0: Sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Rolly.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, lucu
0: banget.
1: Aku tuh kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: Ben. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anet nih? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Albert. Mau salam.
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya,
1: Bone,
0: Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica. Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan.
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya Isan ya. Ica, kamu buzzer Bang Isan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Isan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Isan apa Karoli?
3: Karoli.
0: Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke,
1: gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah, gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa gak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak. Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya. Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Iksan sama Karuni, selamat tugas ya, sampai selesai, semuanya sehat selalu.
0: Terima kasih Kak Ica.
3: Lagi nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Ini lagu baru ya Kaisan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes, tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja ya. So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Isan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Isan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado. Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya, Net ya.
2: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam tentunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Cakar-cakar tema.
0: Dari hati ya, Isan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi. Apa ya, sembunyi dari bumi?
1: Ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu.
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, bisa lah. Lumayan,
2: ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya. Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Okay. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, tadi siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, Ica di Bone katanya gitu.
2: Oke. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai dari?
2: Mulai waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya, pengen meneruskan passion aja gitu.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda ya, banget, masih kicik.
2: Iya, terus terus sempat ikut waktu itu. Nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu. Oke.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu, gitu. Jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong,
1: tau.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, yes. Tau, Money Heist gitu. Tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my keren
2: god. Sih Nairobi. Dia ditembak di kepala
0: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar kan? benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Yeah, kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, okay. Seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia itu. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngebleng nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke, berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tur ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir. Okay.
1: Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya,
0: gitu. Satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya. Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh Just Tip Bandung enggak?
2: Makasih zodiak apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba.
2: Aduh.
0: Kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi luluh.
0: Luluh. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke, ya udah
2: 103 ya Kaisan.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu,
2: Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi ajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, ada telepon Ica masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1. 1.

0: aduh, agak sulit ya,
1: agak sulit ya
0: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
2: Gemes banget loh.
1: Bener. Anet.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat.
2: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
2: Iya,
1: ya kan.
2: Bahasa mana?
0: Mama, papa, mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya, jadi kayak emang
2: lebih
0: dominan Manadonya.
1: Manado. Oh menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih,
2: Hanafi di Padang.
1: Hanafi,
2: iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab, katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Dia langsung speechless. Oke.

0: Cut, sahabat ya, akan pergi judulnya. Baiklah,
1: itu,
0: kita cucup ya, Kak Isan ya.
1: Iya, ih, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
0: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak? Ya?
1: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai.
2: aduh.
1: Tapi ngomong-ngomong, silahkan. Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini, ya, pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh nggak sih?
0: Boleh langsung gak sih, nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
1: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira.
0: Mungkin ada schedule ke depan. Ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
0: Aduh, ini itu kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
0: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Wow. Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
1: Okay, apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
0: Sip kalau gitu. Pamit kita, Kak Isan.
1: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
0: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
0: Yang pernah backstreet
2: yang
0: juga
2: pernah
0: mungkin
2: backstreet,
0: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
0: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
1: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
0: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
1: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Dan pasar sore ini.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang swastiasa. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Selasa di tanggal 4 Agustus tahun 2026. Tentunya di Denpasar sore ini dari jam tadi, jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan pendengar, tadi seperti biasa di hari Selasa kita sudah dibuka dengan 100% Indonesia Nasional. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 4 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah kita juga akan bersama-sama mendengarkan dialog kentongan mengenai antisipasi musim kemarau di Karangasem yang akan dipandu oleh rekan saya, rekan Putu Widiawati. Dan tentunya pendengar, nanti juga akan ada narasumber yang tentunya pasti terpercaya nih untuk membahas masalah antisipasi musim kemarau tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Denpasar sore ini. Dialog Kentongan RRI Denpasar.
1: Iya, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi 4 Agustus 2026. Saya Putu Widya, tidak sendiri, ada Satya menemani saya sore hari ini. Selamat sore Satya.
2: Selamat sore Ibu.
1: Iya, apa kabar sore ini?
2: Selalu baik dan ceria.
1: Selalu baik dan ceria, Astongkare ya. Kalau kita melihat suasana di luar juga cukup ceria ya. Cukup cerah, bahkan bisa dikatakan tanda kutip panas begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, kita memasuki musim kemarau, walaupun syukurnya kita di Bali masih ada hujan. Jadi tidak seperti di beberapa daerah yang sudah benar-benar kemarau begitu ya. Dan kita untuk Dialog Kentongan sore hari ini, kita akan berbicara terkait dengan antisipasi musim kemarau di Kabupaten Karangasem ya, pada khususnya. Dan kita sudah tersambung kah Linda? Oh ya, baik, di samping saya Satya dan juga ada Bli Wirta dan juga ada Linda yang menemani kita sore hari ini ya. Senyummu Linda. Oke, antisipasi musim kemarau di Kabupaten Karangasem. Di ujung telepon kita sudah tersambung Kalaksa BPBD Karangasem, Bapak Made Aditya Sugiarta, SIPMAP. Om Swastiastu Pak Kalak. Halo Swastiastu Pak Kalak. Ya, Swastiastu Pak Kalak. Oke, tampaknya masih ragu-ragu beliau. Karena jujur saja sebenarnya kita menghubungi beliau baru tadi ya, baru sejam yang lalu.
2: Betul.
1: Ya namanya juga dialog kentongan, dialog kebencanaan. Jadi dalam kondisi yang cepat pun kita harus segera bisa untuk mendapatkan informasi, karena sekarang ini udah mulai musim kemarau. Kita beberapa waktu lalu juga kalau yang memantau di beberapa media, baik itu juga di medsos ya, salah satu mungkin informasi, cuman harus di klarifikasi sih informasi itu, bahwa memang sudah ada terjadi kebakaran di beberapa tempat, bahkan di TPA dan di pemukiman-pemukiman juga sudah mulai terjadi kebakaran ya. Kita coba lagi saat ya. Pak Aditya, Pak Kalak, Om Swastiastu.
3: Yeah. Om Swastiastu.
1: Swastiastu. Selamat datang di RRI Denpasar walaupun by phone Bapak.
3: Iya, yeah, siap. Terima kasih.
1: Gimana kondisi Karangasem hari ini?
3: Cuaca cerah Ibu ya, jadi berangin juga sedikit.
1: Dan ini kali pertama Pak ya kita berdialog Pak ya.
3: Iya,
1: untuk RRI ya. Oke, dan untuk pendengar mungkin mengetahui kalau Pak Made Aditya Sugiarta SIPMAP adalah Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem yang baru menggantikan Bapak Ide Bagus Ketut Arimbawa. Jadi nanti akan terus kami ganggu ya. Mohon izin ya Pak Kalak ya.
3: Iya, Ibu, tentunya kita bersinergi kan gitu Bu ya.
1: Betul sekali. Iya, topik kita hari ini adalah antisipasi musim kemarau di Kabupaten Karangasem. Ya.
3: Iya.
1: Oke, kalau sampai saat sekarang ini Pak, kondisi Karangasem kalau bisa di gambarkan dari sisi cuaca, tadi Bapak katakan cerah, dan kalau melihat untuk kemarau sendiri bagaimana Pak? Kita kan ada kantong-kantong kekeringan yang bisa dikatakan tanda kutip di Kabupaten Karangasem Pak.
3: Iya. Iya, jadi mohon izin Ibu, terkait dengan musim kemarau yang khususnya di Kabupaten Karangasem dan secara umum di wilayah Provinsi Bali seperti itu. Jadi seperti rilis juga yang sudah disampaikan adalah di puncaknya diperkirakan di bulan Agustus 2026 ini.
1: Iya, berarti saat ini Pak ya.
3: Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwasannya terkait potensi ataupun resiko, potensi resiko kekeringan di Kabupaten Karangasem. Jadi memang ada beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem seperti yang sudah sempat terjadi beberapa tahun belakangan ini, jadi sempat sampai kita ada pendistribusian air bersih, mungkin di beberapa kecamatan ada di wilayah Kubu, kemudian Abang, dan di wilayah kecamatan Karangasem sendiri. Gitu.
1: Iya. Oke, terjadi ya. Udah sempat sampai pendistribusian air bersih, Pak ya? Itu di mana, Pak?
3: Kalau untuk tahun ini, sementara belum, Ibu. Jadi untuk tahun ini, apa namanya, pendistribusian air bersih belum ada permintaan. Tetapi apa namanya, itu adalah pola-pola yang terjadi tahun-tahun sebelumnya sempat kita laksanakan.
1: Tapi tetap di standby kan, Pak ya, armadanya ya?
3: Siap, armada tetap kita standby, begitu Ibu.
2: Tapi kemudian Bapak, apakah akan ada kemungkinan permintaan untuk air bersih nanti, Pak? Karena kan untuk sejauh ini, untuk sekarang mungkin masih belum, akan tetapi nanti kondisi dan cuaca pastinya bisa berubah, Pak, seiring berjalannya waktu.
3: Dan kami pun di Karangasem kemarin beberapa hari yang lalu sudah sempat merapatkan dengan lintas sektor, juga kami mengundang dari provinsi, BPBD, kemudian ada dari Dinas TU Provinsi, kemudian dengan lintas sektor di Kabupaten Karangasem, dengan Damkar juga, kemudian kecamatan-kecamatan, dan tentunya lintas sektor juga PMI. Nah, jadi kita bagaimana lebih awal untuk bisa memitigasi ketika terjadi kekeringan yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat, yang utamanya untuk penyiagaan juga kendaraan untuk truk tangki untuk bisa nanti mendistribusikan air bila mana memang ada permintaan dari warga yang terdampak kekeringan seperti itu. Jadi juga sudah kami koordinasikan dengan lintas sektor, begitu juga dengan Perumda Toh Langkir atau PDAM Karangasem, bila mana kita membutuhkan air bersih di kantong-kantong terdekat yang bisa kita sumbernya, bisa kita ambil sehingga secara lebih cepat bisa melakukan pendistribusian. Begitu juga dengan kantong-kantong air yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem yang bisa dimanfaatkan, seperti itu, Ibu.
1: Oke, Pak. Kalau tadi bicara permintaan air bersih, Pak, ada prosedur apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat, Pak? Jikalau nanti mereka membutuhkan air bersih, kemana mereka harus melapor? Dan kemudian apakah responnya cepat atau seperti apa, Pak?
3: Biasanya sih secara administratif kita mintakan surat, Ibu, biasanya melalui kepala lingkungan yang diketahui oleh perbekal, sehingga untuk permintaan air bersih ini bisa tersalurkan minimal adalah ke kelompok, Ibu. Jadi ke kelompok-kelompok pengguna air tersebut.
1: Jadi disalurkan ke kelompok, Pak ya. Nggak bisa pribadi-pribadi begitu berarti, Pak ya? Kalau melihat kondisi yang saat ini, Pak, Karangasem ini kan bisa dikatakan kalau masalah kebencanaan ini sudah kompleks begitu, Pak ya. Kekeringan ya ketika musim kemarau ya mengalami juga, apalagi di pokoknya bencana hidrometeorologi ini pasti mengalami. Sejauh ini kesiapan personil kita sendiri seperti apa, Pak?
3: Terkait kesiapan personil untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti yang Ibu sampaikan, memang di wilayah Kabupaten Karangasem beberapa wilayah memang rentan untuk terdampak kekeringan, tetapi ada juga sebagian wilayah yang potensi untuk kekeringan itu agak memang sedikit ataupun sebagian di wilayah tersebut, seperti di wilayah Kecamatan Manggis berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, peta risiko kekeringan itu hanya sebagian, kemudian juga sebagian di Kecamatan Rendang, begitu juga di Kecamatan Pelat. Dan untuk mengantisipasi kejadian tersebut, penyiagaan personil tentunya kami juga melakukan berbagai kiat-kiat dengan upaya sinergi tentunya dengan lintas sektor, begitu juga dengan kesiapan personil di BPBD, kita lakukan penebalan-penebalan, begitu juga terus menghimbau kepada rekan-rekan regu TRC utamanya tim reaksi cepat untuk selalu siaga. Dan kemarin pun kami sudah melakukan pemeliharaan juga kepada kendaraan truk tangki ketika untuk melakukan pendistribusian air bersih, memang betul-betul siap kita ketika ada permintaan. Dan kebetulan juga rekan-rekan kami di BPBD Kabupaten Karangasem, utamanya di regu TRC, sesuai dengan tugas dan memang amanah yang diberikan, memang selalu siap siaga untuk melakukan upaya-upaya, baik itu berupa penanganan ataupun mitigasi, termasuk pendistribusian air bersih di wilayah-wilayah terdampak. Dan walaupun potensi kekeringan sudah memang istilahnya di depan mata seperti itu, tetapi tidak memungkiri beberapa minggu ataupun beberapa hari terakhir juga sempat terjadi hujan ataupun cuaca ekstrim, di mana intensitas hujan kemarin cukup tinggi dalam beberapa hari sehingga mengakibatkan dampak yang cukup signifikan di beberapa wilayah seperti itu.
1: Iya. Baik, sudah banyak dijelaskan Satya terkait dengan antisipasi puncak musim kemarau di bulan Agustus 2026 di Kabupaten Karangasem ya. Kita break dulu sebentar ya untuk mendengarkan yang satu ini. Kita kembali lagi nanti di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, kita masih di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Antisipasi musim kemarau di Kabupaten Karangasem. Ya. Dan kita masih bersama dengan Pak Kalak BBBD Kabupaten Karangasem, Bapak Made Aditya Sugiharta ya. Satya ya, oke.
2: Swastiastu Bapak.
1: Masih bergabung kah Pak?
3: Swastiastu, okay. Masih.
1: Ya, kalau kita melihat tadi disampaikan bahwa itu musim kemarau bisa membuat ketersediaan air menjadi menurun begitu. Jadi selain itu juga musim kemarau ini kebakaran yang perlu diantisipasi juga Pak ya. Karena kita ada bagian hutan juga di Kabupaten Karangasem. Sampai saat ini mungkin bisa diinformasikan Pak, update informasi terkait dengan peristiwa kebakaran yang mungkin waktu itu bisa diselesaikan oleh BPBD dan juga Damkar, Pak?
3: Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sendiri, kita juga bersinergi yang tentunya dalam hal ini di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, selaku Liding, ketika mereka membutuhkan bantuan, kami pun siap siaga, dan dalam rapat kemarin juga sudah kita sepakati bersama ketika istilahnya untuk penanganan-penanganan tertentu yang memerlukan bantuan dari seluruh stakeholder yang terkait, tentu tidak terlepas juga dari TNI, Polri, relawan seperti itu. Jadi kita sangat siap untuk melakukan penanganan-penanganan. Dan di beberapa tahun kemarin juga seperti yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya sempat juga terjadi beberapa kebakaran lahan, hutan dan lahan di Kabupaten Karangasem itu terjadi di wilayah Kecamatan Abang dan Kubu yang pada umumnya. Jadi ada lahan-lahan, baik itu lahan warga, adapun juga hutan lindung yang sempat terjadi kebakaran tahun lalu, tahun 2025. Dan untuk tahun 2026, untuk tahun ini, sempat kemarin juga terjadi beberapa di beberapa titik tentunya, dan secara sigap dari Dinas Pemadam Kebakaran telah melakukan penanganan dan tentunya bisa dilakukan penanganan dengan baik tentunya untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi seperti itu.
1: Iya, Pak, itu rata-rata dipicu oleh apa, Pak? Human error kah ataukah memang karena kondisi
2: murni
1: cuaca?
2: Alam ya, Bu, ya.
3: Selain yang menjadi faktor utama tentunya adalah wilayah yang memang sangat-sangat kering di wilayah tersebut, Ibu. Jadi kondisi lahan yang memang ketika terjadi sedikit kesalahan misalkan itu akan menyebabkan dampak yang cukup luas, karena di wilayah Kecamatan Kubu itu memasuki tingkat kerawanan yang sangat tinggi dengan karakteristik di situ di wilayah Kubu tersebut savana, kemudian semak belukar yang sangat mudah mengering seperti itu, dan juga curah hujannya relatif rendah di wilayah Kubu. Begitu juga angin pada musim-musim kemarau itu menyebabkan perluasan penyebaran api itu lebih mudah gitu. Jadi sering juga di situ terjadi kebakaran lahan saat musim kemarau. Nah, begitu pula di wilayah Kecamatan Abang, ini karakteristiknya cukup tinggi dengan wilayah di situ, kalau di Kecamatan Abang itu daerah perbukitan dengan vegetasi kering seperti itu. juga banyak lahan tegalan dan semak-semak dan berbatasan juga dengan kawasan hutan Gunung Agung seperti itu. Itu juga di beberapa wilayah di Kecamatan Bandem itu sedang sampai tinggi, kemudian di Kecamatan Rendang juga sedang sampai tinggi. Jadi kawasan itu kalau di Bandem ini di kawasan lereng Gunung Agung, di situ juga ada hutan rakyat dan lahan pertanian kering. Jadi potensi untuk mengalami kebakaran di saat musim kemarau ini ya seperti yang kami sampaikan sedang sampai ke tinggi potensinya. Begitu juga di Kecamatan Rendang, kalau mungkin ibu bapak sekalian tempat ke wilayah Besakih, tentunya di wilayah itu dingin. Tapi ada juga beberapa wilayah ya, di Kecamatan Rendang yang di sekitar kawasan hutan Gunung Agung, kemudian vegetasinya kering pada musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau, potensi kebakaran itu akan meningkat. Begitu juga karena aktivitas manusia ataupun karena faktor alam seperti itu.
1: Apa kabar dengan pendakian, Pak? Apakah itu sudah disampaikan? Karena ini kan aktivitas pendakian juga menjadi satu hal yang perlu kita antisipasi, Pak, untuk menjaga kebakaran hutan terutama ini, Pak.
3: Nggih. Kemarin pun dalam rapat sudah kita cetuskan bahwasannya untuk mengantisipasi akibat dari aktivitas manusia melakukan pendakian yang dimana mungkin saja membuang puntung rokok yang dapat memicu hal-hal seperti itu, sudah kita himbau untuk dilaksanakan penyampaian-penyampaian secara persuasif tentunya oleh rekan-rekan kita di lapangan, dalam hal ini pemandu yang bisa memberikan himbauan-himbauan seperti itu.
1: Iya, berarti sudah disampaikan juga, Pak, ya, kepada warga juga ketika melakukan persembahyangan juga seperti itu, karena kita tidak menutup kemungkinan, Pak, ya, kebakaran itu bisa dipicu oleh percikan api yang kecil, tapi karena angin yang cukup kencang, jadi itu bisa membuat semakin besar areal yang terbakar begitu. Ya, selama ini kalau kerjasama dengan masyarakat seperti apa, Pak, dalam penanganan bencana di Kabupaten Karangasem? Apakah masyarakat turut ambil bagian ataukah menunggu dari petugas saja?
3: Secara langsung biasanya ketika terjadi penanganan di lapangan, kita saling bahu-membahu biasanya, Ibu. Jadi sebelum ke lapangan, tentunya ketika ada laporan pasti kita komunikasi dengan kepala wilayah, baik itu dari kecamatan ataupun dari perbekelan, biasanya juga dengan kepala lingkungan untuk yang banyak dinas di lokasi, sehingga lokasi yang dituju pun secara pasti dan tepat sasaran bisa langsung kita tuju, sehingga siapan-siapan warga pun di lokasi tentunya akan saling bahu-membahu. Begitu juga dengan rekan-rekan kita di TNI Polri yang bertugas di wilayah tersebut, baik Babinsa atau Babin Kamtibmas, pasti akan saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan. Biasanya baik itu bukan saja ketika terjadi musim kemarau kemudian terjadi kebakaran, tetapi di dalam terjadi dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi yang lain seperti terjadi pohon tumbang atau akibat dampak-dampak tanah longsor seperti itu. Jadi kita bahu-membahu dengan seluruh lapisan masyarakat, TNI Polri, baik perangkat pedesaan juga seperti itu.
2: Jadi Bapak mungkin tidak hanya saat terjadi potensi kebakaran, masyarakat dan juga rekan-rekan kita yang bertugas saling bahu-membahu gotong royong, tapi juga bila mana terjadi bencana lain seperti yang sudah disampaikan tadi, terjadi pohon tumbang juga kita tentunya bersama masyarakat aktif sekali, ya, Pak, ya, untuk mengambil peran di sini, Pak, ya.
3: Iya, tentunya karena masyarakat kita juga sudah mulai melek, kemudian ketika terdengar terjadi dampak akibat bencana tersebut, pasti kita akan selalu saling bahu membahu karena sifat gotong royong masyarakat juga, sih, Pak, nggih. Dan untuk mempercepat tentunya melakukan penanganan-penanganan seperti yang terjadi beberapa waktu kemarin, penanganan pohon tumbang. Kalau memang hanya mengandalkan rekan-rekan kami regu TRC BPBD, mungkin saja dengan intensitas pohon yang cukup besar, kemudian harus memerlukan tenaga, itu akan sangat sulit. Tetapi dengan karakteristik masyarakat juga dengan bahu-membahu, gotong-royong, saling membantu, nah penanganan ini relatif cepat bisa dituntaskan seperti itu. Karena tidak mungkiri ketika terjadi dampak bencana seperti itu, misalkan yang kemarin hujan intensitas cukup tinggi, jadi lokasi terdampak itu bukan hanya pada satu lokasi, satu kecamatan seperti itu, jadi beberapa wilayah yang dari segi geografis cukup jauh untuk dijangkau, sehingga ketika tidak ada kecepatan di situ penanganan, yang tentunya akan mengakibatkan keterlambatan penanganan di tempat yang lain seperti itu.
1: Iya. Berarti komunikasi dengan masyarakat selama ini cukup baik, Pak, ya? Dengan masyarakat bisa dari Destana, mungkin Desa Tangguh Bencana, masih aktifkah di Kabupaten Karangasem itu, Pak?
3: Nah, siap, Ibu. Termasuk kita sangat dibantu dengan adanya Destana, kemudian Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Dan kami juga apresiasi kepada perangkat desa dengan terbentuknya Destana atau Desa Tangguh Bencana di seluruh wilayah di Kabupaten Karangasem. Jadi kami sangat terbantu, Ibu. Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan, sehingga kita bisa berikan apresiasi dan diketahui oleh banyak pihak, sehingga akan memicu juga destana-destana yang lain untuk mengikuti jejak mereka, sehingga ada sifat ketok tular di situ yang bisa ditiru oleh desa-desa lain tentunya.
1: Iya. Pak, ada Destana, mohon izin, ada Destana, ada Kencana. Ini yang lebih berperan, yang lebih langsung komunikasinya dengan pemerintah yang mana nih, Pak?
3: Untuk komunikasi secara langsung, karena yang mengalami ataupun yang melihat dan mendengar, mata telinganya kita di lapangan tentunya adalah orang lapangan. Dalam hal ini yang paling dekat adalah rekan-rekan kita di Destana, baik itu Destana, kemudian tergabung juga di dalam relawan-relawan forum, kemudian seperti itu. Jadi Kencana sifatnya adalah mengakomodir, kemudian menjembatani seperti itu.
1: Iya, ini tidak saja pada pra ataupun saat bencana, pasca bencana juga, Pak, ya?
3: Untuk pasca bencana juga, ketika kita ada permintaan khusus dari masyarakat untuk melakukan penanganan ketika telah terjadi bencana, misalkan untuk bersama-sama melakukan gotong royong, Destana, kemudian relawan, kami sendiri di BPBD, kemudian TNI Polri, ketika memang sudah dijadwalkan untuk pasca bencana dilakukan penanganan, untuk bersama-sama pasti kita upayakan melakukan gotong royong seperti itu, Ibu.
1: Oke. Baik, Satya sudah dijelaskan terkait dengan Destana, kemudian Kencana. Nanti mungkin kita lebih banyak cari tahu terkait dengan potensi bencana apa saja di musim kemarau, selain kebakaran dan krisis air bersih tadi yang sempat kita bahas. Apakah ada dampak-dampak lainnya begitu? Pak Kalak, jangan kemana-mana, karena kita akan break dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini. Silakan, Linda.
4: Pak, tadi temanku cerita pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
5: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
4: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
5: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti, baru cari tempat aman.
4: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
5: Iya, gempa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.
6: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
7: Waktunya kentongan.
8: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan, karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Ya baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan dari Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kita masih bicara antisipasi musim kemarau di Kabupaten Karangasem bersama Bapak Kalaksa BPBD di Kabupaten Karangasem, Bapak Imade Aditya Sugiharta, dan saya tidak sendiri, masih ada Satya menemani saya sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti atau pukul 5 sore. Sekarang kita udah ada di menit ke-37 dari pukul 16 atau jam 4 sore. Jadi untuk Anda yang baru menyimak siaran kami, dimanapun berada, kalau lagi mobiling hati-hati, karena bagaimanapun kalau yang mobiling dari arah timur ke arah barat agak silau-silau dikit ya. Jadi harus tetap melihat kondisi di jalan seperti apa, harus hati-hati begitu. Ya, kita tadi bicara masalah kemarau, banyak disampaikan. Kemudian salah satunya ada kebakaran, begitu bisa menjadi dampaknya. Kemudian krisis air bersih. Adakah dampak-dampak lain, Pak? Mungkin dampak kesehatan, Pak. Sudah diantisipasikah BPBD mungkin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan musim kemarau ini, Pak?
1: Tentunya untuk apa namanya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari potensi bencana kekeringan selain kebakaran hutan dan lahan, di situ juga mungkin akan mengakibatkan apa namanya, meningkatnya intensitas lahan kering yang kemudian diikuti dengan tiupan angin, kemudian akan menyebabkan apa namanya, pernapasan kan, seperti itu bunyi. Jadi upaya-upaya kesehatan tentunya akan terus menjadi konten pemerintah Kabupaten Karangasem, dalam hal ini tentunya di Dinas Kesehatan, lalu menyampaikan himbauan-himbauan, kemudian juga diikuti dengan upaya-upaya sosialisasi, bahkan yang sekarang ini sedang digaungkan juga di Kabupaten Karangasem dan tentunya di wilayah daerah lain pun juga yang rasa seperti itu, ada cek kesehatan gratis. Jadi di berbagai event yang dilaksanakan untuk menyambut HUT RI, menurut pantauan kami juga terdapat juga cek kesehatan gratis di situ. Nah, jadi seperti itulah upaya-upaya untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu dengan pola hidup bersih dan sehat tentunya.
0: Iya, Pak. Cek kesehatan gratis kan tidak hanya untuk masyarakat saja, Pak. Bagaimana dengan personil? Apa ada program yang lebih mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ketika personil kita sehat dan kuat? Tentunya pelayanan itu akan lebih baik, Pak.
1: Iya, jadi mohon izin, kebetulan kami juga baru sekitar seminggu yang lalu kita melakukan cek kesehatan gratis yang kita laksanakan di kantor BPBD Kabupaten Karangasem. Jadi salah satu upaya kita adalah dalam menjagakan personil ini juga mengecek kesehatan dari personil kita yang ada. Kemudian terpantau rekan-rekan mungkin ada yang apa namanya, memiliki riwayat-riwayat tensi seperti itu, jadi bisa dilakukan antisipasi-antisipasi lebih awal. Dan dilaksanakan juga setelah cek kesehatan gratis, dilakukan apa namanya, cek kebugaran. Jadi kami di Karangasem sudah melakukan cek kebugaran, yang dimana dalam hal ini rekan-rekan kita dari Dinas Kesehatan juga telah mengupayakan kegiatan itu berlangsung kemarin pada hari Minggu, dan telah dilaksanakan apa namanya, cek kebugaran tersebut di jalur 11 sudah dilaksanakan, dan sehingga rekan-rekan bisa mengukur kekuatan diri minimal, sehingga kesiapan dari rekan-rekan ini akan selalu terjaga seperti itu. Selain juga melatih dan mempersiapkan diri tentunya.
2: Di tengah teriknya cuaca Karangasem saat ini, Bapak, adakah himbauan khusus dari BPBD terkait batas aman dan aktivitas warga di luar ruangan supaya terhindar dari istilahnya kelelahan ekstrim, Bapak?
1: Untuk beraktivitas di luar ruangan, tentunya kita pun dalam hal ini tidak hanya ketika terjadi musim kemarau harus memang terus kita berhati-hati. Nah, namun ketika terjadi kemarau seperti bulan-bulan yang diperkirakan terjadi hari ini, tentunya kita harus juga melakukan antisipasi-antisipasi secara khusus, baik itu dari segi kesehatan maupun dengan penghematan penggunaan air, yang tentunya menghemat penggunaan air di rumah tangga. Kemudian bagaimana kita juga harus bisa menyiapkan tempat cadangan air, kemudian bagaimana kita mencegah risiko kebakaran, seperti itu. Dan tentunya ketika yang namanya kita beraktivitas di luar ruangan dalam cuaca panas seperti ini, tentunya harus apa namanya minum, mungkin lebih banyak minum air putih sehingga sirkulasi tubuh lebih nyaman ketika beraktivitas di luar ruangan seperti itu.
0: Iya, jadi banyak hal yang harus dilakukan begitu Pak ya. Apakah ada himbauan juga untuk larangan membakar sampah begitu Pak? Di musim kemarau ini apa juga bekerja sama dengan Damkar, pemerintah Kabupaten Karangasem juga mengeluarkan himbauan itu Pak?
1: Jadi himbauan untuk tidak membakar sampah tentunya sudah menjadi apa namanya ya pengetahuan bersama sebenarnya untuk mengurangi polusi juga kan seperti itu Ibu ya, mengurangi pembakaran sampah, karena tentunya ketika terjadi musim kemarau akan dampaknya itu bisa lebih luas. Dan pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pemadam Kebakaran juga dalam momen-momen tertentu ketika memberikan materi ataupun sosialisasi, dia pasti memberikan materi tersebut sehingga lebih banyak elemen masyarakat yang mengetahui dan memahami dan tentunya patuh dan mau melaksanakan himbauan-himbauan tersebut, karena tentunya ketika terjadi kebakaran adalah memberikan dampak tidak hanya kepada personal tetapi akan mengakibatkan dampak kepada orang banyak.
0: Iya, berarti ada himbauan seperti itu Pak ya, untuk tidak membakar sampah karena itu akan berdampak tentunya di musim kemarau ini. Dan kalau koordinasi dengan BPBD lainnya seperti apa Pak? Karena kan kita berseberangan, Karangasem itu berseberangan dengan Bangli, kemudian juga dengan Kabupaten Kelungkung, seperti itu Pak.
1: Jadi seperti yang sudah memang kita laksanakan di BPBD Kabupaten Karangasem, begitu juga di Damkar. Jadi kita memang bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten terdekat yang bila mana terjadi bencana ataupun dampak bencana, kita upayakan penanganan secara bersama-sama, ataupun ketika mereka yang lebih dahulu bisa melakukan penanganan pasti akan ada informasi, karena kita sudah ada kerjasama dengan seperti Kabupaten Kelungkung, Bangli, dan perbatasan-perbatasan yang berbatasan tentunya dengan wilayah Kabupaten Karangasem seperti Buleleng juga seperti itu.
0: Iya, jadi selalu melakukan langkah-langkah koordinasi, antisipasi, itu yang paling penting. Kalau untuk penyeberangan sendiri Pak, di tengah cuaca ini seperti apa Pak, yang di Padang Bae Pak, ada laporankah?
1: Untuk penyeberangan di Padang Bae, kami pun mendapat update rilis informasi dari BNPB untuk bagaimana keamanan dan kenyamanan masyarakat melakukan aktivitas, baik itu penyeberangan ataupun ketika melakukan oleh para nelayan seperti itu. Jadi di WhatsApp grup sering gini kami berikan informasi, kita teruskan informasi-informasi yang dirilis memang secara resmi dari BMKG yang disampaikan, dan kami teruskan di berbagai grup-grup yang tentunya bisa dipedomani oleh masyarakat yang akan beraktivitas.
0: Oke. Satya, ada lagi yang mau ditanyakan ke Pak Kalak?
2: Artinya di sini komunikasinya tidak terputus antara petugas dengan petugas juga, tapi dengan antar sesama petugas dengan masyarakat ya, Bu Widya ya, supaya untuk apabila terjadi bencana nanti kita bisa minimalisir, istilahnya melakukan mitigasi awal.
0: Iya, oke. Iya, Bapak masih ada sisa waktu, mungkin ada pesan untuk masyarakat atau himbauan Pak, mengingat musim kemarau yang Bapak katakan puncaknya di bulan Agustus ini Pak.
1: Jadi untuk kita bisa secara bersama-sama menghadapi puncak musim kemarau, jadi bagaimana kita untuk seperti yang kami sempat sampaikan tadi, melakukan penghematan penggunaan air bersih tentunya, kemudian menyiapkan tempat-tempat untuk bisa menyimpan air atau cadangan air bersih, kemudian bagaimana kita juga bisa mengelola air bersih yang ada di rumah tangga kita sendiri, mungkin keran atau pipa yang ada di rumah itu bagaimana kita upayakan tidak bocor seperti itu. Kemudian apa namanya, untuk menyiram tanaman bisa kita pakai air cuci beras seperti itu. Kemudian ketika memang ada tampung sisa air hujan yang bersih untuk keperluan mencuci atau untuk membersihkan halaman seperti itu. Jadi utamakan air bersih itu untuk kebutuhan minum dan memasak yang tentunya menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah himbauannya bagaimana kita mencegah bahaya yang bisa terjadi pada lingkungan kita. Yakni jangan membakar sampah sembarangan ataupun membakar lahan secara sembarangan. Kemudian jangan membuang puntung rokok seperti itu yang di tempat-tempat yang mudah terbakar atau tempat kering. Kemudian bagaimana kita bisa secara cepat juga melapor kepada petugas jika melihat titik api atau tanda-tanda kebakaran di wilayah-wilayah tentunya yang terpantau memiliki potensi untuk kebakaran lahan. Begitu juga kami himbau untuk masyarakat untuk bisa tetap menjaga kesehatan. Di mana di cuaca panas seperti ini mungkin minum air putih yang cukup banyak atau yang cukup bagi tubuh sehingga tidak kekurangan cairan seperti itu. Dan beraktivitas di luar ruangan pun bagaimana mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri mungkin dengan menggunakan topi atau krim pelindung matahari sehingga saat keluar rumah pada siang hari itu bisa kita lakukan aktivitas dengan lebih nyaman seperti itu. Dan yang menjadi salah satu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita ketika melakukan penampungan air itu bisa kita jaga kebersihannya sehingga tidak menjadi sarang nyamuk di situ yang bisa mengakibatkan adanya timbul penyakit dampak-dampak yang lain seperti itu.
0: Okay. Yeah. Baik Pak Kalaksa, BPBD Kabupaten Karangasem. Terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini ya, Satya ya. Bapak Made Aditya Sugiarta, SIP MAP sudah bersama kita. Banyak hal yang sudah disampaikan tadi, bagaimana dampak dari musim kemarau, bagaimana kita menghadapinya, mengantisipasinya, dan kalau yang sudah terlanjur terjadi, bagaimana langkah atau upaya yang dilakukan untuk segera meredakan kondisi sehingga masyarakat tetap aman dan nyaman. Sekali lagi terima kasih Pak Kalak. Salam sarang teman-teman di BPBD. Dan semoga juga pendengar, terima kasih sudah bersama kami. Dan semoga perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan Dialog Kentongan bersama BPBD Karangasem mengenai antisipasi musim kemarau di Karangasem. Dan saat ini kembali lagi di Denpasar sore ini tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita bersama-sama akan mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dibacakan bersama saya, Fitri Marlinda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita dengarkan pesan-pesan yang mau lewat terlebih dahulu.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: set yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
1: Kira saya harus mengambil tindakan untuk sementara, nanti sudah ada usulan.
2: Diberhentikan.
3: Kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
4: Selamat sore. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada dampak Godzilla El Nino. El Nino fase sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang di Bali akibat meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. BBMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak mudah terpengaruh dengan istilah Godzilla yang beredar di masyarakat.
6: Masyarakat Bali diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase sangat kuat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan penggunaan istilah Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial karena istilah tersebut bukan istilah resmi BMKG. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta kepada RRI menjelaskan, BMKG hanya menggunakan istilah El Nino fase kuat atau sangat kuat. Fenomena ini terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif bergeser menjauhi wilayah Indonesia sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
0: El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena tersebut memicu pergeseran pertumbuhan awan konvektif menjauhi wilayah Indonesia sehingga pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
6: Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak di tingkat rumah tangga, serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
0: Beberapa sektor yang terpengaruh seperti sektor pertanian, kemudian cadangan air bersih, jika fenomenanya semakin menguat itu kemungkinan juga akan terpengaruh, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang memiliki historis kejadian kekeringan.
6: BBMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait dalam memperkuat penyebaran informasi peringatan dini menghadapi dampak musim kemarau. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran diharapkan dapat membantu mengurangi dampak El Nino di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Oleh karenanya, berbagai persiapan perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena tersebut.
7: Istilah Godzilla El Nino menggambarkan fenomena El Nino berkategori kuat atau superkuat. Kondisi itu memicu puncak kekeringan ekstrim, krisis air bersih, serta ancaman kebakaran hutan di Indonesia. Dampak utama Godzilla El Nino diantaranya, pertama kekeringan ekstrim. Puncak kemarau kering diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026. Kedua, krisis air dan pangan. Menurunnya debit air waduk serta ancaman gagal panen sektor pertanian. Serta kebakaran hutan, risiko tinggi kebakaran lahan, dan juga semak akibat minimnya curah hujan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak Godzilla El Nino diantaranya, pertama hemat penggunaan air, memakai air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, cegah kebakaran, tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Serta ketiga, menjaga kesehatan, mengonsumsi cukup air guna menghindari dehidrasi akibat suhu panas.
4: Berikut suara masyarakat terkait waspada dampak Godzilla El Nino.
0: Nah,
2: Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 20 tahun, asal Bali dan Pasar Selatan. Menurut saya, untuk menghadapi dampak Godzilla El Nino, agar aktivitas harian tetap berjalan, masyarakat perlu hemat air dengan menampung air hujan dan memperbaiki pipa bocor. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan makan makanan bergizi karena rawan penyakit. Untuk antisipasi kebakaran, lahan dan gagal panen, masyarakat bisa ikut gotong royong, tidak membakar hutan, dan menanam tanaman tahan kekeringan. Yang paling penting, selalu update info dari BMKG dan pemerintah agar kita bisa siap lebih awal.
8: Perkenalkan, nama saya Eri Urnawan, asal dari Desa Mamba, Labuan Semar. Menurut saya, masyarakat perlu lebih bijak menggunakan air, seperti menghemat pemakaian air di rumah dan memanfaatkan air sesuai kebutuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan karena cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi. Jika ada informasi atau imbauan dari pemerintah terkait kondisi cuaca, sebaiknya kita ikuti agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih.
9: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, fenomena Godzilla El Nino ini tentunya sangat berdampak ya bagi aktivitas kita sehari-hari. Ada baiknya jika lo antisipasi ya, kita kalau misalkan mau keluar selalu bawa jas hujan dan juga selalu datang lebih awal ke suatu tempat karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Terima kasih.
4: Pendengar, musim kemarau di Bali kini memasuki puncaknya pada bulan Agustus. Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih panas, lebih kering dan berlangsung lama akibat pengaruh El Nino. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Bali mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah daerah. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim dengan status mulai dari waspada, siaga hingga awas. Masyarakat bersama pemerintah daerah dihimbau memanfaatkan informasi resmi BMKG sebagai dasar langkah mitigasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, hingga menjaga kesehatan selama musim kemarau. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 3, Inyoman Gede Wiryajaya.
10: Baik Pak Wiryajaya, terkait dengan waspada dampak El Nino, bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Bali saat ini Pak?
11: Saat ini wilayah Bali, seluruh wilayah Bali sudah masuk musim kemarau sesuai dengan prediksi yang keluarkan BMKG. Sedangkan puncak musim kemarau kita prediksi untuk wilayah Bali adalah di bulan Agustus ini. Sedangkan untuk sifat hujannya itu sebagian besar adalah di bawah normal. Artinya curah hujan pada saat musim kemarau ini akan berada di bawah kondisi rata-ratanya, kondisi normal seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai juga saat ini ada juga fenomena alam yang disebut El Nino. Nah, BMKG selalu mengacu informasi terkait dengan El Nino ini yang bersandar nasional, yaitu sesuai dengan WMO, yaitu Badan Dunia Menangani Meteorologi. Di sana disebutkan bahwa intensitas El Nino itu ada kategorinya lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Saat ini El Nino pada statusnya kuat ya, dan untuk itu kita lihat belakangan ini musim kemarau ini diprediksi akan semakin panjang, akan semakin panas dan semakin terik ya itu.
10: Apakah Bali berpotensi terdampak fenomena El Nino ini Pak?
11: Terakhir BMKG sudah mengeluarkan beberapa kali peringatan dini iklim ekstrim. Ya, peringatan dini itu ada yang disebut dengan awas, waspada maupun waspada. Beberapa wilayah Bali kita lihat sudah ada yang berstatus siaga dan bahkan ada yang sudah zona merah ya. Itu daerah Grogak kita masukkan ya sebagai awas. Ya, kita harapkan itu bisa diatensi karena beberapa kriteria kita masukkan dalam kriteria itu, awas apabila curah hujan sudah berturut-turut itu lebih dari 61 hari tidak turun hujan. Untuk itu, kita mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim tersebut. Kita harapkan informasi dari BMKG ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi terkait sesuai dengan sektornya masing-masing. Contohnya, untuk sektor pertanian tentunya bisa manfaat daerah mana yang kekurangan air bersih, daerah mana yang kering dan lain sebagainya, dimanfaatkan untuk menghidupkan masyarakat, sehingga masyarakat saat bisa mengantisipasi kekeringan ini. Terkait dengan sektor pertanian, mungkin teman-teman di sana bisa mengantisipasi dengan menyesuaikan pola tanam, waktu tanam, maupun jenis tanaman yang dibudidayakan seperti varietas yang tahan kekering dan sebagainya. Demikian juga dengan kesehatan juga, karena kekeringan bisa jadi dehidrasi, hafa ispa dan sebagainya. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya. Sasa, informasi BMKG bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sektornya masing-masing.
10: Bagaimana prediksi musim kemarau di Bali tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
11: Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi El Nino maupun La Nina itu semakin ini intensitasnya maupun durasinya khususnya semakin sering terjadi dari kondisi sebelumnya, dan beberapa kali terjadi. Yang paling kita ingat tuh sangat kuat sekali terjadi, intensitasnya kuat terjadi di tahun 1997-1998 ya, itu jadi kering sekali. Kemudian 2015 kering, dan yang terdekat terlihat 2013, itu jadi El Nino yang berdampak beberapa lokasi jadi kebakaran dan lahan, dan juga mungkin TPA Sung kita ingat terjadi kebakaran tanggal 12 Oktober 2023. Dan saat ini El Nino juga terjadi di musim kemarau, sehingga musim kemarau ini akan kita rasakan lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering dari kondisi kemarau yang biasanya. Ya, saya rasa demikian, sehingga kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana yang bisa terjadi, baik bencana hidrometeorologis kering maupun yang bisa mengenai diri sendiri seperti dehidrasi. Kita perlu perbanyak minum air putih, buah, dan sebagainya.
10: Apa pesan BMKG kepada masyarakat Bali agar tetap waspada menghadapi potensi dampak El Nino?
11: Kami dari BMKG menghimbau pada masyarakat, yang pertama agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi sebagai dampak daripada fenomena El Nino dan kemarau ini, terutama terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Yang kedua, kita harapkan masyarakat dapat mengambil informasi pada sumber-sumber resmi ya, seperti BMKG, dan selalu mengupdate informasi dari BMKG khususnya terkait dengan peringatan dini, apalagi khususnya merupakan puncak musim kemarau di wilayah Bali. Nah, kemudian apabila masyarakat masih juga membutuhkan informasi, bisa menghubungi BMKG, bisa langsung datang ke kantor-kantor BMKG terdekat. Kami siap melayani masyarakat 24 jam tanpa hari libur. Bisa juga menghubungi kami di 0361 75 1122.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inyoman Gede Wiryajaya, STP MP, Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi Balai Besar MKG Wilayah 3. Sekian dan terima kasih.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
4: Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak-hak warga negara. Kasus Juuk Legi menjadi pengingat pentingnya penguatan HAM tanpa adanya aksi main hakim sendiri.
13: Betapa pentingnya sosialisasi penguatan hak asasi manusia itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu prinsip itu.
14: Penguatan hak asasi manusia HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Penguatan HAM tersebut direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik yang merata, dan pengawasan negara yang kuat. Hal ini memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara dan bebas dari diskriminasi. Staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta saat diskusi bersama wartawan di Denpasar mengatakan, menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM. Salah satunya kasus Juuk Legi. Ia menjelaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan. Namun aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena menghilangkan hak hidup seseorang. Thomas Harming Suwarta menekankan setiap orang yang melanggar hukum berhak mendapatkan proses peradilan yang sah dan tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenang.
13: Aksi kriminal atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sekaligus korban itu tidak bisa ditanggapi. Di atas alasan apapun juga tidak dibenarkan melakukan main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa.
14: Thomas Harming Suwarta mengatakan dalam kasus ini media juga memegang peranan penting untuk memberitakan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Ia menyebut wartawan maupun media merupakan pembela hak asasi manusia yang menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik.
13: Wartawan itu kita tempatkan sebagai pembela hak asasi manusia. kemanusiaan. Nah, mengapa? Karena memang justru disitulah isu-isu situasi apa yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat terkait hak asasi manusia.
14: Sejumlah persoalan mengemuka dan menjadi topik bahasan dalam diskusi yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia bersama sejumlah wartawan di Pulau Dewata. Salah satunya pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Juuk Legi Tabanan hingga diskriminasi dalam fun run yang melibatkan warga negara asing di Canggu, Badung. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan HAM dan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil serta setara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Bupati Buleleng mengusulkan pemberhentian terhadap seorang guru PPPK yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap peserta didik. Pemerintah juga memastikan korban mendapat pendampingan psikologis.
15: Diberhentikan sementara sampai statusnya jelas.
16: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah tegas menyikapi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah awal yang ditempuh adalah mengusulkan pemberhentian sementara terhadap guru berinisial MGAW sambil menunggu proses hukum hingga memperoleh putusan tetap. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan membimbing peserta didik sehingga dugaan tindak pidana terhadap anak tidak dapat ditoleransi.
17: Ini sebuah hal yang menurut saya itu sangat-sangat yang tidak perbuatan yang saya juga sangat sedih. Seorang guru melakukan hal yang demikian dari pencabulan terhadap anak didiknya ini, kira saya harus mengambil tindakan untuk sementara, nanti sudah ada usulan saya akan berhentikan sementara sampai prosesnya selesai.
16: Ia menjelaskan ketentuan disiplin aparatur sipil negara berlaku bagi seluruh ASN termasuk P3K. Karena itu pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan status kepegawaian yang bersangkutan secara permanen. Selain mengambil langkah administratif terhadap tersangka, PMK Buleleng juga memastikan pendampingan bagi korban berjalan maksimal. Dinas Sosial telah menerjunkan tim bersama psikolog untuk memberikan layanan pemulihan trauma serta pendampingan psikososial sejak kasus tersebut terungkap.
17: Psikolog sudah ada. Dari dinas sosial kami sudah, bukan hari pertama kami sudah. Dinas sosial kami sudah turun. Ya, supaya dari kesan, oh pemerintah tidak. Saya sampaikan sama teman-teman, pagi hari pun kita sudah bergerak. Apalagi yang saya paham secara psikologis sana itu. Sehingga hari itu juga, pagi itu juga ada tim pendampingan dari psikolog kami dari dinas sosial.
16: Dirinya berharap seluruh tenaga pendidik menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar selalu menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan penuh kepada peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Beralih ke berita lainnya, program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menyentuh perbaikan sekolah yang mengalami rusak berat di Lombok Timur. Untuk itu diharapkan pihak sekolah terus mengupdate data pokok pendidikan yang merupakan dasar penentuan penerima bantuan. Yunia Herawati melaporkan.
3: Data dapodiknya mereka update. Nah, kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
18: Kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur masih mengalami kerusakan sedang hingga berat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengupayakan program revitalisasi sekolah dengan mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, seluruh program revitalisasi sekolah harus melalui mekanisme usulannya mengacu pada data Dapodik. Pengajuan bantuan tidak dapat dilakukan secara langsung ketika terjadi kerusakan, melainkan harus didasarkan pada data yang diperbaharui secara berkala oleh masing-masing sekolah. Dikatakannya, pada tahun ini sejumlah sekolah di Lombok Timur telah memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara sekolah yang belum mendapatkan bantuan diminta aktif memperbaharui data Dapodik agar dapat menjadi prioritas dalam pengusulan pada tahap berikutnya. Nurul Watoni juga menerangkan sekolah yang diusulkan untuk penerima bantuan revitalisasi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
19: Tinggal dia sekarang harus secara aktif untuk memperbaiki dapodik yang ada, memperbarui data. Jadi kalau di dapodiknya tidak pernah diaktif, ya susah. Kita bersyukur sekarang kan sudah hampir 130-an. Yang tahun ini, 2025 malah 60. Kita tahun ini luar biasa. Kota Raja Mas Bade ini sudah banyak yang mendapatkan rapid untuk tahun ini. Jadi kita nunggu saja. Tapi kan tidak seluruh sekolah yang ini bisa tercover. Mudah-mudahan lah.
18: Sambil menunggu realisasi pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas, sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di beberapa sekolah, musola masih digunakan sebagai ruang belajar sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan. Nurul Watoni berharap pembaruan data Dapodik dilakukan secara rutin oleh seluruh sekolah, sehingga usulan revitalisasi dapat diproses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Lombok Timur. Nurul Watoni juga berharap terdapat bantuan insidental dari Pemda Lombok Timur untuk membantu sekolah yang membutuhkan penanganan darurat.
4: Pendengar, meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat nilai tukar petani di Lombok Barat tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil produksi. Petani juga memerlukan kepastian ketersediaan pupuk, dukungan alat panen, perlindungan terhadap risiko gagal panen, hingga pembenahan tata kelola usaha pertanian di tingkat lapangan. Selengkapnya dilaporkan Rian Muhdar.
20: Petani dari hasil pembelian gabah panen kering, setelah ada kebijakan dari pemerintah membeli gabah itu Rp6.000 di tempat, sudah ada subsidi ongkos.
21: Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lombok Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga hasil panen. Sejumlah persoalan di tingkat produksi hingga pasca panen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan agar nilai tukar petani NTP semakin kuat. Ketua Kelompok Tani Beleke, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah telah memberikan dampak positif bagi petani. Namun menurutnya, persoalan ketersediaan jenis pupuk, sarana panen, infrastruktur irigasi, hingga perlindungan melalui asuransi pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hamka mengatakan, penyesuaian harga pupuk bersubsidi memang membantu menekan sebagian beban biaya produksi. Akan tetapi, kebutuhan petani tidak hanya bertumpu pada urea dan NPK.
20: Kalau harga petanen yang sekarang ini panen yang 2026 di MT2 musim tanam kedua ini, alhamdulillah bulog tetap membeli dengan harga 6.500 sampai gudang. Karena di sini petani sudah cerdas, berarti banyak tengkulak. Sekarang tengkulak itu membeli gabah kering panen dengan harga 7.000. Kenaikan biaya produksi, kalau biaya produksi ya dia tetap. Tetap artinya kalau kita ambil rata-rata dari pengolahan lahan sampai panen per hektar itu kisaran antara 16 juta.
21: Bagi Hamka, kesejahteraan petani Lombok Barat akan lebih mudah ditingkatkan jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara harga hasil panen, biaya produksi, produktivitas, sarana pertanian, perlindungan usaha tani, dan akses pasar.
4: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase penentuan tersebut akan dimulai, digelar sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, yang akan menjadi arena perebutan gelar juara turnamen pramusim bergengsi tersebut.
22: Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
1: Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase akhir turnamen pramusim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan 4 tim terbaik di Indonesia. Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwarar Sirait dalam konferensi pers mengatakan, penunjukan Bali dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan stadion dan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, sejak awal panitia memang belum menetapkan lokasi babak semifinal dan final, sehingga setelah fase grup berakhir, diputuskan seluruh laga penentuan digelar di Pulau Dewata.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
1: Marwarar juga mengungkapkan total hadiah Piala Presiden 2026 mengalami peningkatan. Hadiah bagi tim juara naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas turnamen dan persaingan antar peserta. Menurutnya, kenaikan hadiah tersebut diharapkan semakin memotivasi seluruh tim untuk menampilkan performa terbaik sepanjang kompetisi.
22: Juara pertama, hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
1: Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Persebaya Surabaya melawan Arema FC pada pukul 20.30 WITA di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Reporter RRI Denpasar Oskar Obet melaporkan.
4: Pendengar, Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional untuk pengembangan sport tourism.
6: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdataran bukit. Bukit, pegunungan, dan juga
23: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan spot tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desa Kemaderita Kusumadewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
6: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Riwet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
23: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desa Kemaderita Kusumadewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
24: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
23: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatno mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan spot tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Pendengar, kembali lagi di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat ya. Dan tentunya di Denpasar sore ini Linda juga masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan dan juga masih ada lagu-lagu pilihan yang tentunya disiapkan khusus spesial untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Semi Simorangkir dengan judulnya Jaga Hatiku. Selamat mendengarkan.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, berikutnya ada informasi nih dari Kejaksaan Tinggi Bali. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini kami punya informasi buat Anda. Kejaksaan Tinggi Bali akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa mengenai paradigma keadilan restoratif, peran jaksa penuntut umum dalam mengupayakan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau tidak sempat dengerin di radio, maka Anda juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya, Rabu 5 Agustus 2026, mulai pukul 14.00 hingga 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jangan ragu untuk ikut berinteraksi, teman-teman. Sampaikan pertanyaan ataupun komentar kalian melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi, pastikan kalian gak ketinggalan ya untuk dengar dan saksikan.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, kayaknya waktu terasa cepat banget gitu loh kalau lagi siaran tuh, karena sesaat lagi kita sudah mau memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan Puja Trisandi ya. Jadi mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandi ya.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum minta izin, hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Suatu cerita, seorang lelaki dari Bani Amir yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya, "Jumpailah orang itu dan ajari dia cara minta izin dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti ya pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita juga sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Linda, seperti biasa, ingin mengingatkan kepada kaum muslim, kepada para pendengar yang beragama Islam, bisa segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, bisa diambil sarungnya, pecinya, sajadahnya, terus ambil air wudhu, bisa langsung mengunjungi musholah atau masjid-masjid terdekat. Dan bagi yang perempuan, bisa sholat di rumah ya pendengar ya. Dan pendengar, untuk yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena Linda masih memiliki beberapa informasi yang ingin Linda sampaikan, dan juga lagu-lagu pilihan yang akan Linda putarkan. Selain itu pendengar, kita juga nanti di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama berbincang di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di edisi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang konten, bersama konten kreator, mengenai video ataupun konten wisatawan, yang wisata yang bisa menarik wisatawan gitu untuk berlibur di Bali pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan sebuah lagu dari Opik Fit Gitorolis dengan judulnya Cukup Bagiku.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali Linda sampaikan informasi dari Kejaksaan Tinggi Bali. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kami memiliki informasi buat kalian di mana Kejaksaan Tinggi Bali akan hadir untuk mengobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal paradigma keadilan restoratif. Peran jaksa penuntut umum dalam mengupayakan diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan kalau tidak sempat, kalian juga bisa streaming melalui RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya. Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 14.00 sampai dengan 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk ikut berinteraksi ya. Sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting bagi kita semua. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan untuk dengar dan saksikan.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda ya. Tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dari Tulus dengan judulnya Baru, dan sebelumnya juga ada satu lagu dari Petra Sihombing nih dengan judulnya Bodoh. Tapi kita gak bodoh ya pendengar ya, kita pintar, kita warga-warga Indonesia yang pintar. Jadi harus bisa membuktikan bahwa kita pintar, dan jangan sampai kalau kita pintar artinya kita tidak boleh gampang terhasut, gampang termakan dengan hoax-hoax yang ada di media sosial, yang berkelana di WhatsApp ataupun yang lain-lainnya. Karena kita harus menjadi warga negara yang pintar, maka kita juga harus bisa memilih dan memilah mana informasi yang sesuai dan mana informasi yang memang belum sesuai. Dan seperti biasa di RRI juga, di Pro 1 ya khususnya, Pro 1 dan Pasar, nanti kita di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita juga akan mengupas sebuah fakta dari isu-isu yang biasanya sedang ramai diperbincangkan di media sosial, ataupun isu-isu tentang hal-hal untuk memastikan apakah benar hal tersebut adalah kenyataan, real, atau memang hoax gitu kan. Nah, untuk yang nanti kita akan bahas di malam hari ini apa, tunggu aja nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
2: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook Program Pemagangan 2026 yang menampilkan informasi dan tautan pendaftaran magang nasional 2026 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Unggahan disertai narasi. Persyaratan utama Program Pemagangan Nasional 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan meliputi warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan yang valid, merupakan lulusan baru, jenjang diploma, sarjana atau pendidikan profesi, masa kelulusan maksimal 1 tahun sejak ijazah diterbitkan. Khusus lulusan pendidikan profesi, sertifikat profesi diterbitkan paling lama 2 tahun setelah ijazah diploma atau sarjana. Hingga Selasa, 4 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai sebanyak 321 kali, menuai 7 komentar dan dibagikan oleh 7 pengguna Facebook lainnya. Lalu benarkah klaim pendaftaran magang nasional 2026 di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke dalam akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut keberadaan klaim dengan memasukkan kata kunci pendaftaran magang nasional Kemenipas 2026. Ke mesin pencarian Google, penelusuran mengarah pada unggahan akun Instagram resmi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan @kemenipas. Dalam unggahannya, mengumumkan bahwa pembukaan program magang nasional 2026, pendaftaran dibuka pada 15 sampai dengan 28 Juli 2026. Dilanjutkan dengan proses seleksi oleh penyelenggara pada 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 7 Agustus 2026. Sedangkan, peserta yang lolos akan memulai kegiatan magang pada 10 Agustus 2026. Keterangan unggahan tersebut juga mencantumkan tautan untuk pendaftaran hanya di maganghub.kemnaker.go.id. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan informasi yang mengklaim pendaftaran magang nasional 2026 di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan merupakan konten palsu. Faktanya tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk pendaftaran magang nasional 2026 dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini.
3: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, 105,2 FM, Pro 1 Kanal Inspirasi dan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, senang rasanya saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas di edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, mungkin kalau dulu nih orang suka mencari tempat wisata lewat brosur atau bertanya nih kepada teman-teman. Nah, kalau sekarang, cukup dengan membuka media sosial aja pendengar. Hanya dalam hitungan detik kita bisa menemukan rekomendasi tempat menginap, hidden gem hingga itinerary dari liburan. Nah, salah satu kreator yang aktif nih membagikan rekomendasi staycation dan tentunya destinasi menarik di Bali adalah Bagus Staycation yang malam ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk ngobrol-ngobrol bersama nih terkait dengan konten digital yang dimana ternyata mampu menginspirasi banyak orang untuk menjelajahi Bali dari sudut pandang yang bisa dibilang berbeda. Kita langsung sapa saja nih. Halo, selamat malam Mas Bagus.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, kita berjumpa kembali ya Mas ya. Oke. Tadi gimana perjalanannya, lancar ke sini?
4: Alhamdulillah lancar, walaupun lumayan jauh ya, 50 menit.
3: Lumayan jauh, tapi iya. Gak macet ya?
4: Ada sedikit.
3: Sedikit macet ya?
4: Okay. Di area Imam Bonjol biasa.
3: Okay, di area. Kayaknya udah biasa kalau itu, kalau sore-sore.
4: Iya, gitu.
3: Okay, Mas Bagus, sebelum kita mulai perbincangan di sini, Linda juga ingin menginformasikan kepada pendengar bahwa Dialog Denpasar malam ini dapat didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bagi pendengar yang mungkin memiliki pertanyaan atau ingin berpartisipasi nih, bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp 089-678-123-830 atau melalui telepon di 0361-222-161 atau bisa juga nih langsung melampirkan aja pertanyaannya di kolom live Facebook kami. Tanpa berlama-lama kita langsung berbincang nih sama Mas Bagus nih. Mas Bagus, kita hari ini temanya terkait dengan Bagus Staycation nih, menginspirasi wisatawan menjelajahi Bali lewat konten digital.
4: Betul.
3: Oke. Mungkin udah cukup banyak nih yang mendengar atau sudah sering melihat kontennya Mas Bagus, tapi belum benar-benar nih mengenal nih sosok dari Mas Bagusnya sendiri. Bisa diceritakan sedikit nih, mungkin dari Mas Bagus bisa menceritakan dirinya sendiri, silakan Mas.
4: Halo, saya Bagus Setiawan, konten kreator asal Bali yang fokus membuat konten seputar hotel, villa, kuliner, dan destinasi wisata khususnya di Bali. Kenapa saya membuat konten ini? Karena saya pikir lewat akun Bagus Staycation ini, saya ingin membantu orang menemukan tempat-tempat menarik dengan harganya sesuai budget mereka ya. Jadi bukan sekedar menunjukkan tempat-tempat yang bagus, tapi juga memberikan informasi yang bermanfaat sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung.
3: Oke, berarti mau ngasih info dulu nih biar nggak terjebak.
4: Terjebak dengan informasi yang ada.
3: Bener, karena kan kadang-kadang kalau kita buka aplikasi-aplikasi penginapan aja tuh, okay, di fotonya bagus pas sampai wow.
4: Nah, itu dia. Banyak yang kecewa biasanya.
3: Betul, makanya kayaknya emang harus ada konten kreator yang bisa ngasih bukti langsung ini loh yang sebenarnya gitu
4: betul.
3: Nah, kalau untuk nama Bagus Staycation sendiri nih kan sebenarnya memang gampang diinget ya, karena apalagi sama nih kayak kontennya tentang informasi staycation. Tapi ada nggak sih cerita khusus di balik nama tersebut, atau nama dulu atau memilih untuk fokus apanya dulu yang dipilih?
4: Nah, betul, niche-nya ya gitu maksudnya. Kalau saya memang awalnya ganti-ganti sih. Bagus hotel and apa gitu. Akhirnya saya memutuskan kayaknya biar lebih singkat dan enak mudah digunakan ya, Bagus Staycation gitu kan. Kalau Bagus itu kan nama saya sendiri. Dari Bagus Setiawan kan dipotong. Kalau pakai Setiawannya kan kepanjangan lagi ya.
3: Bagus terus Staycation gitu.
4: Staycation itu kenapa? Karena sejak awal saya memang ingin fokus mengulas pengalaman mengenai hotel dan villa itu sih. Saya ingin orang mendengar nama Bagus Staycation itu mereka langsung teringat, oh ini ya, ini ya yang namanya Bagus Staycation, dia yang suka mengulas hotel dan villa.
3: Okay. Berarti memang dari awal ngonten ini langsung fokusnya tentang staycation, hotel, villa dan lainnya, atau memang sebelumnya pernah ada yang lain yang pernah dibuat dulu nih sebelum akhirnya benar-benar
4: untuk konten ini ya?
3: Iya, untuk kontennya ya.
4: Dulu memang sih konten saya di bidang musik dan vlog gitu okay. ya sebelumnya. Cuma karena udah fokus di hotel dan villa karena menyenangi, mungkin udah passionnya kali ya di sini. Jadi saya bergulat di bidang ini, walaupun ada masalah F&B sedikit, makanan apa atau apa gitu. Ada sih diselingin dikit-dikit masalah resto dan sebagainya.
3: Dulu musiknya sebagai bocoran ya pendengar ya.
4: Musik,
3: kalau
4: ya,
3: Mas Bagus ini juga dulunya penyanyi pendengar. Suaranya bagus loh pendengar.
4: Aduh.
3: Tapi kali ini kita mau bahasnya terkait dengan si staycation-nya ini. Nah, kalau sejauh ini Mas ingat nggak sih Mas konten paling pertama nih yang Mas bikin ataupun yang mendapat respon besar dari masyarakat yang akhirnya malah ih ternyata bisa nih bikin makin semangat gitu untuk membuat konten-konten terkait villa, restoran dan lain-lainnya.
4: Itu cuma dari views atau penjualan ya?
3: Oke. Ada views ada penjualannya. Dari mana ya? Dari views-nya mungkin dari pendapat orang nih yang akhirnya bikin oh ternyata banyak nih yang lihat. Berarti gimana tuh?
4: Untuk masalah views saya kebetulan fokusnya, kita bisa sebut brand gak masalah ya?
3: Oke, gak.
4: Saya fokusnya memang di TikTok ya. Kalau untuk Instagram kan kalau memang kolaborasi sama salah satu brand atau hotel tertentu. Nah, untuk di TikTok ini memang kadang-kadang ada beberapa views yang gede gitu kan. Salah satunya bukan yang pertama saya buat ya, tapi yang memang itu paling gede banget itu kayak ada di Ravakuta Hotel gitu kan. Itu gede banget itu viewsnya. Terus sama The One Legian, Kuesan Denpasar ya, di Mahendra Data itu sih. Nah itu memang dampaknya pengaruhnya gede banget. Jadi dari views itu juga berdampak ke penjualan. Nah, penjualannya juga gede di situ.
3: Berarti pendapatannya juga gede.
4: Iya. Astungkar.
3: Nah dari Mas Bagus sendiri nih kalau dilihat dari mungkin itu kan bukan katanya bukan konten pertama ya Mas Bagus?
4: Bukan
3: konten pertama. Gitu. Nah
4: kalau konten pertama biasa aja karena masih belajar.
3: Betul. Nah dari pendapat Mas Bagus sendiri sih dari sisi mananya sih kok akhirnya konten itu malah bisa naik gitu, maksudnya bisa lebih banyak mendapatkan views dibanding konten-konten sebelumnya, atau memang karena tujuannya yang menarik, atau memang ada tips-tips lain nih yang bisa membuat menarik?
4: Terutama masalah upgrade konten ya, perbaikan konten baik dari editing dan ininya dan lainnya juga. Tapi menurut saya karena informasi yang saya berikan itu jelas mengenai lokasinya, harganya, fasilitasnya, sampai kelebihan hotel tersebut dengan singkat dan mudah dipahami. Ditambah video saya itu cepat langsung ke inti sehingga penonton betah menonton sampai selesai.
3: Jangan
4: terlalu lama.
3: Betul.
4: Boring nanti.
3: Betul, karena ada loh yang kayak gitu. Jadi, wow, panjang banget intronya gitu kan. Terus harga dan lain-lainnya ditaruhnya di paling akhir nih setelah sekian menit gitu. Itu karena orang udah bosan gitu kan. Berarti intinya adalah yang penting bisa langsung masuk ke inti, bisa jelas.
4: Betul.
3: Dan dikasih tahu. Jadi emang tidak ada yang disembunyikan ya.
4: Betul, tidak ada. Harus apa ada adanya sebenarnya sih, karena kita harus mereview memang seperti itu kan, jangan kita perlihatkan video yang bagus-bagus nggak taunya ada yang tidak bagus gitu
3: betul,
4: kan.
3: Betul.
4: Cuma ada beberapa sih memang beberapa hotel yang tidak menyarankan kita untuk menyebut harga ada juga. Padahal orang lebih suka melihat harga kan.
3: Betul. Jadi kan bisa
4: dengan cuma
3: tahu,
4: harga 100.000 kita sudah bisa menginap di hotel ini. Itu udah jadi hook yang bagus banget sebenarnya. Cuma ada beberapa hotel yang tidak mau disebut karena tidak mau dianggap murahan.
3: Padahal hotel budgeting itu salah satu yang paling tinggi nggak sih?
4: Betul. View-nya? Malah yang budget itu yang paling sering diminatin orang, terutama misalnya desainnya itu kekinian
3: gitu.
4: Buat anak-anak Gen Z sekarang gitu kan.
3: Berarti memang sebenarnya ya harus punya pesona sendiri ya.
4: Betul,
3: berarti ya dari hotelnya
4: harus punya
3: itu
4: sendiri
3: ya.
4: Dengan tampilan yang bagus tapi harganya murah.
3: Dengan harganya murah. Itu sebenarnya udah jadi pancingan yang sangat luar biasa ya. Nah mungkin banyak orang nih kalau mengira jadi konten kreator itu cuma datang, ngerekam, terus upload. Padahal pasti ada proses panjang kan dibaliknya ya. Mungkin
4: banget.
3: Bisa diceritain nih prosesnya sebenarnya seperti apa sih yang biasanya dilakukan hanya untuk membuat satu konten aja.
4: Kalau yang bagus sebenarnya ya. Kadang-kadang ada orang cuma kucuk datang.
3: Iya
4: benar. Udah selesai. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kita saya tuh biasanya meriset dulu mengenai tempatnya ya. Mm-hmm. Karena sebelum datang tuh saya misalnya, kamu kesini, tapi saya langsung meriset. Okay. Saya nyari dulu informasinya tentang hotel tersebut atau tempat mm-hmm. tersebut. Terus saya membikin konsep setelah itu. Setelah okay. meriset, saya bikin konsep. Nanti bisa menemukan angle gambar yang bagus, terus melakukan syuting setelah itu kan. Mm-hmm. Terus setelah kita ke lokasi ya, pastinya proses editing kan. Nah itu yang bikin, itu tergantung mood sih. Iya, dikira mungkin orang mengira, aduh kayaknya mudah sekali ya jadi content creator, susah sebenarnya. Bukannya susah sih, memang butuh mood yang bagus untuk kita mengedit gitu kan.
3: Kayaknya terus, butuh telaten juga ya.
4: Betul. Tapi kalau memang itu udah passionnya, secapai apapun pasti
3: dijalanin. Enjoy aja.
4: Terus kita sudah editing, milih musik gitu kan. Caption, nah captionnya itu. Okay. Terus hooknya di 3 detik pertama itu. Okay. Terus CTA-nya di akhir, kan banyak banget kan.
3: itu seru, banyak banget, harus banyak dipikirin banget, ya ternyata.
4: Kadang
3: ya.
4: CTA itu bisa di depan, bisa di akhir. Okay, nah betul, itu dia.
3: Okay, nah kalau dari Mas Bagus sendiri nih, mungkin bisa cerita nggak aslinya tuh memang udah tinggal di Bali, terus pengen langsung bikin aja nih di Bali tentang staycation Bali, atau memang dari luar terus merasa, oh Bali ini satu kota, satu pulau yang memang gak habis-habisnya nih kalau untuk masalah liburan gitu. Dan akhirnya memilih Bali untuk menjadi tempat Mas Bagus sendiri membuat konten-konten.
4: Betul, ya. Karena sebelumnya kan saya memang bukan di Bali ya.
3: Oke.
4: Okay. Sebelumnya saya di Kalimantan, itu bidangnya musik sama ada salah satu kerja di salah satu BUMN gitu. Terus usaha juga, nah terus ke Jakarta kan musik nih. Okay. Saya mikirnya ke Bali kemarin tuh bukan masalah wisatanya sih. Okay. Saya pengen mau bikin musik gitu, wah wisata, Bali ini kan tempatnya indah-indah gitu ya. Mm-hmm. Jadi awalnya saya pengen nanti nyanyi backgroundnya, di mana, di Nusa Penida atau di mana gitu kan. Nah itu. Tapi malah kesini-sininya malah suka ngonten karena itulah, karena memang Bali tidak habis-habisnya kata betul. Orang, karena Bali itu selalu berkembang kan,
3: betul.
4: Selalu ada tempat baru, tempat ada budaya baru, kuliner baru, dan hotel-hotel baru lah tentunya.
3: Betul, pasti ada.
4: Karena hotel juga sering upgrade diri kan mereka.
3: Benar, pasti benar. Yang satu tahun ke belakang model ini belum tentu di tahun ke depan nanti akan seperti itu juga gitu kan. Pasti mereka juga mencari hal-hal unik yang bisa menarik pelanggan kan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, nah tadi dibilang katanya berarti ke Bali itu awalnya pengen merencananya pengen bikin musik video berlokasi pantai.
4: Saya pikir dengan alam yang indah bisa viral nih. Gitu.
3: Ternyata malah akhirnya terpancingnya masuknya ke bikin konten staycation
4: dan wisata ya.
3: Tapi kan bisa juga kan nyambi gitu, bisa kan ya?
4: Bisa sih, cuma kayaknya nggak ada waktu sekarang.
3: Wah sibuk, emang saking sibuknya nih.
4: Iya, karena di bulan Agustus ini udah ada beberapa schedule dengan beberapa brand juga. Saya biasanya gitu, jadi di bulan misalnya nih, ini Agustus, nanti mendekati akhir Agustus ini, nanti di September tuh udah ada jadwal-jadwal kerjasama sama brand gitu.
3: Oke. Berarti sudah padat ya. Dan saya merasa tersanjung nih hari ini bisa menyempatkan diri untuk hadir di Studio Pro 1.
4: Waduh.
3: Oke, Mas Bagus, selama bikin konten pernah nggak sih ada pengalaman lucu, unik, atau bahkan udah berencana semaksimal mungkin tapi ternyata ada aja yang bikin gagal gitu? Yang mungkin bisa dibagikan ke masyarakat.
4: Waktu di saat editing atau apa ya?
3: Saat bikin kontennya. Ada nggak pengalaman-pengalaman iya yang sebenarnya pengalamannya itu kayak nggak terduga gitu, tiba-tiba ada bang gitu misalkan. Apa gitu?
4: Yang tak terduga kayaknya nggak ada sih. Cuma ada pengalaman lucu, cuma bisa saya sharing di sini apa enggak ya?
3: Ada apa nih? Ada mereknya? Ada apa?
4: Aduh, ada suara-suara gitu. Jadi saya pernah nge-shoot di suatu villa, salah satu villa di Umalas. Ya gitulah.
3: Oh berarti ada bocor-bocor gitu ya?
4: Itu sebenarnya ada iya ada suara bocor kayaknya, mungkin suara apa kayak gitu kan, nggak ngerti juga saya.
3: Oke, berarti saat lagi bikin itu sadarnya ketika pas bikin kontennya atau pas ngeditnya tuh?
4: Pas bikinnya
3: udah sadar ya?
4: Pas bikinnya, itu suara kucing kayaknya ya saya pikirkan. Lewat nih di salah satu kamarnya gitu kan. Masih bersuara pas saya tanya, oh memang, oh iya.
3: Oke.
4: Pas saya lihat videonya lagi pas mau ngedit, iya kenceng banget tuh suara kucingnya itu.
3: Oke, okay, artinya emang ada aja ya kejadian-kejadian.
4: Ada aja, makanya itu yang bikin ngakak sebenarnya sih. Lucu gitu kan.
3: Lucu, oke.
4: Pengalaman yang tak terduga lain gak ada, karena enjoy aja sih, saya ngerjain ini enjoy sih saya ngerjain.
3: Gitu. Oke, siap Mas Bagus. Nah pendengar, sebelum nanti kita lanjutkan lebih dalam nih mengenai pembuatan konten terkait dengan staycation dan lain-lainnya, kita jeda terlebih dahulu, kita dengarkan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
8: Tahukah Anda tentang pinjaman online? Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman ini tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman ini termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Pelopor pinjaman online berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu. Pinjaman online perintis diantaranya Zopa, Prosper, Lending Club, dan PayPal. Kemudian setelah tahun 2010, bermunculan perusahaan sejenis yang memberikan pelayanan pinjaman online. Mudahnya melakukan pinjaman tersebut membuat masyarakat abai pada risiko yang ada. Banyak terjadi nasabah terjerat bunga tinggi, tidak mampu membayar, dan dikejar-kejar debt collector. Kerap terjadi mereka berurusan dengan penyedia pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen melakukan tindakan atas maraknya kasus pinjaman online ilegal. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal, melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran non-bank, agregator dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuka akses pengaduan masyarakat, melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian lembaga. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing kementerian lembaga, dan melakukan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan operasi pinjaman online ilegal lintas negara.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di ngobrol bareng komunitas. Tentunya masih bersama saya Linda dan juga narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mas Bagus nih selaku pemilik dari Bagus Staycation. Dan tentunya masih membahas topik yang sama, yaitu mengenai Bagus Staycation menginspirasi wisatawan menjelajahi Bali lewat konten digital. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, Linda ingin kembali menginformasikan bahwa dialog malam hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan baik melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di 0896781238330 atau bisa juga melalui telepon di 0361222161 atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan di live Facebook kami. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Bagus nih terkait mengenai konten digital Bagus Staycation. Nah, Mas Bagus, kita sudah masuk ke bagian perkonten-kontenan nih. Sejauh ini dari sisi Mas Bagus sendiri, menurut Mas Bagus, apakah memang sekarang media sosial ini benar-benar bisa mengubah cara orang memilih tempat liburan gitu? Apakah benar-benar orang tuh benar-benar bisa, oh kayaknya bagus yang ini jadi pengen di situ gara-gara sebuah konten biasa?
4: Kalau menurut saya sangat mengubah sih.
3: Sangat mengubah ya?
4: Sekarang kebanyakan orang kan mencari referensi lewat TikTok atau Instagram. Nah itu, jadi dalam hitungan detik aja mereka udah bisa melihat review, harga, fasilitas, bahkan suasana tempat sebelum memutuskan datang. Jadi dari, kadang-kadang saya juga begitu. Saya pengen ngelihat, saya mau kesini nih misalnya. Saya pasti nyari, misalnya mau ke Lovina gitu kan. Yang terdekat apa nih tempat wisatanya, saya nyari dulu, saya ngeliat, nge-review tempatnya atau apa, oh bagus ya, berarti wajib didatangin kan, terus ngeliat harganya berapa, karena sekarang kan kita bisa klik lewat tag lokasi.
3: Betul. Kalau di media sosial kayak di Facebook itu, Facebook lagi, di TikTok ya, di TikTok bisa langsung melihat harganya juga biasanya. Okay, nah kalau sekarang kan bisa dibilang nih anak-anak sekarang kalau bikin video-video yang viral tuh biasanya berembel-embel hidden gem.
4: Hidden gem itu apa sih gitu kan?
3: Iya, sebenarnya hidden gem itu apa sih? Karena sebenarnya ketika viral hidden gem udah nggak hidden lagi dong, gitu kan? Nah fenomena ini menurut Mas Bagus sendiri seperti apa?
4: Untuk fenomena hidden gem menurut saya itu ya bagus juga sih, bagus sih sebenarnya. Karena hidden gem itu kan bisa bisa membantu wisata menemukan pengalaman baru, sekaligus membantu usaha-usaha lokal yang sebelumnya belum banyak dikenal orang. Misalnya ada warung tertentu di pojokan sana gitu kan. Tapi setelah kita perkenalkan mereka jadi tahu, jadi banyak tahu dan terkenal. Tapi juga tetap harus dijaga dan tidak merusak lingkungan atau menjaga masyarakat sekitar sih.
3: Nah gitu. Itu dia yang paling penting. Jangan sampai karena kita mau bikin konten nih gitu kan, terus malah akhirnya kita yang tidak bisa menjaga
4: mengganggu kenyamanan masyarakat. Iya kan, terkena viral itu mungkin ya. Jadi rame dia, terus jalanan jadi macet gitu kan.
3: Betul, jalanan macet. Dan yang paling jadi hot topic biasanya kalau udah rame yaitu sampah.
4: Betul, Bah.
3: Sampahnya di mana-mana itu.
4: Nah, itu tadi.
3: Itu yang harus dijaga
4: di sekitar ya.
3: Nah, kalau dari Mas Bagus sendiri nih sebagai seorang konten kreator, ketika merekomendasikan suatu tempat atau suatu wilayah, merasa punya tanggung jawab enggak sih? Oh, berarti aku harus bertanggung jawab nih kalau ini benar-benar bagus gitu. Jangan sampai bohong-bohong gitu.
4: Nah, itu dia. Jangan ada dusta di antara kita. Tentu saja, karena saya selalu berusaha memberikan informasi yang jujur ya. Kalau ada promo yang saya sampaikan sesuai dengan ketentuannya pastinya. Kalau ada fasilitas yang terbatas juga saya jelaskan. Saya ingin penonton datang dengan ekspektasi yang sesuai yang sesuai saya jelaskan dan tidak kecewa.
3: Okay, betul, berarti memang harus transparan.
4: Transparan,
3: ya?
4: Kayak misalnya, bisa saya sebut ya. Di salah satu tempat di Canggu. Pas saya datang itu ya begitulah apa adanya gitu kan. Ya saya shoot yang apa adanya itu walaupun saya berusaha sebaik mungkin gitu. Cuma yang apa adanya itu malah dia naik dan astungkara penjualannya malah bagus ya. Ya.
3: Tapi pernah nggak nih, berdasarkan pengalaman pribadi aja ya Mas, pernah nggak kalau ya misalkan udah oke okay, kita mau review di sini gitu, tapi pas kita datang, pas Mas Bagus datang, kok kita kan saya nggak ikutan ya, pas Mas Bagus datang,
4: saya kira kamu ikut tadi.
3: Belum nih. Belum. Tapi pas Mas Bagus datang ke tempat itu, ternyata tempatnya nggak sesuai sama yang sebelum-sebelumnya dari mereka kirimkan fotonya, atau ternyata oh ini sebenarnya jatuhnya kalau Mas Bagus di situ nge-review dengan baik, malah jatuhnya kayak kebohongan. Pernah nggak menolak gitu? Atau memang selama ini aman-aman aja gitu selama ini kalau datang ke tempat wisata tersebut?
4: Pernah. Saya tidak pernah menolak saya. Tapi pernah melihat suatu tempat yang gambarnya bagus gitu. Jadi mereka kok tidak merubah ya, misalnya di Google atau di mana, takutnya orang nanti kecewa kan.
3: Betul. Nah,
4: di situ digambarkan memang bagus banget kan. Mungkin di awal-awal dia buka gitu kan. Saya datang, wah aduh seperti ini ya. Saya banyak tanya nih, ini kenapa gini, kenapa begini. Ya udah, saya makanya itu tadi saya ngasih review yang apa adanya. Yang gambar yang apa adanya juga. Tapi itu malah karena ada juga kebanyakan orang suka yang apa adanya.
3: Betul.
4: Jadi malah itu yang naik biasanya. Nah, ada juga dia punya properti satunya lagi. Disuruh saya nge-review. Nah, itu saya datang juga, aduh, nyamuknya. Jadi saya jujur, mohon maaf, saya tidak bisa mengupload atau menaikkan konten ini karena untuk saya aja saya belum bisa nyaman untuk nge-shoot suatu tempat itu, saya bilang. Kalau bisa ya, saya tidak mau yang bagus-bagus ya, yang paling tidak kita waktu nge-shoot tuh nyaman sih, saya bilang.
3: Oke,
4: gitu.
3: Setidaknya kita merasa nyaman ya. Jadi kita juga bisa
4: betah di situ.
3: Iya, bener.
4: Gimana kita mau betah, nyamuk aja banyak gitu kan.
3: Dan gimana kita mau sampaikan ke masyarakat, pendengar ya, atau kepada masyarakat ini bahwa ini nyaman, padahal kita sendiri lagi nabok-nabok nyamuk gitu kan. Enggak lucu kayak gitu nanti.
4: Jadi benar, satu konten itu saya tidak naikin dan tidak saya review.
3: Berarti pernah ya kayak pernah, gitu ya. Oke. Oke.
4: Okay. Saya memang jujur ke orangnya, langsung disampaikan. Untuk kedepannya kalau bisa begini gitu kan. Sama juga kalau misalnya resto atau rumah makan, saya langsung bilang situ, oh kalau yang ini memang enak sih karena saya kebetulan suka masak. Enak ini, tapi kalau yang ini agak terlalu manis ya, kenapa ya, padahal ini yang mau kalian tonjolin gitu. Gitu sih.
3: Oke. Wah, berarti suka masak, bisa nyanyi, jago bikin konten, wah luar biasa. Amin, nih. Oke, Mas Bagus pernah nggak sih, tapi ada pernah nggak pengikut nih yang ngikutin nih saran Mas Bagus untuk staycation?
4: Ngikutin apa ini dong? Jangan paparazi ya.
3: Enggak, maksudnya ngikutin sarannya untuk staycation, memilih salah satu tempat yang Mas Bagus iklankan untuk mereka datangi atau mereka kunjungi. Tapi kemudian mereka ngerasa kayak, ih kok gak sesuai. Pernah gak ada yang komplain ke Mas Bagus, itu kok gak sesuai sih sama inian kamu gitu misalkan?
4: So far karena saya mereview apa adanya ya. Jadi tempat itu kalau pada saya nge-review tuh, teman saya nginap di suatu guest house gitu, berantakan tetap saya shoot. Malah itu naik banget tuh. Orang kebanyakan malah nge-DM atau apa itu nanya harga. Bisa gak per jam? Kadang-kadang saya juga bingung, saya bukan pemilik. Saya bilang, bisa per jam kak? Ini banyak loh yang nge-DM, bisa per jam kak? Oh kalau gitu, atau bisa per hari? Gini aja saya bilang, klik aja tag lokasi saya. Di situ terlihat harga. Nah itu. Tapi ada juga nih salah satu hotel di area Imam Bonjol. Memang sih waktu saya datang itu memang kayaknya udaranya tuh pengap karena mungkin karena selalu datang yang nginap di situ, tapi untuk apa ya namanya ya? Untuk apa sih yang pembersihan apa itu malah jarang gitu kan. Jadi kurang terawat. Banyak juga komplain yang untuk hotel tersebut.
3: House cleaning-nya ya.
4: Cuma hotel itu aja sih.
3: Tapi sebenarnya banyak ya yang kayak nge-DM gitu, maksudnya yang langsung nanya, ini bisa begini enggak ya? Padahal kan sempat mengiklankan.
4: Iya betul, banyak banget. Saya jadi bingung. Saya bukan pemilik hotel.
3: Aminin
4: aja. Saya cuma bilang amin aja gitu kan. Enggak bisa begini enggak, bisa begitu enggak? Lah saya bingung juga jawabnya ya. Nah, kadang-kadang waktu di chat depan itu bukan di DM, langsung saya tag tuh pemilik hotelnya, ini gimana nih, bisa diskon gak atau apa gitu kan.
3: Berarti langsung dikasih tahu nih kayak ini ada yang
4: saya
3: nanya.
4: Tag mereka.
3: Oke. Nah, tapi kalau dari Mas Bagus sendiri pernah ada tips gak atau apa ya, referensi mungkin biar masyarakat ini gak salah kalau mau memilih tempat untuk berwisata misalkan? biasanya apa aja gitu? Apa memang itu tergantung referensi dari orangnya mau yang gimana gitu? Ada nggak tips memilih tempat wisata yang baik gitu?
4: Kalau untuk tempat wisata yang baik ya itu tadi kita review dulu ya. Mm-hmm. Tempat tersebut lebih baik banyak review deh. Mm-hmm. Jangan cuma dari satu konten.
3: Oke.
4: Okay. Karena konten kreator kan banyak sekali di Bali. Lebih baik misalnya kita kan bisa klik nih, mm-hmm, wisata di mana ya? Di Bedugul ibaratnya kan, mm-hmm, danau apa tuh Beratan ya? Nah, misalnya Danau Beratan. Bisa kita klik nih, banyak nanti yang bisa kita jadikan referensi, okay, di situ.
3: Jadi jangan berfokus pada satu konten, betul, aja gitu ya. Memang
4: kadang-kadang
3: harus mencari.
4: Ada yang ngeditnya luar biasa gitu ya.
3: Kejagoan.
4: Iya, pernah saya lihat, wah bagus banget ini. Gitu kan, warnanya bagus, grading warnanya bagus gitu. Kalau saya sih selama ini enggak terlalu banyak grading warna ya. Okay. Karena ya itu, saya pengen orang lihat apa adanya. Karena saya lebih berfokus kepada storytelling sih.
3: Oke, okay, kepada storytelling, menceritakan.
4: Menceritakan, ya? Okay. Suatu tempat.
3: Betul, karena kalau terlalu banyak grading warnanya memang akan beda banget sih.
4: Betul.
3: Hasilnya.
4: Views memang gede biasanya.
3: Iya, memang viewsnya besar gitu ya. Nah, terkait dengan views nih, berarti Mas Bagus sendiri lebih senang yang mana? Membuat konten viral atau memang konten yang benar-benar edukasi bermanfaat bagi penonton nih?
4: Pengen keduanya sih.
3: Pengen keduanya sih ya.
4: Kan yang viral kan bisa menaikkan engagement ya. Dan follower nambah. Tapi kalau bisa memilih, saya lebih milih konten yang bermanfaat.
3: Bermanfaat ya.
4: Karena manfaat itu efeknya lebih panjang kan.
3: Mm-mm, betul.
4: Ketika orang merasa terbantu, mereka akan kembali mengikuti konten, mm-mm, kita dan memberikan kita dan lebih percaya kepada kita sih.
3: Gitu. Okay. Nah, kalau misalkan ada nih yang baru mau mulai nih jadi konten kreator nih, hal apa sih yang paling penting bisa disiapkan gitu? Hal apa yang sebenarnya paling pertama harus disiapkan?
4: Kalau tidak perlu harus disiapkan. Apa adanya aja. Tidak perlu menunggu peralatan yang mahal. Okay. Yang penting itu pertama konsisten seperti yang saya kasih tahu yang dulu ya. Okay. Konsisten, terus belajar dan berani mencoba. Itu konsisten, sih. Semakin sering kita mengonten, kemampuan kita kan semakin berkembang.
3: Betul,
4: ya kan?
3: Betul.
4: Karena kita juga belajar dari hal-hal lain kayak seperti saya. Saya tidak mudah puas gitu kan. Saya nyari referensi misalnya, oh cara menyampaikan hotel ini gimana sih, nge-share dulu. Cara editing orang ini ke hotel ini gimana sih. Banyak belajar aja sih, karena saya masih merasa kurang ini. Masih merasa kurang banget dari konten-konten kreator yang lain.
3: Okay. Artinya benar tidak harus menunggu punya device yang mahal.
4: Iya, kadang-kadang orang banyak alasan, aduh handphone HP saya ini gitu kan. Smartphone, bukan iPhone, nyebut merek.
3: Handphone saya Samsung gitu kan, bukan Apple gitu digigit kan. Gitu.
4: Sering tremor, bergetar gitu kan, terlalu betul. Banyak alasan, nanti gak mulai-mulai gitu kan.
3: Betul sih, padahal semuanya bisa diatur.
4: Betul.
3: Gitu kan. Dan pasti harus memang butuh belajar ya.
4: Iya, butuh belajar. Kayak sekarang misalnya, biar orang tidak bosan kan. Dulu kan kita muter banget kan. Nah, sekarang bisa per 3 detik, per 3 detik itu kita gabung-gabung lebih estetik kan.
3: Okay. Nah, kalau dari Mas Bagus nih kan dari tadi kuncinya adalah konsisten. Mm-hmm. Mas Bagus sendiri bisa sekonsisten membuat konten seperti sekarang nih, ada idenya. Ada tipsnya enggak sih atau bagaimana caranya bisa sekonsisten itu gitu kan? Kadang-kadang ada orang yang
4: konsisten.
3: Kalau enggak konsisten enggak ada di sini dong kan. Buktinya saya liatin emang update terus kan tuh.
4: Sampai kamu pusing ya. Enggak habisnya orang ini gitu ya. Ada aja terus dia gitu kan.
3: Makanya kayak gimana sih, soalnya kan kadang-kadang jangankan orang yang mau jadi konten kreator, kadang kita yang mau bikin video-video cuman buat iseng-iseng aja gitu, tapi gak ada yang lihat tuh kayak udah males gitu. Jadinya gimana tipsnya nih biar bisa konsisten dan bisa terus berjalan sebagai konten kreator?
4: Biar tidak kehabisan ide ya.
3: Iya.
4: Biasanya kita cari inspirasi dari tempat baru.
3: Okay.
4: Terus bisa juga tuh membaca-baca komentar follower nih. Mereka kan biasanya ngasih-ngasih tempat-tempat baru kan.
3: Coba review ini gitu ya.
4: Review ini kak. Atau melihat tren-tren yang sedang berkembang. Karena di salah satu, apa sih namanya, bisa disebut gak ya?
3: Apa tuh?
4: Kayak di TikTok itu bisa disebut.
3: Bisa.
4: Misalnya kayak di TikTok itu, dia malah ngasih kita, oh ini yang lagi sedang tren ada loh. Dia kasih notif, kita bisa belajar dari situ.
3: Okay.
4: Kasih notif. Terus yang tetap semangat sih, yang penting kuncinya itu konsisten.
3: Konsisten yang tadi. Konsisten ya. Dan biasanya nih kalau udah konsisten terus memang ketika sudah melihat ada pundi-pundi itu akan semangat sendiri, benar nggak?
4: Betul.
3: Nanti akan
4: semangat. Jadi alasan ini memang sudah passion saya katanya, iya. Karena melihat pundi-pundi itu.
3: Padahal ngeliat pundi-pundinya oh udah dapet nih gitu kan, gitu yang pasti.
4: Dan juga jangan mudah jatuh terhadap kritikan.
3: Oke.
4: Karena saya sampai sekarang masih minta kritikan dari teman saya konten kreator yang di Jakarta, di mana. Karena dari masukan mereka itu saya masih bisa belajar. Misalnya, oh kamu udah bagus nih cara menyebutkan ini, tapi tekanannya masih kurang gitu kan. Nah atau ini, oh kok kamu menyebut ini tapi yang di shoot lain gitu kan. Nah itu banyak masukan-masukan begitu.
3: Oke, berarti tetap intinya adalah konsisten.
4: Betul.
3: Tetap belajar. Tetap review lagi video-videonya.
4: Review lagi video kita, oh kenapa yang ini kok
3: kurang gitu,
4: kurang
3: ya?
4: Kurang views-nya tapi yang ini gede views-nya. Nah, kita perlu belajar di situ.
3: Betul. Belajar. Jangan pernah berhenti belajar.
4: Karena belajar itu tidak melihat usia.
3: Betul, belajar tidak melihat usia. Yeah. Bahkan sampai kita menutup mata tetap harus belajar.
4: Kayak lagu dong.
3: Oh, iya ya. Oke, Mas Bagus, sebelum nanti kita berlanjut di segmen ketiga nih, segmen penutup, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
10: Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan rafflesia sebagai puspa langka. Ketiganya memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan kekayaan alam serta budaya Indonesia. Bunga melati dipilih sebagai puspa bangsa karena melambangkan kesucian, ketulusan, dan keanggunan. Aroma khas dan indah bunga melati seringkali digunakan dalam rangkaian bunga pada upacara adat serta dalam pembuatan parfum. Lalu anggrek bulan dipilih menjadi puspa pesona karena kemegahan dan keanggunan alam Indonesia. Bunga ini mencerminkan daya tarik Indonesia yang mempesona dunia dengan budaya dan kekayaan alam. Sedangkan bunga rafflesia dipilih sebagai puspa langka karena kelangkaannya yang luar biasa. Bunga ini sangat langka dan hanya ditemukan di beberapa tempat tertentu di Indonesia, seperti di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan.
11: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
12: Asik deh kayaknya, cave tubing.
13: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
12: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
13: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
12: Bayarin ya.
13: Lah, kok gitu?
14: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Mas Bagus Staycation. Dan pendengar, kita sudah masuk ke segmen terakhir nih. Waktunya tidak terasa ya, sudah 19 lebih 45 menit. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan, masih ada beberapa pertanyaan nih yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan jejak-jejaknya Mas Bagus sebagai konten kreator ya Mas ya. Nah, Linda mau tanya nih, sejauh ini masih ada nggak Mas Bagus destinasi di Bali yang menurut Mas Bagus sendiri masih sangat layak dikunjungi tapi memang masih belum banyak diketahui wisatawan, ya si hidden gem itu? Seperti hidden gem yang Mas Bagus mungkin bisa bagikan, ada loh di sini.
1: Masih banyak sih kayaknya.
0: Masih banyak ya?
1: Saya juga masih belum kesana. Karena terutama di wilayah-wilayah Bali Utara itu ya, kayak Lovina, Munduk, dan beberapa daerah di Karangasem. Menurut saya sih masih banyak wisata di sana, dan saya juga belum ke sana. Tapi kalau di daerah Buleleng, saya udah ke sana, cuma belum sempat ke Lovinanya. Makanya Astungkara ada nanti di tanggal 9 sampai 13. Saya berada di area Bali Utara. Saya berada di Buleleng, nanti saya mau eksplor area sana. Okay. Jadi tunggu aja kontennya nanti. Karena Astungkara ada beberapa brand yang ngajak kerjasama di sana.
0: Oke. Artinya memang masih banyak ya, kalau banyak di Bali banget. Itu masih banyak banget hal tempat-tempat yang emang belum belum terjamah.
1: Terjamah. Gitu,
0: kan? Dan jadi jangan, kalau yang ke Bali jangan cuman kute
1: gitu kan. Orang taunya itu aja iya, kan, padahal betul. Bali tidak ada habis-habisnya itu.
0: Betul, masih konten saya. Luas gitu kan. Oke. Nah, kalau kita berandai-andai nih, misalkan kita berandai-andai 5 tahun dari sekarang atau sekian tahun dari sekarang, dari Bagus Staycation sendiri ingin dikenal sebagai apa?
1: Spider-Man.
0: Oke. Tapi semua orang lupa sama Spider-Man.
1: lagi ini kan naik kan filmnya ini ya, baru ya.
0: Betul.
1: Spider-Man gitu ya. Saya ingin dikenal sebagai salah satu konten kreator travel yang terpercaya di Indonesia.
0: Amin.
1: Yang tidak hanya membuat konten menarik tapi juga membantu perkembangan pariwisata dan UMKM lokal kita. Itu sih. Saya juga berharap bisa memperluas konten ke berbagai daerah di Indonesia. Bener banget. Saya ada mimpi nih, kan harus Bali dulu ya dieksplor ya.
0: Betul.
1: Setelah eksplor Bali, Bali Utara, Bali mana lagi, ke selatan, barat, timur gitu kan. Saya mau eksplor ke daerah-daerah kota lain, daerah Jawa, nanti Kalimantan. Pokoknya semualah.
0: Semuanya ya, karena Indonesia tuh luas banget. Banyak banget tempat-tempat yang sebenarnya bisa kita datangin, yang bisa kita jadi tempat-tempat dibilang hidden gem wisata, gitu kan. Pariwisata dan
1: segala macam. Tidak harus mahal ya kan.
0: Tidak harus mahal, benar.
1: Murah meriah juga ada.
0: Yang penting ada waktunya.
1: Ada waktunya itu.
0: Oke, nah sebelum kita mengakhiri nih, ada masih sisa sekitar 2 menit lagi nih. Pesan-pesan, ada pesan nggak yang Mas Bagus mau sampaikan kepada pendengar ataupun masyarakat yang memang ingin menikmati Bali tetapi tetap menjadi wisatawan yang bijak dan bertanggung jawab nih, yang tadi kan dibilang jangan sampai mengganggu gitu kan. Ada nggak pesan-pesan lainnya?
1: Ada sih pesannya, cuma sebelum pesan saya mau menyampaikan juga, sebagai konten kreator pemula, kalian coba melatih branding diri kalian. Carikan mungkin kata-kata buat orang mengingat kalian. Kalau saya sih, saya ngasih pengalaman, kamu yang ngasih kesimpulan. Kalau saya itu
0: Saya ngasih pengalaman
1: kamu yang ngasih kesimpulan. Nah itu mudah-mudahan orang selalu mengingatnya ya kan.
0: Saya ngasih pengalaman, kesimpulan, wah luar biasa.
1: Terus kalau untuk pesan-pesannya, pesannya sih nikmati keindahan Bali dengan penuh rasa hormat ya. Jangan, jagalah kebersihan seperti yang kita bahas tadi, hormati budaya dan istiadat masyarakat lokal di Bali, terus serta dukung usaha-usaha lokal. Dengan begitu pariwisata Bali bisa terus berkembang secara berkelanjutan dan tetap menjadi destinasi yang indah untuk generasi berikutnya.
0: Siap, mantap, luar biasa. Dan tadi benar yang disebut sama Mas Bagus terkait branding, kita harus bisa membranding diri kita sendiri ya.
1: Saya ngasih pengalaman, kamu yang ngasih kesimpulan.
0: Oke. Yang penting brandingnya ini harus bagus ya, brandingnya
1: harus
0: diingat
1: loh teman-teman. Wah, itu punya Bagus Staycation ya.
0: Oke. Siap. Brandingnya harus bagus. Nah, iya. Bagus Staycation.
1: Ada juga teman saya saya yang cobain, kamu yang tentuin.
0: Oke, saya yang cobain, kamu yang tentuin.
1: Oke,
0: oke.
1: Atau ada juga itu salah satu konten kata tis tes. Jadi orang selalu teringat, oh tis tes nih berarti dia.
0: Oke, artinya berarti kalau emang kata-kata itu udah keucap, oh dia nih gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi orang udah tahu.
1: Kadang-kadang orang tuh salah mengartikan antara hook sama jargon. Kalau itu kan jargon.
0: Betul.
1: Saya ngasih pengalaman, ada yang ngasih kesimpulan itu jargon biar orang mengingat saya. Itu branding diri. Kalau hook beda lagi. Tiga kata terdepan yang mengangkat tempat tersebut. Betul. Biar terkenal itu hook namanya. Betul.
0: Pancingan.
1: Oh benar, hebat kamu ya.
0: Oke, terima kasih Mas Bagus.
1: Sama-sama.
0: Untuk insight-nya pada malam hari ini luar biasa sekali. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu.
1: Iya, siap.
0: Mungkin dah terkait dengan hal-hal lainnya, terkait dengan pariwisata Bali ataupun konten-konten lain. Siapa tahu nanti mau mencoba konten lain gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke, dan pendengar demikianlah dialog ngobrol bareng komunitas edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan diri hadir di malam hari ini. Dan tentunya bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog malam hari ini, bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar pendengar. Dan sekali lagi, Mas Bagus, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan pengalamannya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berbincangkan
1: bisa bermanfaat
0: dan menginspirasi pendengar untuk menikmati Bali dengan cara yang lebih bijak pastinya, sekaligus mendukung destinasi dan pelaku pariwisata lokal.
1: Iya,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, siap. Saya Fitri Marlina pamit undur diri, namun pendengar jangan kemana-mana karena Pro 1 tentunya masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah.

0: Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa waktu sudah mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Kedepannya terus dengarkan Pro 1 baik melalui serial di 105,2 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id pendengar. Setelah ini, jangan kemana-mana, karena setelah ini rekan saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 8 malam nanti, kita juga akan bersama-sama bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Satu lagu terakhir untuk para pendengar yang Linda putarkan, yaitu dari Maroon 5 dengan judulnya California. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi biasanya. Provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lunshan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: waktu sebelumnya.
1: Petisi itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Budak pigatre ya, beci-beci dong ya. Harus dong, harus sehat ya, harus baik-baik ya. Karena saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switra akan menemani ruang dengar Anda nanti sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini. Dan tentu saja ya di hari Selasa ini, hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026, nanti kita juga akan ada senandung malam ya, yang dimana para pendengar nanti yang mau request atau salam-salam boleh dong ya, boleh sekali nanti bisa menghubungi kami di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan tentu saja sebelum kita masuk dalam rangkaian senandung malam juga nanti ya, kita dengar dulu ya, terlebih dahulu ada mimbar agama Buddha dengan judul Jalani Hidup Sesuai Dhamma oleh Komang Adi Wiratnyana. Lalu setelah itu ada drama radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, ini persembahan dari RRI Cirebon. Baru nanti kurang lebih jam 9:30 ya, nanti kita akan masuk dalam rangkaian senandung malam di sesi pertama ya, sesi pertama yang dimana masih bebas lagunya. Dan tentu saja harus semangat untuk meraih usaha ya untuk bisa masuk di telepon interaktif kami nanti ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal penting dalam hidup ini. Apakah manusia bisa berubah ketika usia tidak lagi muda? Ketika kesalahan sudah terlalu banyak, dan ketika penyesalan mulai datang. Sang Buddha menjawab pertanyaan ini dengan sangat tegas dan penuh harapan. Dalam salah satu kisah yang terkenal, terdapat seorang bernama Angulimala. Ia adalah seorang pembunuh yang ditakuti banyak orang. Bahkan, namanya saja membuat orang gemetar. Namun, suatu hari, ia bertemu dengan Sang Buddha. Alih-alih dimarahi atau dijauhi, Buddha justru berkata kepadanya dengan tenang, "Aku telah berhenti, Angulimala. Sekarang giliranmu." Kata-kata singkat ini mengguncang batin Angulimala. Ia menyadari bahwa yang belum berhenti bukanlah Buddha, melainkan dirinya sendiri. Belum berhenti dari kebencian, dari kesesatan, dari kekerasan. Akhirnya, Angulimala meninggalkan jalan keliru itu dan menjadi seorang biku. Kisah ini tercatat dalam Majjhima Nikaya dan menjadi bukti bahwa perubahan batin tidak mengenal kata terlambat. Para pendengar yang berbahagia, seringkali ketika usia bertambah, kita mulai berkata dalam hati, "Sudahlah, begini saja hidup saya. Sudah terlanjur, sudah terlalu tua untuk berubah." Namun, ajaran Buddha berkata sebaliknya. Buddha tidak pernah meminta kita menghapus masa lalu. Yang diminta adalah tidak mengulang kesalahan yang sama dengan kesadaran baru. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda bahwa walaupun seseorang telah banyak berbuat salah, bila ia tidak mengulanginya dan mengembangkan kebajikan, maka hidupnya akan menjadi terang, seperti bulan yang bebas dari awan. Artinya, masa lalu bukanlah vonis seumur hidup. Ia hanyalah pelajaran, bukan identitas. Para pendengar sekalian, banyak penderitaan muncul bukan karena kita kurang, melainkan karena kita melekat. Melekat pada apa? Melekat pada keinginan agar orang lain selalu mengerti kita. Melekat pada harapan agar hidup selalu sesuai rencana. Melekat pada kenangan masa lalu yang terus dipeluk. Padahal, hidup terus berjalan. Ketika kita menggenggam terlalu erat, tangan kita lelah. Ketika kita berani melepas, hati kita lapang. Dalam salah satu cerita Jataka, diceritakan tentang seekor raja yang keras kepala. Ia selalu merasa dirinya benar dan tidak mau mendengar nasihat siapapun. Akhirnya, kerajaan kacau dan rakyat menderita. Namun, ketika ia akhirnya berani mengakui kesalahannya dan berubah, kerajaan kembali damai. Pesan dalam cerita Jataka ini sangat jelas.
Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan awal kebijaksanaan. Semakin dewasa usia kita, semakin penting kerendahan hati. Para pendengar yang berbahagia, ajaran Buddha bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipraktikkan. Latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, berhenti menyalahkan. Setiap kali muncul masalah, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kedua, rawat ucapan. Banyak luka muncul bukan karena perbuatan, tetapi karena kata-kata. Ucapan yang lembut adalah bentuk kebajikan yang murah, tapi sangat berharga. Ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting sebelum memaafkan orang lain. Menjadi manusia yang lebih baik, bukan lebih hebat. Sang Buddha tidak mengajarkan kita menjadi paling sukses, tetapi menjadi yang paling sadar. Bukan tentang siapa yang paling tinggi jabatannya, tetapi siapa yang paling rendah hatinya. Bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling sedikit menyakiti. Para pendengar yang berbahagia, yang saya hormati, jika hari ini kita masih bernapas, itu berarti kesempatan untuk berubah masih terbuka. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah ke arah yang salah, jalan pulang selalu tersedia. Seperti kisah Angulimala, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Seperti kisah-kisah dalam cerita Jataka, Sang Buddha menunjukkan bahwa satu keputusan sadar dapat mengubah seluruh arah hidup. Mari kita gunakan sisa waktu hidup ini bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk menanam kebajikan hari ini. Karena seberapa kecil pun perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan baik tetaplah perbuatan baik, begitu pula dengan perbuatan jahat, walaupun sekecil apapun tetaplah perbuatan jahat. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk berubah. Para pendengar yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana dari cerita Jataka. Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang biksu. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu, dan langkahnya berat. Ia berkata, "Bante, hidup saya terasa penuh masalah. Di rumah ada persoalan, di pekerjaan ada tekanan, di dalam hati ada kegelisahan. Saya merasa hidup ini terlalu berat." Biku itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air, lalu memasukkan segenggam garam ke dalamnya. Ia berkata kepada pria itu, "Silakan diminum." Pria itu meneguknya dan langsung memuntahkannya. "Rasanya asin sekali," katanya. Kemudian biku itu mengajak pria itu berjalan ke tepi danau.
Ia menaburkan segenggam garam yang sama ke dalam danau, lalu berkata, "Sekarang silakan minum air danau itu." Pria itu pun mencicipinya. "Tidak asin, Bante. Rasanya segar." Biku itu tersenyum dan berkata, "Masalah hidup itu seperti garam. Jumlahnya sama. Tetapi rasa yang kita rasakan bergantung pada wadah hati kita. Jika hati kita sempit seperti gelas, hidup terasa pahit. Jika hati kita luas seperti danau, hidup terasa segar meskipun masalah datang." Cerita sederhana ini mengandung makna yang sangat dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengira bahwa penderitaan muncul karena dunia di luar kendali kita. Karena orang lain, karena keadaan, karena masa lalu, atau karena nasib. Padahal, dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa akar penderitaan bukanlah dunia luar, melainkan cara batin kita merespon dunia. Seringkali kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa memutar waktu. Kita tidak bisa memaksa orang lain sesuai keinginan kita. Namun, kita selalu punya satu kesempatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, yaitu kemampuan mengelola batin. Bayangkan, dua orang menghadapi masalah yang sama, yang satu hancur, putus asa, marah kepada dunia, yang satu lagi tetap tenang, berpikir jernih, dan perlahan menemukan jalan keluar. Masalahnya sama, tetapi batinnya berbeda. Itulah sebabnya latihan batin menjadi sangat penting. Hidup ini tidak pernah bebas dari yang namanya masalah. Sering kita berharap hidup berjalan mulus. Kita berharap semuanya sesuai rencana. Tetapi kenyataannya, hidup selalu berubah. Kadang sehat, kadang sakit, kadang berhasil, kadang gagal, kadang dipuji, kadang disalahkan. Perubahan ini bukan musuh kita. Justru perubahan adalah hukum alam. Yang membuat kita menderita bukan perubahan itu sendiri, melainkan keinginan kita agar semuanya tetap sama. Ketika kita menolak perubahan, kita melawan hukum kehidupan. Dan melawan hukum kehidupan hanya menghasilkan satu hal, kelelahan batin. Luaskan hati kita ini seperti danau. Kisah garam tadi mengajarkan kita untuk memperluas hati. Lalu bagaimana caranya? Bukan dengan lari dari masalah, bukan dengan menyalahkan orang lain, tetapi dengan melatih kebijaksanaan. Melatih kebijaksanaan berarti belajar melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika ada orang berkata kasar kepada kita, kita punya dua pilihan, membalas dengan kemarahan atau memahami bahwa mungkin orang itu sedang menderita. Ketika kita gagal, kita punya dua pilihan, menyalahkan diri sendiri tanpa henti atau belajar dari pengalaman itu. Orang bijak bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang bijak adalah orang yang tahu bagaimana bangkit dengan pemahaman baru. Kebahagiaan tidak bergantung pada kepemilikan. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang ketika semua keinginan terpenuhi,
ketika punya cukup uang, cukup harta, cukup pengakuan. Namun, coba kita perhatikan, ada orang yang memiliki banyak tetapi tetap gelisah. Ada orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya tenang. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita memandang hidup. Jika hati selalu merasa kurang, maka sebanyak apapun yang kita miliki akan terasa tidak cukup. Tetapi, jika hati tahu bersyukur, sedikit pun terasa berlimpah. Pendengar yang berbahagia, semoga kita semua diberi kekuatan untuk berubah, kebijaksanaan untuk memahami, dan welas asih untuk diri sendiri serta sesama. Saya Komang Adi Wiratnyana, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: dan Pasar malam ini.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini nak, sini nak, sini, sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

rantai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
4: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
3: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
5: Denpasar.

0: Ya, kembali dalam Pro 1 Denpasar. Dan dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senaru Malam, yang dimana nanti yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau pesawat telepon kami yang saat ini sedang berdering sejak iklan tadi ya, 0361 222 161. Ini pesawat teleponnya jujur gak berhenti, kurang lebih udah berapa menit? 10 menit ya gitu. Sepertinya saya tahu siapa nih. Kita angkat dulu deh pesawat teleponnya. Halo, Senaru Malam. Halo. Halo. Senaru Malam. Halo, pesawat telepon, enggak ada suaranya di sini. Oke, ini karena tidak ada jawaban. Nanti coba telepon lagi ya. Ini ya pesawat telepon di kita enggak ada suara sama sekali. Kita angkat WhatsApp dulu. Halo, Bang Sandi.
1: Selamat.
0: Hey, masuk nih ya. Habis pulang kerja, Bang Sandi? Sehat?
1: Ya, udah bangun tidur.
0: Udah bangun tidur. Capek banget nih kayaknya ya. Aduh.
1: Capek kali, Mas.
0: Ya, yang penting sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request apa nih lagunya?
1: Cakrakan, Mas.
0: Apa nih cakrakan ini? Ya enggak apa-apa, bagus itu. Apa
1: cakrakan?
0: Kasih bayangan.
1: Iya.
0: Kesian ya ampun, kapan deh gitu terus. Oke, boleh.
1: Sama siapa, Mas?
0: Sap.
1: Sama siapa?
0: Apa, Pak? Maaf.
1: Itu temennya siapa?
0: Oh, Pak Wayan Switra.
1: Oh, Pak Wayan. Malam, Pak Wayan. Sama Mas Dharma.
0: Siap.
1: Malam tuh Pak Widi. Janura, Bukigati, kok lama enggak?
0: Iya nih, tumben Bukigati, mungkin masih monitor, sibuk aja kali.
1: Sama Bunda Yoselin, Bu Rusni, Bu Tiawati, Bu Gemas, Bu Gatika, Bu Ani, Bu Indi, Pak Dinda, Pak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Pak Ungku Bungkung, Denaro, Bang Luhut, Bang Denny Ju, Bang Edu, Pak Rama, Pak Ratna, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Yola, sama Diola, dan semua-semuanya. Dan makasih, Mas.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi di Denpasar. Oke, kita angkat pesawat telepon lagi nih. Halo, Senaru Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya? Tadi Bang Anwar yang nelpon.
2: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Oh ya udah. Yeah. Tadi enggak ada suaranya soalnya saya angkat kirim.
2: Iya,
0: yeah,
2: kalau saya pasti ada suaranya, Bang.
0: Sehat ya Bang Anwar ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah capek. Sehat. Capek ya. Itu ya habis apa kemarin katanya? Tausiah apa? Saya lupa acara ya.
2: Ya, nguras pikiran itu, Bang.
0: Oh, dari Pak apa pagi ya katanya?
2: Bukan. Apa? Penyampaian materinya itu 10 menit.
0: Oh, 10 menit.
2: Ya, itu kan sebelum apa? Mm-hmm. Sebelum masuk sesi tanya jawab kan ada ini, ada mukadimah itu.
0: Oke.
2: Okay. 10 menit. Sesi tanya jawabnya setengah jam.
0: Oh, weh, banyak lama juga ya. Banyak yang nanya dong, berarti.
2: Aduh, harus pikiran, Bang.
0: Aduh, nggak apa-apa dong, kan bisa dijawab kan, insya Allah kan.
2: Iya bisa, tapi ya. Namanya orang yang cari-cari ilmu lah, tuh banyak pertanyaan yang sulit-sulit itu, Bang.
0: Ada-ada aja gitu yang nanya ya, ya nggak?
2: Iya. Tapi nggak apa-apa lah bagi.
0: Nggak apa-apa, bagus Bang Anwar berarti nih, keren.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Bang Anwar mau nyari lagu nggak?
2: Nggak.
0: Nggak, ya udah. Saya cariin. Mau itu nggak, mau salam-salam nggak?
2: Ya, pasti nggak karena salam-salam.
0: Ya, sama siapa aja.
2: Yang pertama untuk dirimu ya, selamat bertugas ya.
0: Sap.
2: Yang masuk sekarang sudah diriku, yang bertugas dirimu.
0: Iyalah, gimana sih?
2: Makan delima bunga mawar.
0: Cakap.
2: Bendera putih. Mendera kita.
0: Cakap.
2: Malam ini Mas Dharma bersama Bang Anwar.
0: Yes.
2: Semoga tetap di hati untuk Indonesia.
0: Amin, mantap. Aduh, Indonesia banget ya.
2: Harus apa? Harus dalam dong. Rangka memperingati kemerdekaan.
0: Dikit lagi nih lo, udah mau 17 Agustus ya. Minggu depan kayaknya.
2: Kita harus menjadi bangsa yang cerdas.
0: Harus dong.
2: Harus menjadi bangsa yang pemberani membela Indonesia, negeri yang subur dan makmur ini.
0: Betul, harus berkontribusi juga ya.
2: Gitu. Iya, saya apa hari Senin kan 17 Agustus kan ya. Saya sudah koordinasi sama teman-teman di konferensi. Besok mungkin Senin pagi ya akan mengadakan tahlil bersama.
0: Tahlil bersama.
2: Iya, untuk doa para pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita ya.
0: Oke.
2: Mengirimkan doa untuk beliau ya.
0: Iya.
2: Kita tidak bisa membalas jasa-jasa para pahlawan. Hanyalah Tuhan Yang Maha Esa yang membalasnya ya Bang.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan para pahlawan kita ini yang sudah meninggal mendahului kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Dan juga kita sebagai bangsa yang generasi yang cerdas untuk membawa media sosial dan juga zaman era digital ini. Betul. Bawalah dengan konten-konten yang terbaik.
0: Iya.
2: Dan juga terutama RRI terus mengudara untuk Indonesia ya.
0: Siap. Terima kasih.
2: Jaya di udara, merdeka.
0: Merdeka.
2: Salam yang pertama untuk Mas Dharma.
0: Oke.
2: Selamat bertugas.
0: Siap, makasih.
2: Beli semangka tak pernah dilepas.
0: Cakep.
2: Merah putih, bendera merah, bendera kita.
0: Iya, siap.
2: Negara Indonesia takkan pernah terlepas. Semoga tetap di hati, jaya di udara.
0: Amin, mantap.
2: Ya, tadi ada Bang Sandi, ada Bu Indi, Bu Farida juga, ada Pak Andi Yudhistira, dan juga ada Bu Janura, ada juga Bu Mini, Bunda Yes, Bu Kartika, Adinda, Pak Widi. Salam untuk semua-semua dulu, Mas Dharma.
0: Yuk. Yep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Anwar ya. Kita angkat WhatsApp sekarang. Halo, senandung malam.
3: Halo, senandung malam. Assalamualaikum, Bu Dharma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Farida. Gimana?
3: Iya, malam kembali.
0: Tadi Bu Farida telepon, soal telepon enggak? Enggak ya?
3: Iya.
0: Oh, suaranya hilang. Enggak tahu kenapa tuh.
3: Iya, terus Bu Farida matikan dulu, pasti ada yang kabung di sini. Iya, tadinya terus pindah dulu, balik ke WA.
0: Oh, balik ke WhatsApp ya, iya sih. Tadi nggak tahu nggak ada suaranya, saya juga bingung. Saya tunggu. Ya.
3: Sehat-sehat, Bang Darma.
0: Sehat-sehat. Bu Farida masih semangat malam-malam, pasti lagi ini ya, bikin kue ya, ya nggak?
3: Udah selesai tadi keluar pergi ini beli ini lagi duduk
0: lagi santai
3: monitor sampai makan kuaci.
0: Waduh, persiapan kondangan lagi nih kayak minggu ini, iya gak sih?
3: Ya insyaallah
0: ya. Amin.
3: Udah saudara itu keluarga kan di kota Palu. Ya ada yang di Kabupaten Parigi Mutong. Di sana kan keluarga banyak. Kalau di sini di tempatnya Bu Farida di sini enggak ada ya, paling cuma tetangga-tetangga yang dijadikan saudara, ya jadikan keluarga.
0: Oke. Yang penting sehat, Bu. Jam terbangnya tinggi banget nih Bu Farida nih.
3: Sehat.
0: Amin. Mana-mana nih soalnya. Iya. mau request enggak Bu Farida?
3: Ibu Farida minta lagu ya. Apa sabar itu? Ada batasnya. Sabar ada batasnya.
0: Itu siapa nyanyi, Bu?
3: Judulnya. Kalau enggak salah itu Tuti siapa ya? Tuti Wasiat kalau enggak salah.
0: Tuti Wasiat.
3: Iya.
0: Sabar ada batasnya, sebentar ya. Saya cek dulu. Saya baru dengar yang Tuti Wasiat sih. Kalau saya maksudnya.
3: Tapi kalau orang sabar itu pasti ya.
0: Kalau sabar dapat duit, Bu.
3: Iya, banyak yang sayang kalau orang sabar, tapi kalau sudah kelewat ya sudah. Okay. Kita sudah biar bagaimanapun ya, kalau sudah kelewatan pasti pasti rasa ini rasa itu ya.
0: Oke.
3: Tapi Bu Farida biasa-biasa aja.
0: Oke. Okay. Aman, Bu. Nanti kita mainkan ya nih Tuti Wasiat. Iya. Ada.
3: Iya. Mau kirim salam ya tadi Pak Sandi ya, Pak Sandi yang perdana ya. Mantap.
0: Iya,
3: betul. Sehat-sehat Pak Sandi ya. Kalau Pak Sandi itu dari mana ya?
0: Itu Denpasar dia. Tinggalnya di Denpasar, daerahnya Monangmaning namanya. Gitu.
3: Oh iya. Mm-mm. Ada di Denpasar itu yang mm-mm dari sini ya. Itu penakan dari Bapak. Mm-mm. Kurang alamatnya yang saya cari itu. Di mana itu?
0: Di Denpasar
3: waria, tapi ya. Waria.
0: Oh, oke. Okay. Tapi di Denpasar ya.
3: Iya, di Denpasar sudah lama. Sudah hampir 5 tahun mungkin di sana ya. Ya, terus ada Bang Anwar tadi ya. Terus yang di grup ketawa-ketiwi ada Pak Arya, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Andi, Bu Janura, Bunda Yos, ada Rahma, mm-hmm, ada Cigo dari Jakarta. Mm-hmm. Terus siapa lagi ya? Oh, ada Ayu di Masoi sana. Mm-hmm. Terus ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Bli Widi. Ayo gabung naik-naik. Ada Bang Dharma di sini. Terus ada Pak Tami, Pak Sanggulan, Ken Arok, ada Pak Putu Pondeso, ada Pak Nyoman, mm-hmm, ada Bli Govinda, ada Pak Nasrun, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Benijo, Bang Cliff, Bu Esterlita, Bu Ratna, ada Mbak Viola yang ada di Makassar ya. Ada Bu Gemas jarang gabung ya.
0: Iya, mungkin lagi sibuk kali ini.
3: Bu Mini juga ya. Mm-hmm. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Luhut. Mm-hmm. Ada Bang Edo, ada Bang Krispati, ada Hadi di Pulau Nias, ada Bunda Tiara di mm-hmm Kendari. Digabung aja untuk semua-semuanya. Nanti kalau nggak sempat disebut satu persatu, mudah-mudahan bisa naik dua kali ya.
0: Iya.
3: Sehat untuk semua-semuanya. Bang Dharma sama siapa?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
3: Pak Wayan senyum gak di studio itu?
0: Iya, lagi santai dia.
3: Oh iya, Pak Wayan, salam sehat ya, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Jadi siap-siap terima, karena pendengar-pendengar ini ya kadang lucu-lucu ya. Kadang juga ini ya, dimaklumi aja ya. Ini kan salah satu hiburan buat kita ya. Bang Dharma, siap. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Bu Farida ya. Kita angkat pesawat telepon dulu. Satu lagi kali ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Aduh. Selamat malam, Dharma.
0: Selamat malam, Kak Rahma ya, benar ya?
4: Iya, benar.
0: Oh, benar. Seria soalnya. Suara dari awal belum gegar langsung. Sehat Kak Rahma?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik.
4: Dua kali mencoba nih langsung jebol nih.
0: Langsung jebol. Enggak karaokean Kak Rahma? Kayak kemarin karaokean itu.
4: Karaoke malam Minggu.
0: Oh, malam Minggu ya? Oh iya. Oh, soalnya kan di share.
4: Ada bisa namun dan mah waktu yang tapi bukan yang lagu yang dikirimin sama Bang Kris kan dia khusus ulang tahun buat dia waktu
0: itu. Oh, kan. Oke. Okay. Itu
4: yang ini yang di-share langsung di Facebook tuh ada tuh.
0: Ada. Oh iya deh. Ntar saya cek deh. Saya belum lihat Facebooknya. Iya, tapi emang
4: Pas nanti bingung deh. Udah mau cari-carian. Ini pas lagu Andaikan Kau Datang Kembali kalau enggak salah.
0: Ada ya. Oke. Okay. Itu emang settingan. Itu kan saya lihat kayak lengkap banget tuh, Bu, peralatan karaoke-nya. Emang begitu berarti ya. Maksudnya tempat itu udah Ibu buat sedemikian Kak Rahma sedemikian rupa gitu ya.
4: Itu di radio.
0: Oh, itu radio. Oh, langsung datang Kak Rahma ke sana gitu.
4: Iya, langsung
0: datang ke. Saya kira kayak telepon gitu, maksudnya telepon. Terus mungkin di setting di rumah. Oh, itu di radio.
4: Iya, Bu, di rumah. Iya, di radio. Masalah kalau di rumah juga ada penelpon dari rumah. Tapi kan lebih enak
0: langsung ya.
4: Di radio.
0: Oh, oke. Ini dapat salam dari Bu Kartika nih, Kak Rahma. Kak Rahma, gimana kabar gitu katanya.
4: Salam bahagia deh buat Bu Kartika. Salam buat keluarga ya. Mm-hmm. Lagunya boleh bebas ya?
0: Masih bebas kalau ada. Apa? Mau apa?
4: Janji manis pahit kurasa roti peruasi.
0: Oke, janji manis pahit kurasa ya?
4: Iya. Tapi kalau dari Denpasar enggak ada yang kayak gitu, udah enggak ada janji manis pahit kurasa.
0: Hey, siapa yang menjanjikan itu? Roti peruasi.
4: Malahan bikin senang, bikin ketawa ketiwi deh. Iya. Dengan grup, nama grupnya.
0: Iya. Itu ada aja sih itu, Bu. Oke, aman, nanti kita play ya. Kreatif Purwasi, ayo, Gaji Panis.
4: Nah, salam sehat dan bagi salam buat Darmas keluarga.
0: Terima kasih.
4: Buat Ibu Kartika, salam sehat selalu buat Ibu Ibu Farida, Farida yang udah masuk barusan. Buat Ibu Indi, buat Ibu Gamura, buat Ibu Yagati, buat Bunda Yuseli, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Perinda, buat Bang Kris Pati, buat yang di Sumatera Utara, lupa.
0: Oh, Bang Luhut.
4: Bang Luhut, salam saya juga buat Bang Luhut, buat Pak Widi, buat Beli Govinda, buat siapa lagi ya? Aduh, pada ini yang di grup aja yang apa namanya ini.
0: Dan semua-muanya gitu.
4: Tidak tersebutkan namanya, salam spesial dan salam sehat dan bagi salam spesial. Itu aja deh, okay. Damas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Kak Rahma ya. Oke, itu dia tadi sudah 4 penelpon. Sudah jam 21.45, nanti akan kita lanjut lagi di sesi kedua. Sesi kedua itu lagunya ada deh. Alasan aja saya gak hafal. Ada ya, nanti yang pasti berubah, udah gak bebas lagi. Nanti akan saya infokan ya untuk lagunya. Dan hari Selasa ini sepertinya lenggang sekali ya. Mungkin pada lelah juga, gak apa-apa. Sambil menemani waktu istirahat Anda di rumah saat ini, atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan juga pulang ya. Nanti kita akan balik lagi di sesi kedua. Dan gimana nih Pak Wayan nih, lanjut gak nih? Oh, lanjut satu lagi ya? Oh ya udah deh, nih kasih buat Kartika ternyata nih. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Aduh.
5: Bang Dharma.
0: Ah, apa?
5: Ini grupnya di HP saya tuh terhapus, Bang Dharma, tapi nggak sengaja.
0: Iya nanti.
5: Gimana caranya?
0: Iya nanti di invite lagi Bu Kartika.
5: Gimana?
0: Ya nanti kita invite lagi. Nanti kita invite.
5: Gitu. Biasanya.
0: Apa tuh?
5: Saya banyak grup loh di sini. Biasanya tuh grup nggak bisa dihapus loh. Tapi ini kok?
0: Itu kereset nggak WhatsAppnya? Nggak.
5: Gimana?
0: WhatsAppnya kereset nggak Bu? Sempat mati nggak? Maksudnya sempat dihilangin gitu nggak?
5: Iya.
0: Oh ya pantas hilang. Biasanya gitu Bu. Maksudnya kalau misalkan abis uninstall, maksudnya aplikasinya dihapus sebentar gitu, biasanya ada yang hilang gitu di dalamnya. Tapi ini sudah kita invite lagi Bu. Nanti coba dicek lagi ya.
5: Oh nanti muncul lagi.
0: Iya. Nanti coba cek ya. Ini udah kita invite ini. Nanti coba Ibu cek.
5: Oh iya deh ya. Makasih ya.
0: Iya. Mau request gak Bu?
5: Lagunya apa?
0: Bebas bang? Masih bebas nih. Ayo cepat.
5: mau request lagunya ini.
0: Apa tuh?
5: Siapa namanya tuh?
0: Siapa tuh? Mahen.
5: Aduh. Entar. Lagunya
0: lagu apa loh? Cewek.
5: Dari Mario Christy. Apa tuh lagunya?
0: Mario Christy itu lagu sinetron ya?
5: Enggak.
0: Oh enggak.
5: Bukan.
0: Mario Christy.
5: Apa judulnya lagunya?
0: Mario Christy.
5: Merah Menahan Benci.
0: Oke, kita lihat ya. Mario judulnya. Christy Merah Menahan Benci. Marah Menahan Benci apa Merah Menahan Benci?
5: Oh iya. Merah kok.
0: Oke. Oh ini baru ya lagunya ya? Baru apa lagunya? Sebentar kita lihat tuh.
5: Ini lagu baru tuh.
0: Oh,
5: saya dulu udah pernah dulu denger lagu itu, tapi yang nyanyi cewek. Tapi kali ini tuh cowok.
0: Oh, sebentar kita cek dulu. Oh, di sini belum. Ini enggak ada ini, Bu. Kalau yang Mario Christy.
5: Ya?
0: Iya.
5: Jangan-jangan itu lagu 2006.
0: Iya, kayaknya baru 2006. Deh, Bu. Kayaknya baru nih, Bu. Kayaknya saya baru dengar ya? Maksudnya, enggak muncul.
5: tapi saya nemunya di YouTube tuh.
0: Di YouTube ya? Mungkin belum di kita belum. Kemungkinan itu baru sih kalau misalkan belum ada. Gitu.
5: Oh, gitu.
0: Mau apa nih, Bu? Berarti yang lain nih kita cariin.
5: Lagunya siapa ya?
0: Liodra. Liodra. Buset.
5: Yang mana itu?
0: Teganya kau.
5: Enggak.
0: Teganya kau nanani nangu gitu. Bagus itu loh.
5: Teganya kau nanani nangu.
0: Iya itu loh. Bagus. Saya gak hafal soalnya lagunya.
5: Enggak.
0: Tapi bagus lagunya.
5: Bagus enggak?
0: Bagus. Itu lagu sinetron juga loh itu, kalau enggak salah.
5: Lagu sinetron.
0: Kalau enggak salah ya, seingat saya.
5: Lagunya Sana Sanon itu.
0: Sana Sanon.
5: Sana Sanon.
0: Apa tuh judulnya?
5: Lupa lagi.
0: Ya ampun. Sana Sanon.
5: Banyak lagunya. Enggak hafal semua, banyak lagunya.
0: Sana Sanon. Sana Sanon di sini apa ya?
5: Apa ya? Lupa juga.
0: Ada enggak di sini Sana Sanon ya?
5: Tempo hari pernah kok saya minta itu.
0: Ada nih itu salah satunya sih, Berkibarlah Benderaku salah satunya. Oke. Di sini itu kayak apa sih lagunya? Kehilanganmu bukan ya? Menunggumu sampai akhir hidup gitu bukan sih? Kamu dan kenangan. Kamu dan kenana-nana gitu ya maksudnya.
5: Lagunya itu ada di sinetron.
0: Aduh, saya enggak hafal itu judulnya, Bu. Yang mana ya?
5: Judulnya lupa loh. Aduh. Apa sih? Sana Sanon.
0: Apa yang mau yang lain? Ini kayaknya
5: lagunya Hatiku Senang aja. Udah kemarin. Hatiku Senang.
0: Iya. Oke, apa nih? Hatiku Senangnya apa nih? Macam-macam soalnya. Nona Ana, Cinta Putih, Rindu, Dingin. Kemuning deh. Beneran nih, Bu.
5: Surga atau neraka?
0: Apa?
5: Surga atau neraka? Saya request sama Bang Wandi itu tiap hari.
0: Surga dan neraka.
5: Surga atau neraka gitu. Terus Bang Wandinya bilang, enak ternyata lagu ini gitu katanya.
0: Oke. Okay. Itu nih Hatiku Senang berarti ya. Surga
5: ya, Hatiku Senang
0: dan neraka. Oke, boleh.
5: Ada kan?
0: Ada.
5: Nah, makasih.
0: Iya.
5: Masalah-masalah dulu.
0: Iya.
5: Apa namanya? Tadi siapa aja yang udah masuknya baru monitor saya?
0: Tadi baru dikit. Tadi ada Bang Sandi, Bang Anwar, lalu Bu Farida, Kak Rahma.
5: Kak Rahma ya, saya tahu Kak Rahma aja. Oh, Bang Sandi, Bu Farida, ya. Pak Widi belum ya?
0: Belum.
5: Oh iya. Mas Anwar juga ya. Ada Ibu Indi, Bu Nyanure, Bu Resmi, ada Pak Arya, ada Pak Widi Made, Kenaro, juga ada Bunda Tiara ya.
0: Betul.
5: Yang kemarin malam masuk. Juga ada Ibu Ratna, ada Mbak Viola, Bayu Sabah. Ada siapa lagi? Lupa. Ada Bang Bini Jo, ada Bang Le, ada Bang Ruhut. Ada siapa? Brigo Pinda. Juga ada Bang Sandi udah tadi ya. Pandi Yudhistira. Pak siapa lagi tuh yang dari Sulawesi? Dari mana? Lampung Utara? Apa Lampung mana tuh?
0: Siapa Pak Leman? Bukan ya?
5: Bang Leman ya?
0: Uh-uh.
5: Ada lagi satunya tuh.
0: Edo?
5: Ya Bang Leman. Siapa?
0: Edo? Bukan.
5: Bukan. Bapak siapa ya namanya tuh? Ada Pak Putu Benese. Ada Bu Ani Gunung Talang juga ya. Bu Gemas. Bu Gemas mudah-mudahan enggak ada masalah apa-apa ya.
0: Iya,
5: kasihan Bu Gemas kalau di kampungnya enggak pernah bisa on-air ya. Takut gitu kan. ada Pak Pudo Mendese, ada Pekak Sanggulan, ada Pak Mangku di Klungkung. Selamat malam, ada Bunda Yos, Bunda Rini. Bundar ini juga udah lama banget gak pernah muncul. Ya semoga aja baik-baik aja. Ada Pekak Sanggulan, ada Pak Widi Kenaro ya. Iya buat kesemuanya aja dah.
0: Oke. Okay.
5: Yang ada di grup, salam kompak persahabatan di udara. Untuk Bang Dharma.
0: Yes.
5: Masih banyak ya, ingat yeah. Nanti di
0: iya grupnya. Dia. Udah. Udah ini loh, udah di invite.
5: Saya suruh Bu Farida gini. Coba Bunda ngechat ke grup. Udah, saya udah ngechat katanya, tapi nggak muncul di sini.
0: Iya, ini ya, juga
5: hapus. Iya.
0: Iya.
5: Aduh, saya ada 12 grup loh di sini.
0: Ya ampun, banyak banget, Bu.
5: Iya, di desa ini ada
0: banyak ya.
5: Grup apa namanya? Ada grup Kesanti, Dasa Wisma, PKK, grup Oriba, ya. Grup ternak, grup kelompok tani, ada 12 pokoknya.
0: Waduh. Nih ya. Sibuk banget dong nih berarti Bu Kartika nih kayaknya.
5: Kalau enggak penting ini grup konsumen air. Kayak sekarang ini kan udah mulai udah musim kemarau.
0: Oh iya iya iya.
5: Airnya itu rebutan gitu.
0: Oh rebutan. Ya, di sana taruhan. Emang di sana emang airnya agak susah Bu, maaf untuk kalau misalkan musim kemarau atau bagaimana? Daerah atas gimana? Kan ya. Kalau di sana tempat Ibu Kartika sendiri airnya agak susah kalau untuk musim kemarau. Itu daerah atas kan kalau Bu Kartika?
5: Enggak susah.
0: Tapi
5: gini, ya gimana ya? Gini masalahnya gini, kalau udah musim kering kayak gini kan itu masing

0: Iya, saya kan enggak punya bak, tapi tower yang besar itu punya.
1: Ada ya,
0: Tapi
1: oke.
0: kalau airnya udah kesetok di sana, enggak ngalir ke sini.
1: Nggak ngalir.
0: Saya
1: Oh,
0: lapor deh.
1: oh gitu. Biar biar dibagi, maksudnya biar pembagiannya juga ya pas gitu
0: Iya,
1: ya, Bu ya.
0: kemarin kemarin dia kasihan sama saya. Tetap tugasnya udah tahu kalau orang-orang itu sering nyolong air, saya kalah gitu. Saya enggak pernah berbuat seperti itu. Makanya kemarin ditangani tuh akhirnya ngalir airnya ke
1: Air ya.
0: sini gitu.
1: Oke. Ya
0: Ya.
1: semoga lancar, Bu. Kirain saya kayak Mas Wa, Bang Wan di airnya susah di rumah. Bang Wan
0: Iya.
1: kan jarak mandi kalau susah.
0: Iya, Bang Dharma.
1: Yes.
0: Iya. Makasih banyak ya waktunya,
1: Ya.
0: selamat bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Dan apa namanya tuh, salam juga buat kru semua ya, kru satu dan pasar, semoga selalu sehat semuanya ya, termasuk operatornya ya. Bang Dharma,
1: Ya.
0: sampai jumpa. Makasih, bye.
1: Bye, terima kasih juga tuh Bu Farida ya. Bu Farida, Bu Kartika. Terima kasih Bu Kartika ya. Oke, kita langsung play aja lagunya. Sudah hampir mau jam 10. Ini keburu gak dia? Kayaknya keburu deh beberapa lagu ya. Gak apa-apa, nanti jam 10 udah berbeda untuk lagunya ya. Ini dia lagu yang sudah requestkan tadi dari Kekasih Bayangan Cakrakannya, request Bang Sandi. Terus juga ada lagunya Sabar Ada Batasnya Bu Farida. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan Rati Purwasih, Nanti Hatiku Sendang. Untuk Anda, Senandung Malam.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Dan pas

0: Curi Hati dari Tere ya, sebagai pembuka Senin Malam sesi kedua. Dan sesi kedua ini lagunya Indonesia, tapi lagu Indonesia sendiri ini tahunnya ini antara tahun 2002 2002 sampai 2012 ya. 2002 sampai 2012 ya, para pendengar Indonesia. Jadi ini agak baru ya. Nah, teman bergabung boleh pesawat telepon kami 0361-222161 atau di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan lagunya sekali lagi Indonesia 2002 sampai 2012 ya. Kami aja bisa carikan itu nanti, oke? Okay? Pesawat telepon dulu ya. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam, selamat malam.
0: Aduh, kaget saya. Selamat malam, Bu Ratna Jingga, benar ya?
1: Iya.
0: Sehat, Bu?
1: Lagu ini yuk.
0: Apa?
1: Bang Dharma.
0: Iya, betul. Oh,
1: Bang Dharma kok tiap malam tugas ya?
0: Iya. Ya, cari duit, Bu. Enggak, memang jatah saya, Bu. Senin Selasa emang.
1: Iya. Enak juga.
0: Enak juga.
1: Jaga suka bercanda.
0: Iya dong. Harus ketemu Bu Ratna soalnya. Bu Ratna mau apa nih? Indonesia tapi tahun 2002 sampai 2012 nih, Bu. Masih agak baru lah dia.
1: Cuman Bang Dharma cari Akang.
0: Oke, kalau misalkan lagu-lagunya pernah denger Yovie Nuno, Bu? Yovie Nuno, Glenn Fredly, gitu-gitu. Reza.
1: Glenn Fredly lagunya.
0: Oke, kalau Glennnya sendiri, oke, Glennnya ini ada Januari, Sedih Tak Berujung, ya, Kasih Putih, Akhir Cerita Cinta, ini enak-enak nih. Gitu, tetes apa ya itu sih cukup sudah yang... tetes embun Januari enak, Sedih Tak Berujung juga enak,
1: yang ketiga ya apa nama,
0: oke okay. Yang ketiga itu tadi Kasih Putih, mau itu
1: iya.
0: Itu aja ya, iya. Tahun 2000, oke okay, boleh.
1: Salam pertama buat Bang Dharma yang bertugas. Mm-hmm. Terima kasih so angkat telepon. Mm-hmm. Semangat selalu, ceria, semangat terus.
0: Iya dong.
1: Menghibur torang-torang Kang.
0: Iya dong.
1: Fans-fans Pro 1 Denpasar, Senandung Malam. Mm-hmm. Tetap semangat, sukses dan selalu diberkati Tuhan pribadinya.
0: Amin.
1: Bang Dharma. Amin. Bersama keluarga yang
0: tadi. Amin. Bu Ratna juga ya.
1: Lanjut. Mm-hmm. Yang selewat-lewat. Mm-hmm. Kalau udah salam Pak Ibu Ratna, terima kasih salamnya. Ibu Ratna mau salam. Mm-hmm. Ada Ibu Kartika, salam sehat. Ibu Janura juga, salam sehat. Ada Ibu Germa, salam sehat. Ibu Indi juga, salam sehat. Ada Ibu Ani, salam sehat juga. Ibu Farida, Bunda Yo, selamat malam, salam sehat. Ada Ayu di Masli, Tedinda di Bogor, dapat salam-salam sehat semua. Ada Cliff juga di Manado dapat salam. Mm-hmm. Ada Pak Widi sekeluarga juga dapat salam-salam sehat. Ada Pak Andi Ristira, Pak Mangku, Mas Bro dapat salam semua, salam sehat semua. Ada Pak Sandi, Bang Hadi di Nias, ada di Govinda di Lampung. Selamat malam semua, salam sehat. Mm-hmm. Dan semua Jo Kang, Bang Dharma.
0: Oke. Okay.
1: Salam dari Bu Ratna, salam kasih semua, salam sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Yeah.
1: Buat Bang Dharma, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bu Ratna ya. Oke, okay. Itu dia tadi dari Ibu Ratna Jingga ya. Tadi lagunya Glenn Fredly ya, Kasih Putih. Oke, okay, nanti kita mainkan. Kasih Putih itu yang tahun 2000-an ya. Ini lagunya juga enak sih ya. Saya agak lupa lagunya seperti apa nih. Oke, okay, nanti yang mau bergabung di WhatsApp kami juga boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami tadi di 0361-222-161. Tadi yang Bang Sandi sempat miss call nih. Miss call doang ya. Bu Indi juga chat nih, malam Dharma sudah banyak yang gabung ya. Udah ada 6 orang nih berarti Bu Indi ya. Semoga Bu Indi bisa naik ya. Iya, terima kasih, semoga bisa. Terus kata Bu Kartika, terima kasih Bang Dharma, grupnya udah masuk lagi. Iya, sama-sama. Dan untuk para pendengar yang nanti mau bergabung juga ke grup pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar bisa. Nanti 3 request aja, tinggal chat kami. Nanti tinggal kita masukkan saja ya. Yang penting chat dulu. Kalau nggak ngechat ya kita bingung. Nggak tahu nih siapa yang mau dimasukin ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Ya, untuk sesi kedua ya. Nanti masih di sesi kedua, mungkin kita mainkan dulu aja lagunya karena nih sepertinya apa namanya? Sambil beristirahat juga nih para pendengar ya. Karena malam ini juga sepertinya aktivitasnya cukup banyak, apalagi awal bulan biasanya aktivitasnya banyak. Dan semoga saja lagu-lagu yang kami sajikan juga bisa membawa Anda istirahat dan bisa lepas nih dari penat yang sudah dilakukan pada hari ini ya. Ini dia tadi request dari Buratna juga, Glenn Fredrik kasih putih, dan nanti sisanya akan menyusul. Nanti yang mau request lagu chat WhatsApp juga boleh, tidak apa-apa, di 0896-7812-3830. Hanya untuk Anda, dalam rangkaian di pasar malam ini, di Senandung Malam.

Kasih Putih dari Grand Freddy tadi ya, request dari Bu Ratna Jingga ya. Biarkanlah ku rasakan. Rasain apa ya? Macam-macam sih rasanya ya. Apalagi kalau hari ini rasanya tuh apa ya? Masih dalam suasana apa? Awal bulan. Ya di mana tuh rasanya tuh ya gimana ya? Seneng gitu. Karena kan baru gajian ya. Misalkan ada gajian di awal bulan atau mungkin ya ada gajian di akhir bulan ya. Masih ada lah ya pundi-pundi sisa-sisa uang ya. Untuk jalan-jalan juga gitu. Dan tentu saja yang mau berbagi request lagu atau salam-salam juga boleh. Nanti chat WhatsApp kami atau teleponnya gak apa-apa juga di 0896-7812-3830. Sekali lagi di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Oke. Dan juga ini juga sudah saya siapkan beberapa lagu juga untuk menemani malam Anda pada malam hari ini. Dan lagunya walaupun mungkin lagunya cenderung baru ya, kita cari yang agak santai aja ya gitu. Karena saya tahu nih pasti ini para pendengar juga sedang capek-capeknya juga ya gitu. Ya jadi saya juga berterima kasih sekali atas semua yang Anda lakukan pada hari ini, berkontribusi juga untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga, dan bahkan secara tidak langsung juga berkontribusi untuk daerah Anda, untuk Indonesia juga. Karena setelah lagi juga kita akan merayakan HUT RI ke-81 ya, 17 Agustus nanti ya. Tetap semangat dan tentu saja kita harus bisa menjaga diri kita agar bisa selalu tetap positif begitu ya. Jangan sampai termakan dengan hoax ya. Apalagi misalkan Anda yang sering bermain di media sosial, banyak sekali berita-berita dipelintir seperti halnya mungkin video lama tapi diupload kembali dan dibuat narasi terbaru yang tidak ada nata, sangkut pautnya dengan konteks dari video tersebut. Dan juga ada yang dipotong-potong gitu ya. Sekarang musuh kita bukan penjajah lagi, tapi bangsa sendiri. Bahkan sekarang musuhnya adalah hoax ya. Maka dari itu juga kami dari RRI juga akan selalu menyediakan informasi yang terverifikasi juga. Dan juga informasi yang sudah terpercaya tentunya. Ya. Dan ini dia mungkin lagu-lagu untuk Anda saya juga sudah saya susunkan juga. Yang mungkin bisa membuat hari Anda menyenangkan, khususnya untuk yang mau beristirahat atau mau tidur gitu ya. Oke, ini ada lagu Afgan ya. Ini sadis. Kok sadis sih? Aduh, emang judulnya sadis gitu ya. Jadi memang terkait apa ya? Terkait cinta gitu ya. Ini langsung saya mainkan saja Afgan, sadis untuk Anda.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar?
3: Cantik, rapi banget nih, mau kemana?
2: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.

0: Daniel. Payung teduh ya. Semoga selalu teduh ya, dengan lagu-lagunya juga seperti hari Anda. Dan juga di sesi kedua ini sudah ada yang menelpon lagi di pesawat telepon. Kita coba angkat terlebih dahulu di Senandung Malam. Halo Senandung Malam. Halo. Halo, dengar suara saya?
1: Halo, selamat malam. Oke.
0: Halo, selamat malam Pak Bung Benijo ya.
1: Ya, iyalah. Masa iya dong.
0: Sehat Bung Benijo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang Wandi.
0: Salah ya, siapa ayo?
1: Wandi Dharma.
0: Masa suara saya kayak Bang Wandi begini ntar. Oke. Sehat dong.
1: Apa? Iya, alhamdulillah sehat. Kita sulit menggunakan ini modulasi. Ini dong bilang 11-12 dan
0: beda-beda tipis. Masa beda tipis-tipis?
1: Iya, Bung.
0: Oke, siap. Bung Benijo, mau request lagu nggak? Ini lagunya Indonesia tapi ini. Ini tahunnya 2000 sampai 2014 deh. Nih kalau saya cek lagi.
1: 2004. Coba kalau dari... Tunggu, Samson Kenangan Terindah.
0: Waduh, Kenangan Terindah nih. Lagu legend nih. Ini selalu jadi top chart nih dulu nih Bung Benijo nih. Boleh, aman?
1: Ya. Ya, aman ya.
0: Aman dong.
1: Kita menyapa tentunya pertama-tama Dharma yang tugas ya.
0: Siap.
1: Semangat, tetap bangun dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, terima kasih.
1: Allah SWT.

0: mana Ellen ya, di bau-bau.
1: Okay.
0: Terus ada siapa lagi ya, ada Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Kartika, Ibu Yuni, kalau Ibu Resmi di Singaraja kan.
1: Iya betul, betul. Ah, betul.
0: Ada Ibu Resmi Singaraja, ada Bung Tawam juga di sana, ada Ibu Tiara di Kendari. Apa kabar Ibu Tiara ya? Salam siang untuk keluarga. Ibu Fatmawati juga Manado. Terus ada siapa lagi ya? Siapa? Bunda Yoselin. Bunda Yoselin ya?
1: Betul.
0: Ya, Bunda Yoselin ya, sorry baru sempat disapa ini. Soalnya lupa-lupa ingat namanya Bunda Yoselin ini. Jadi saat sekarang disapa ya, mohon maaf. Dan seluruh fans ada, Bang Dharma tanpa terkecuali. Dan Bung Dharma, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke, itu Bung Benny Jo tadi ya. Oke, dan coba kita angkat WhatsApp-nya dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, Pak, selamat malam.
1: Pak Widi, selamat malam. Sehat Pak Widi?
2: Ya,
1: habis jalan-jalan nih kayaknya ya.
2: Bang Dharma, gimana kabarnya?
1: Sehat dong. Sehat selalu ini. Habis jalan-jalan deh kayaknya ya, ya enggak sih? Habis
2: oh,
1: pulang
2: ya?
1: Kerja.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Sebentar
1: ya.
2: Beli air.
1: Oh, beli air. Jalan kaki, jangan-jangan. Jalan kaki ya kalau beli air di sana ya?
2: Di depan ada ini supermarket.
1: Oh, supermarket.
2: Oke. Kalau mau aus makan pop mie gitu.
1: Oh, dekat ya.
2: Langsung aja. Dekat sekali.
1: Kayak enak ya. Maksudnya makan di apa? Konbini ya? Iya enggak sih? Benar ya?
2: Konbini, oh iya.
1: Konbini
2: ya,
1: kayaknya enak kombini ya di sana Pak Widi. Maksudnya ya, kayak suasananya, kayak apanya ya, gitu. Dibanding di sini maksudnya.
2: Iya, enak. Ada banyak lengkap di sana, roti, ada nasi bungkus seperti onigiri itu. Banyak ada.
1: Waduh,
2: saya kan di kerja-kerja di mana tuh, kalau di tempat kerja itu enggak bawa nasi bungkus, beli di sana, minuman di sana beli langsung. Langsung aja ambil.
1: Enak ya.
2: Jadi enggak repot dari rumah
1: ya.
2: Buat nasi gini lagi ya, aduh ribet.
1: Lebih hitungannya lebih jatuhnya murah enggak sih Pak? Maksudnya untuk ukuran Jepang konbini itu untuk makanan ya, mungkin kayak makan siang tadi Pak Widi ya, hitungannya murah enggak sih kayak makanan di sini kalau dibandingin? Maksudnya kayak di sini kan ada warteg gitu ya, nasi padang, kita kan makan siang belinya gitu. Kalau untuk ukuran Jepang jatuhnya murah nggak tuh Pak?
2: Ya kalau dikombini ya ada yang murah ada yang mahal.
1: Biasanya gitu.
2: Sekarang semua naik itu kan.
1: Oh, Sony ketar naik
2: menurut ini apa? Kalau yang mau besar itu kan ada size nya kalau mau makan
1: gitu.
2: Ada mahalan gitu ya. Seperti onigiri itu ada nasi kepel, itu maksudnya itu kan ya itu murah itu.
1: Oke.
2: Kalau Widi nggak makan banyak, soalnya onigiri aja cukup sama air sama roti itu aja.
1: Waduh.
2: Iya.
1: Aduh. Yeah. Kalau itu Pak, saya penasaran kan, saya sering lihat itu Pak. Apa kata ada apa sih namanya, mesin ramen ya? Sana ada juga Pak. Pernah beli nggak?
2: Iya.
1: Pernah beli nggak?
2: Sudah ada. Pernah.
1: Gimana rasanya dibandingin ramen asli? Langsung dibuat maksudnya gitu. Karena daripada mesin.
2: Bukan, itu kan instan.
1: Oh, instan.
2: Lebih jauh, berbeda ya kalau dibuat.
1: Lebih enak aslinya ya Pak ya? Praktis. Langsung ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Langsung pencet, kasih apa, beli pakai kartu apa, uang itu ya. Masukin pencet, nomor mau apa, pilihannya itu mau makan apa gitu. Nanti keluar air langsung panas. Tinggal bawa aja, mau makan di mana, nanti kan diaduk aja panas dah gitu.
1: Oh wow, jatuhnya lebih murah nggak tuh Pak?
2: Ya murah.
1: Lebih murah, jatuhnya murah ya. Oke, ada aja ya. Keren banget.
2: Ya sekarang serba mesin di sana, nggak ada yang bawa uang di dompet, semua pakai wire, pakai kartu ya.
1: Nggak di sana ya, belum ada Kris Pak. Kayaknya Kris udah masuk situ belum sih Pak? Jepang belum ya? Kris Indonesia.
2: Apanya?
1: Gitu. Sana kan di Indonesia ada QRIS ya. Sana katanya udah ke Jepang.
2: Ada, ya.
1: Belum ya?
2: Belum pernah dengar nih sebenarnya.
1: Belum ya.
2: Tapi biasanya kalau musim sekarang, musim gini dah kan banyak orang asing yang berdatangan. Atau apa, wisatawan tuh. Itu spesial biasanya tuh ada siapa dan namanya?
1: Apa tuh? Tempat
2: tradisional yang apa, alat-alat yang tradisional yang di Jepang dulu-dulu itu semua di dijual murah-murah gitu, ada yang mahal.

0: barang antik itulah modalnya itu.
1: Oh gitu. Oke.
0: Itu kadang-kadang bermacam-macam negara juga jualan di sana.
1: Aduh, keren ini. Wah, enak banget Pak. Saya lagi bayangin konbini di sana, Pak. Soalnya kan saya sering nonton film sama anime Jepang, Pak. Kok kayaknya enak banget ya gitu kalau malam-malam atau pulang kerja santai gitu, Pak. Harganya kayak
0: praktis.
1: Enggak terlalu itu gitu. Terus porsinya kayaknya juga apa ya, saya bilang enggak pelit kali ya. Gitu, Pak. Gitu. Aduh, Jepang emang enggak tahu deh.
0: Pokoknya lengkap di sana, di kombini itu 24 jam itu kan. Aduh ya.
1: Aduh.
0: Udah, pokoknya ada penghangat itu loh, kalau mau dingin ada.
1: Oh, iya. Mau
0: yang hangat panas
1: ada juga ya.
0: Tinggal pilih aja gitu.
1: Wah, enak banget ya.
0: Sesuaikan dengan musim. Kalau musim panas sekarang kan mau yang dingin gitu kan.
1: Oke.
0: Minumannya lengkap juga.
1: Oke, besok saya ke sana, Pak.
0: Mau ke sana mau ke Jepang ya langsung ke Indonesia. Sekarang orang Indonesia banyak sekali di Jepang.
1: Iya, Pak. Kan kayaknya enggak tahu deh. Saya juga lihat ini kok banyak ke sana ya gitu. Jadi saya jadi penasaran. Tapi kok kebanyakan orang di Indonesia di sana enggak jadi Jepang dong, Pak?
0: Ya dulu kan pemerintah Jepang itu silakan gitu. Makanya bukan di dalam orang Indonesia saja, berbagai negara juga negara banyak. Nepal, Thailand, Filipina ya banyak. Iya.
1: Aduh,
0: tapi itu bisanya itu harus, kalau sendiri datang ke sini malah susah, harus ada
1: pendamping,
0: sponsorin gitu.
1: Oh iya, harus penjamin ya, bisa dibilang ya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Kalau datang ke sini mau cari kerja itu memang sulit. Bisanya yang jadi pertanyaan gitu ya.
1: Oke, ya nanti coba-coba deh. Pak Widi mau request lagu nggak? Ini Indonesia tapi ini tahun 2000-an sampai 2014 ini.
0: Lagunya Dewa tahun berapa itu Dewa?
1: Oke, coba saya lihat dulu ya.
0: Kangen.
1: Dewanya Kangen sini ada nggak ya? Oh ini ada nih Pak, tapi versi terbaru sih jatuhnya sih 2007. Mungkin versinya Once kali ya, nggak Lasso ya mungkin?
0: Ya mungkin ya.
1: Ya. Tapi ada sih.
0: Salam aja dulu ya.
1: Oke siap.
0: Ya. Salam yang barusan lewat ada Bang Bini Judi Manado ya, kemudian ada Jingga Ratna juga di Manado. Ada siapa lagi? Stalita di Manado. Yang satu lagi siapa namanya tuh? Bung Klip ya, dari Manado juga ya.
1: Bung Benijo?
0: Bung Klip.
1: Bung Klip ya? Oh oke.
0: Ya dari Manado juga ya di sana dia. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Ayu Masuk di Maluku Tengah. Ada Ken Arok, Bunda Yoseli. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwali Mandar, kemudian Anwar di Madura, Mas Sandi di Munang Maning, Bang Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, kemudian ada Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resmi. Bu Indi belum masuk juga ya?
1: Iya, tadi sih katanya semoga nanti bisa naik gitu kata Bu Indi, tapi nggak naik-naik nih, ditungguin.
0: Bu Resmi juga ya, mudah-mudahan bisa masuk juga, Ayu masuk juga ya. Kemudian ada siapa lagi yang Bu Ani Gunung Talang, ada Mbak Pak Nasrum di Palu, Bu Beli Gopinda di Lampung, Siguria di Jakarta, ada Bu Janura, Pak Tami di Amlapura, Pak Mangku Wijane di Kelungkung, Biah Mangwati di Singaraja, Bu Katika Kasanggulan, ada Wan Unsu di Sambas, kemudian ada Pak Swardan, Pak siapa yang di Tabanan, Pak Made Swardane ya, Pak Made Swardane. Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese. Di NTT ada Bung Krispati juga, Piola di Makassar. Kak Rahma di Batu Sangkar, di Padang. Kemudian ada Pak Pram. Siapa lagi yang di mana itu? Yang kemarin itu siapa? Lupa namanya. Yang dari Pulau Nias itu siapa? Bung Hadi.
1: Oh iya betul-betul.
0: Bung Hadi, kemudian ada yang di Kendari, Butiara tadi di Bang Biniju, Butiara ya. Ya itu aja dulu salamnya dirangkul jadi satu ya.
1: Oke.
0: Kemudian untuk semuanya salam sehat di kompakan selalu di udara. Buat Bang Dharma, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.
1: Terima kasih.
0: Arigato
1: gozaimasu. Sampai jumpa. Arigato gozaimasu. Oke. Itu dia dari Pak Widi dari Tokyo ya. Ya semoga saya bisa keluar negeri juga ya, jalan-jalan. Tersiaran saya di luar negeri kan, dia siapa tahu ya, nggak ada yang tahu. Oke, tadi Kangen ya dari Dewa. nanti saya mainkan untuk Pak Widi. Oke, mungkin kita akan mainkan dulu, sudah jam 12, jam 11. Oh, masih ada satu lagi deh, WhatsApp deh. Kita angkat dulu. Halo, Senin malam.
2: Halo, selamat malam Bang Dharma. Gimana kabar?
1: Baik, Bu Resmi gimana? Sehat?
2: Sehat, tapi anginnya agak gede ini Mas. Ini sengnya gedeblek-gedeblek di atas tempat tidur ini.
1: Dari malam? Barusan aja atau dari sore, Bu? Kayak gitu.
2: Dari kemarin udah anginnya kencang.
1: Oh gitu, ini. Tapi nggak hujan ya? Cuman kencang aja ya?
2: Iya, nggak hujan.
1: Oh.
2: Ini nggak bisa tidur ini di atas rumah ini sengnya. Belum dibenerin nih, gede-blek.
1: Waduh, kok jadi ngeri. Semoga baik ya Bu di sana ya. Soalnya emang kan puncaknya tuh sampai Agustus akhir nggak salah tuh gitu terus start. Yang penting hati-hati.
2: Iya, ya, ininya juga dingin ya, cuaca tuh dingin.
1: Di
2: ya.
1: Sini juga gini, jam 7 ini aja udah mulai berembun kursi motor saya. Nggak tahu deh. Mau request lagu apa, Bu? Ini non Indonesia 2000-an sampai 2014 sih.
2: Kalau KPN tahun berapa itu ya?
1: Aduh, KPN ya, coba lihat dulu deh.
2: Ya, hidup bukan damaikan apa itu? Hidup bukan damaikan itu ya.
1: Judulnya apa ya? Ada itu? Hidup bukan. Oh, ada, aman. Nih, pas tahun 2000 pas nih, boleh.
2: Oh, 2000 pas ini ya. Yang
1: mau
2: ini
1: itu?
2: Ya, salam ya. Iya ya. Salam, tadi ada Pak Widi. Ini soalnya baru monitor.
1: Oh, oke. Okay.
2: Udah banyak yang masuk ya.
1: Ini ada 6 tuh. Udah 8 lah, Bu, sama Ibu 9 berarti.
2: Oh ya. Ada Bu Indi, Bu Farida juga ya, Bu Janura juga, Dadah Dinda, Bu Iga juga ya, Bu Kartika juga, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yos, Mbak Yuma Sohi ya. Terus Kak Rahma juga. Terus bapak-bapaknya Anwar ya. Anwar, Pak Widi tadi ya. Terus Pak Putu Penise ya.
1: Iya.
2: Pak Abdul juga ya. Ya udah, untuk kesemua-kesemuanya ya Bang Dharma ya. Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih untuk Bu Resmi. Semoga sehat selalu dan juga baik-baik aja Bu Resmi ya. Yang penting tetap waspada, oke? Dan juga itu dia para pendengar yang tadi sudah bergabung ya untuk di Senano Malam. Dan seperti saya infokan juga beberapa informasi di BMKG juga terkait cuaca. Sekarang sudah mulai masuk musim puncak musim kemarau. Jadi para pendengar juga harus waspada terkait angin kencang atau gelombang tinggi, khususnya untuk Anda yang mungkin di daerah perbukitan pegunungan. Dan juga mungkin yang di pesisir ya gitu, atau yang mungkin berlayar juga harus berhati-hati. Dan memang beberapa waktu itu kan juga di Gili Manuk ya, penyeberangan juga sempat informasi gelombangnya cukup tinggi, mungkin sampai tidak berhentikan, tapi memang cukup tinggi sekali ya, tetap waspada. Semoga baik-baik saja ya untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Oke, langsung kita mainkan saja beberapa lagu, tapi sebelum itu akan kita dengarkan beberapa informasi dulu untuk Anda, dan nanti akan kita lanjutkan di sesi ketiga di Senandung Malam. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar Malam ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, Cakrakan ya. Aduh, lagunya apa ya? Menyenangkan ya. Sedih kok menyenangkan ya. Ku berlari kau terdiam. Ya, udah lari, diam. Ya, seperti itulah ya. Jadi memang apapun itu, yang penting yang terbaik untuk Anda ya. Yang mau bergabung nanti bisa di WhatsApp kami di 0896-781-23830 atau di 0361-222-161. WhatsApp sudah yang nelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, selamat malam Pak. Pak Muhammad Golif. Dengar Pak siapa? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa, maaf? Ya, dengar suara saya, Pak.
1: Ada suara, Pak.
0: Iya, saya dengar. Saya dengar.
1: Iya, saya jelas dengar Bang Dharma ini.
0: Oh, dengar ya. Oh, oke, oke.
1: Iya.
0: Ini dengan Pak siapa, Pak? Maaf.
1: Bang Andi, Andi di Batam.
0: Oh, Pak Andi, ya. Saya kok ingatnya Bapak. Iya, dengar Bang Dharma. Aduh, Pak Andi. Saya baik, sehat kok. Pak Andi gimana nih? Saya jarang dengar nih Pak Andi nih di udara nih soalnya.
1: Iya, dengan Mas Wandi selalu saya gabung.
0: Oh, Mas Wandi ya, biasanya ya.
1: Iya.
0: Oh. Aduh, sehat nih Pak Andi.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Bung Dharma sehat juga kan?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah nih, luar biasa nih sekali nih.
1: Cuaca di pasar gimana?
0: Wah. Malam? Angin, Pak. Anginnya kenceng.
1: Sama ya, sama.
0: Sana juga ya?
1: Juga angin ya.
0: Oh,
1: sana angin juga, enggak ada hujan tapi angin kuat.
0: Anginnya kuat, enggak ada hujan. Gelombangnya tinggi enggak, Pak, di sana? Di Batam.
1: Iya, sama, ya.
0: Sama juga ya. Waduh. Iya nih, soalnya puncak musim kemarau, Pak, kata BMKG. Enggak tahu sampai kapan.
1: Cuman di Batam masih ada sering ada hujan sekali-kali.
0: Sekali-sekali aja ya. Oke. Yang penting sehat-sehat, Pak. Iya. Soalnya enggak tahu nih, katanya bisa lebih kencang lagi katanya. Apalagi kalau misalkan Pak Andi sering naik kapal kan. Aduh, hati-hati.
1: Iya.
0: Sambil lihat cuaca.
1: Iya. Paling ke Tanjung Pinang aja kalau naik kapal.
0: Tanjung Pinang ya. Itu
1: oh iya. Kapalnya bukan kapal, bukan ferry lagi sebentar aja.
0: Speedboat ya?
1: Iya, speedboat yang mesin dalam gitu.
0: Ferry
1: lagi, kapal lagi lah.
0: Oke, itu berapa lama sih,
1: bentar
0: Pak?
1: Bentar aja, Batam Tanjung Pinang kan dekat.
0: Oh, berapa lama tuh? 30 menit ada kalau naik speed boat itu?
1: Apa lebih.
0: Yang, oh, lebih ya.
1: Yang lebih dekat kalau ke Singapura, lebih dekat Batam
0: Tanjung Pinang. Iya, iya juga sih, benar sih, Pak.
1: Ke Singapura betul-betul setengah jam itu sampai.
0: Oke. Kalau Pak Andi kalau ke Singapura, Pak Andi kalau ke Singapura naik kapal apa pesawat, Pak, enak ya? Biasanya kok enak.
1: Oh, kapal.
0: Tetap kapal ya. Lebih dekat ya.
1: Lebih dekat, setengah jam udah sampai, Mas Bang Dharma.
0: Oh, oke, okay. Saya penasaran deh, Pak. Saya mau tanya nih, kalau dari Bapak Andi dari Batam ke Singapura, itu biasanya pas sampai Singapura banyak pemeriksaan gitu-gitu nggak? Atau apa sih yang perlu diurusin, Pak? Kalau misalkan naik pesawat kan paspor gitu-gitu ya?
1: Kita pakai paspor.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya itu adalah tunjuk. Cuma kalau kami penduduk Batam, KTP Batam ini, begitu dia lihat KTP-nya, dia tidak ini. Karena gimana ya, kayak ada hubungan kerjasama.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Orang Singapura itu setiap saat juga dia jalan ke Batam.
0: Mas, ke Batam Jerman juga ya? Oh.
1: Iya. Apalagi malam minggu, orang Singapura gitu rame ke Batam itu.
0: Orang Singapuranya orang Singapura atau orang Indonesia juga, Pak, yang jadi warga negara Singapura mungkin? Nggak tahu
1: Singapura,
0: ya?
1: Singapura.
0: Orang Singapura ya? Oh. Iya. Mereka juga ke sini ternyata ya, ke Batam juga ya.
1: Jadi kita begini, kita sudah banyak kenal. Jadi kan kita ke Singapura juga, mereka malah jemput di
0: pelabuhan. Gitu.
1: Wah, karena udah berkata,
0: okay,
1: kita ke Batam, kita mereka, kita ke Singapura, mereka juga gantian gitu.
0: Oh gitu. Oh, aduh, enak.
1: Kalau kita antara warga Batam dengan Singapura ini sudah kayak saudara gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita gak dekat. Dalam seminggu tuh bisa 2-3 kali ketemuan gitu.
0: Waduh, udah kencang banget ya,
1: kita, Pak. Kadang-kadang gini, kadang kita pergi pagi, sore, atau pergi sore, pulang pagi gitu.
0: Enak ya, bolak-baliknya ya.
1: Oh
0: iya. Iya, benar-benar. Oke, ya benar-benar, waduh, waduh. Oke, yang penting, oke, luar biasa nih Pak Andi nih. Saya jadi tahu loh. Saya cuma penasaran aja. Biasanya kan biasanya orangnya pesawat ya,
1: connect sekali Pak Bendarma kebapan lah. Kita pergi makan jalan ke Singapura.
0: Nah, itu dia nanti deh saya minta Bang Wan sama Bang Wandi.
1: Kalau sama saya, kalau sama kami yang sudah biasa, Pak Wandi pasti itu juga kami lah, tidak akan dipersulit karena kami yang
0: bah. Oh, gitu. Enak ya.
1: Persahabatan atas meja melukai selalu Singapura dengan Batam selalu itu.
0: Okay,
1: mereka datang ke Batam, kami juga suka sekali ke Singapura juga kunjungan balasan sama gitu kan.
0: Oke. Pak, apa kalau lebih murah naik kapal atau naik pesawat Pak? Kalau dari Batam ya maksudnya apa ya?
1: Naik kapal
0: tetap ya?
1: Lebih
0: murah. Oh, oke. Okay. Saya kira sama aja Pak. Kalau dari tidak, Batam maksudnya ya?
1: Naik kapal karena mungkin gak lewat laut gitu kan?
0: Oke.
1: Lebih murah naik kapal.
0: Oke ya, kapan-kapan ya Pak. Nanti saya coba ajak Bang Wandi buat bayarin saya. Oke, Pak Andi mau request apa nih? Apa?
1: Nomor WA saya kalau HP saya sudah ada.
0: Iya, sudah ada di sini Pak, udah kesimpan gitu.
1: Heeh. Untuk
0: Oke. Oke, siap. Pak Andi, mau request lagu apa nih Pak? Tapi ini lagunya Indonesia. Ini tahun 2000-an sampai 2014 nih tapi Pak.
1: Oh, 2000 sampai 2014.
0: Iya, betul.
1: Kalau Arif yang dari Arif Putra masuk enggak?
0: Siapa?
1: Arif yang penyanyi baru itu tahun 2000-an kalau salah Arif itu.
0: Ari.
1: Arif dari kayaknya penyanyi Padang nih, tapi lagu Indonesia
0: semua. Coba kita cek dulu ya, ada enggak Pak ya?
1: Contoh lagunya kayak banyak lagunya sih Arif.
0: Okay. Coba kita cek dulu ada nggak.
1: Tak sedalam kan? Ini lagu dia juga itu tak sedalam ini terus kepercayaan kepadaku itu lagu-lagu dia itu.
0: Oke, okay. Ini kalau untuk Arif tadi Pak ya?
1: Iya ya.
0: Pakai F ya Pak ya, Fanta belakangnya Arif.
1: Iya, F ya.
0: Oh iya. Ini enggak kebetulan di kita belum ada ini pakainya Pak kalau untuk Arif.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: oke. Ini lagu apa aja yang ada situ tahun 2000-an tuh?
0: Oke, di sini sih.
1: Kalau Republik masuk.
0: Oke, Republik. Ini ada Pak. Ini aku yang terluka nih Pak.
1: Kalau Hanya Ingin Kau Tahu?
0: Hanya Ingin Tahu boleh, bisa juga itu.
1: Ah, boleh. Lagu
0: itu ya. Oke, siap. Apaan Pak?
1: Salam. Salam-salam buat Bu Karma, sebelah saya selalu bersama operasional.
0: Siap, terima kasih.
1: Bahasa di perasaan kecilnya itu.
0: Amin.
1: Terus ada Pak Widi di Tukul, ada Bina Farida di Sustra. Awalnya Bina Farida ini yang kami soal komunitas, dia yang berikan jalan, yang mengambil di pasar katanya.
0: Oh iya, cek ya.
1: Bunda Farida ini.
0: Oh aduh, keren deh.
1: Iya. Okay. Terus ada siapa lagi? Bunda Tiara di Kendari. Ada di sini. Oh, macam apa sih namanya? Karena di sini masih ada dari satu di bawah.
0: Oke. Ya. Siap.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi dari Batam. Udah lama nih saya nggak mendengar suaranya ya. Oke, kita terakhir angkat pesawat telepon ya. Karena dikit lagi mau tutup warungnya. Halo, Senandung Malam.
2: Halo, Senandung Malam, Bang Darma. Assalamualaikum.
0: Hei, balik lagi. Waalaikumsalam. Bu Farida. Gak apa-apa.
2: Bang Darma, boleh minta lagunya dari Pingkan Mambo?
0: Pingkan Mambo apa tuh yang Pingkan Mambonya tuh?
2: Merindunya.
0: Pingkan Mambo, merindunya ya?
2: Iya.
0: Sebentar saya cek dulu. Kayaknya merindunya di sini belum ada Ibu. Adanya ini Bu, yang jenuh, kekasih yang tak dianggap, kasmaran, menyentuh awan, diam gitu. Itu adanya.
2: Kejam.
0: Apa?
2: Kejam. Apa tadi yang terakhir judulnya?
0: Diam, D-I-A-M.
2: Oh iya, tulis diam.
0: Diam ya. Oke. Okay. Ya. Nanti saya coba cek lagi deh yang tadi Ibu.
2: Pak Andi ya.
0: Betul.
2: Turun Pak Andi. Ya jadi kalau mau ke Singapura tinggal kita hubungi Pak Andi.
0: Iya, heeh. Langsung ya, deh.
2: Aja kan. Ada saudara kita yang ada di Batam ya. Punya apa ya, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Bu Ani, ada Rahma, Bu Rosmi, Bu Indi, Bu Kartika, Pak Arya, semua-semuanya deh.
0: Okay.
2: Yang lagi pantau di acara Senang Kepala. Ini sudah waktunya kan, mepet ya, salam sehat. Bang Dharma, terima kasih ya.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida. Oh, bengong. Oke, kalau gitu tadi ada Pak Andi tadi ya, Singapura ya. Ternyata ini saya nanya-nanya karena saya jujur nggak tahu ya. Jadi saya pengen tahu nih untuk mungkin untuk warga, salah satu warga di Batam gitu, bagaimana sih karena dekat dengan Singapura dan juga zona bebas pajak ya, nggak salah. Dan apakah lebih cepat ke dataran Sumatera misalkan gitu, atau ke apa namanya, Kepulauan Riau ya, Batam itu ya, ke Tanjung Pinang. Ternyata memang fun fact lagi nih, Singapura lebih cepat gitu ternyata. Begitu ya, mungkin kapan-kapan ya nanti kita bisa ke Batam, siapa tahu nanti kan kita bisa berkopi darat ya Pak Andi ya dengan teman-teman Prosati juga nantinya. Oke, kita langsung mainkan dulu aja lagunya para pendengar ya. Nanti akan beberapa tadi Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik dan juga tadi Bu Farida Pinkan Mambo, ini yang kami pilihkan yang Diam begitu ya. Oke, ini dia untuk Anda para pendengar sambil menemani malam Anda yang sudah begitu larut sambil istirahat. Semoga bisa menemani dan juga bisa dinikmati untuk lagu-lagu yang tadi sudah di-requestkan juga. Hanya untuk Anda di Senandung Malam.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Teman hidup dari Tulus ya, sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Seperti lagunya Tulus ya, teman hidup, semoga kita bisa jadi teman hidup untuk seterusnya, walaupun hanya di udara. Khususnya untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentu saja nanti kita akan bergabung lagi di kesempatan berikutnya. Saya mau berterima kasih juga kepada para pendengar yang tadi sudah bergabung. Ada Bang Sandi, Bang Anwar, Bu Farida, Kak Rahma. Lalu setelah itu ada

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, jelang pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Menemani Anda juga pagi hari ini dengan Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Di dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, dan jangan ada seorang kamu yang mengatakan, jika engkau menghendaki, maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang dia berikan.

الله أكبر الله

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Anggis Devaki dengan Bali Mesikian. Rerahinane mangken, kita berkumpul bersama pendengar Pro 1 sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi yang sudah kami siapkan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tentang Buddha Cemeng, momentum menata finansial dan spiritual bersama dengan penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar, Ibu Kade Aryani S.H. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu Kade.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Punapi katre, Bu Kade. Terima kasih Niki untuk waktunya nggih Bu Kade pagi hari ini bisa memberikan informasi kemudian juga inspirasi kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada Niki, untuk bisa sama-sama merefleksikan Buddha Cemeng Niki sebagai momentum menata finansial dan spiritual. Seperti napi Nike penjelasannya durusang Ibu Kade.
1: Nggih, untuk semua host, baik terima kasih sebelumnya Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Inge, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua ya. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani pendengar dalam acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan host tadi bahwa saya akan berbagi mengenai Buddha Cemeng atau Buddha Wage sebagai momentum menata finansial dan spiritual. Nah, banyak dari kita mengenal Buddha Cemeng atau Buddha Wage sebagai momentum pemujaan terhadap Betara Rambut Sedana ya, atau Dewi Lakshmi sebagai lambang dari kemakmuran. Nah, di tengah dinamika kehidupan modern seperti saat ini, Ranya Buddha Cemeng ini hadir membawa atau memberikan ajaran yang sangat mendalam, yaitu suatu keseimbangan. Nah, di mana pada hari ini bukan sekedar ritual atau memuja rezeki saja, melainkan momentum terbaik bagi kita untuk melakukan refleksi diri. Itu. Nah, bagaimana kita mengelola finansial yang bijak? Bagaimana mengelola finansial atau kekayaan atau harta kita ya, sekaligus menjaga kesucian niat dan mental spiritual kita berdasarkan ajaran Dharma. Nah, rezeki yang berlimpah tanpa tata kelola finansial yang sehat dan landasan etika spiritual hanya akan menjadi kecemasan baru ya, dan bahkan mungkin nanti menjadi sumber penderitaan. Nah, mungkin pendengar atau pas sudah pernah mendengar bahwasanya dulu nasihat orang tua kita terdahulu ya, melarang atau membayar hutang untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar pada hari Buddha Cemeng, terutama khususnya pada Buddha Cemeng Kelau ya, karena bertepatan dengan Buddha Cemeng atau Buddha Wage ini kita tidak hanya berbicara sarana upakara atau banten yang dihasilkan, tapi juga bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana menurut ajaran leluhur kita. Seperti yang tersirat ya dalam Lontar Sendari Gama, di sini khususnya mengenai Buddha Cemeng Kelau ya, bahwasanya Buddha Cemeng Kelau disebut juga Buddha Cemeng. Dan adapun tata cara yang dilakukan yaitu pemujaan dan persembahan kepada Betara Manik Galih atau Sang Hyang Rambut Sedana. Nah, karena beliau yang menganugerahkan kemakmuran dan amerta bagi segala yang tumbuh seperti pada padi dan biji-bijian, sanakanlah beliau di lumbung atau tempat penyimpanan dan pada Srinini. Nah, oleh karena itu, sepatutnya umat manusia memuja leluhur dan para dewa, serta ingatlah jangan mengeluarkan atau membelanjakan uang secara tidak bijaksana pada hari tersebut. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dari kutipan terjemahan Lontar Sendari Gama ini membuktikan bahwasanya agama Hindu di Bali tidak pernah memisahkan antara aktivitas ekonomi dan kesucian jiwa, di mana di zaman modern seperti sekarang ini, saat kita digempur dengan kemudahan teknologi, ya, misalnya dengan belanja online, ada tren pay later, hingga godaan untuk investasi ilegal, ya, di mana mengeruk keuntungan sebesar-besarnya seperti itu. Nah, pesan-pesan atau refleksi dari Buddha Cemeng ini justru menjadi tameng yang sangat relevan, karena Buddha Cemeng ini bukan sekedar seperti yang saya katakan tadi mengaturkan kesediaan atau banten di tempat penyimpanan uang atau di pelingih, ya. Lebih dari itu, hari ini adalah alarm spiritual bagi kita semua, ya, untuk mengerem atau mengendalikan sifat konsumtif kita, ya, mengecek kembali kesehatan keuangan keluarga kita dan menata niat agar harta yang kita cari selalu berada di jalan Dharma, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara kita menerapkan filosofi yang adiluhung ini, ya, di tengah tantangan ekonomi digital, di tengah era teknologi yang semakin canggih ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai filosofi ini, Buddha Cemeng atau Buddha Wage ini terjadi, ya, dikaitkan dengan ketika hari Buddha atau hari Rebo pada Sabtu Wara bertemu dengan Wage pada Panca Wara. Nah, pada pertemuan ini berulang setiap 35 hari sekali dalam kalender Bali. Nah, jadinya di sini ada 6 rainan Buddha Cemeng atau Buddha Wage dalam 6 bulan Bali. Ya, ada rahina Buddha Cemeng Ukir, Buddha Cemeng Warigadian, Buddha Cemeng Langkir, Buddha Cemeng Merake, Buddha Cemeng Menail, dan terakhir Buddha Cemeng Klau. Nah, di tengah masyarakat kita ini sekarang muncul pertanyaannya, apakah semua 6 atau rainan Buddha Cemeng ini adalah siklus dalam siklus Paukon itu merupakan pemujaan kepada Betara Rambut Sedana seperti itu. Meskipun setiap hari Buddha Wage atau Buddha Cemeng ini membawa energi dasar pengendalian diri, bagaimana kita dari sana itu diajarkan untuk mengendalikan diri kita dan fokus pada pemujaan yang berbeda-beda. Nah, hari pemujaan yang khusus bagi kekayaan atau uang dan perdagangan yang kita sebut dengan dalam Betara Rambut Sedana, ya, secara spesifik jatuh pada Buddha Cemeng Wuku Klau. Nah, pada hari inilah Betara Rambut Sedana beryoga yang mendatangkan kemakmuran dan materi. Nah, sedangkan pada Buddha Cemeng Wuku Menail fokus pada pemujaan yang diturunkan kepada Dewi Kesuburan, Pangan, dan Pertanian. Nah, adapun dengan Buddha Cemeng di wuku-wuku yang lain itu fokusnya berkembang pada rahasia syukur kita secara vertikal, ya, kehadapan ide Sang Yang Widiwasa untuk memohon pembersihan jiwa, ya, dan kedamaian di rumah tangga kita. Nah, jadi Buddha Cemeng Klau ini adalah puncak dari manajemen finansial kita, sementara wuku yang lainnya pada wuku yang lainnya menguatkan ketahanan pangan dan kedamaian spiritual kita. Nah, kalau secara filosofis lagi, Buddha adalah siklus yang membawa energi kebijaksanaan, sedangkan Wage adalah lambang dari yang ditempatkan di arah utara yang dikuasai oleh Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Nah, ketika kedua energi ini bertemu, lahirlah sebuah momentum spiritual untuk membersihkan dan menjaga apa yang sudah kita miliki. Nah, seringkali kita terjebak mengartikan bahwa hari suci ini hanya seolah-olah tentang ritual seperti yang saya katakan tadi. Padahal esensi sejati dari Buddha Cemeng ini selain itu adalah juga penyucian pikiran kita terhadap materi, khususnya uang dan kekayaan yang kita miliki di dunia ini. Nah, lalu apa hubungannya Buddha Cemeng dengan finansial dan spiritual kita? Nah, kalau dalam teologi Hindu di Bali, khususnya ya, siklus Buddha Cemengklau ya, yang kita memuja manifestasi Tuhan sebagai Besara Ramusdana, sang penguasa kemakmuran leluhur kita itu mengajarkan untuk tidak membayar ya utang atau menuruti nafsu belanja yang berlebihan pada hari ini. Nah, itu pun secara psikologis dan spiritual adalah bentuk latihan pengendalian diri atau tapas kita ya. Larangan ini mengajarkan kita untuk mengerem ya, belajar ngerem sifat konsumtif kita. Uang yang kita miliki bukan sekedar untuk dihamburkan, melainkan sebuah titipan yang harus dikelola dengan penuh syukur. Nah, jika hari ini kita belajar ya menahan diri untuk tidak boros, kita sedang menghormati energi rezeki itu sendiri. Nah, nilai-nilai ini yang disebut dengan satwicayanya ya, di mana kekayaan diperoleh dan digunakan di jalan kebaikan atau di jalan dharma. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, kalau kita bicara menata keuangan secara finansial, secara sederhana ya, ada beberapa yang dapat kita lakukan ya. Misalnya, sisihkan untuk berbagi gitu misalnya ya. Langsung sisihkan sedikit uang untuk bersedekah atau dana punya, atau membantu orang lain. Nah, selain itu juga bisa kita cek pengeluaran kita kembali. Lihat kembali catatan keuangan kita atau pengeluaran kita, catatan masuk maupun catatan keluar, dan koreksi atau coret pengeluaran yang tidak penting. Dan yang paling penting ini stop, karena ini biasanya terjadi pemborosan ya, stop belanja sembarangan, apalagi dengan kemajuan teknologi ini ya, dengan sekali klik di gadget kita bisa belanja barang apapun yang kita inginkan, yang kita ketik di gadget tersebut. Nah, kalau kita menata secara spiritual kita, ya, secara sederhana kita dapat melakukannya dengan mengucapkan terima kasih, misalnya dengan berdoa ya, fokus mengucap syukur. Nah, kemudian jujur pada diri sendiri ya, renungkan apakah kita sudah mencari uang dengan selama ini dengan jujur atau dengan baik atau di jalan dharma. Kemudian di era digital ini penting untuk istirahatkan gadget kita. Nah, di mana mematikan gadget kita sebentar agar pikiran tenang dan tidak iri melihat postingan dari orang lain. Nah, kalau hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan memiliki kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia ya, secara lahir maupun batin. Nah, mari kita jadikan Rahina Buddha Cemeng ini bukan sekedar hanya memohon rezeki, melainkan momentum untuk menata finansial dan spiritual kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dayu host ya pada pagi hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih.
0: Matur suksu Ibu Kade Ariani Niki sampun menyampaikan bahwa Buddha Cemeng ini menjadi waktu yang tidak saja khususnya Buddha Cemeng Klau kenten nggih memuja rezeki, tapi bagaimana kita punya waktu untuk mengendalikan diri, menyadari bahwa rezeki yang kita miliki niki adalah titipan kentan. Sekalipun sekarang bisa beli macam-macam, bisa belanja pagi hari ini kinge, sudah mau siap-siap ke pasar kenten. Nah, pendengar Pro 1 juga kita sama-sama merefleksikan bahwa ada satu hari spesial untuk kita menyadari betapa banyaknya rezeki yang dititipkan ke kita, kenten nggih. Jadi untuk pendengar Pro 1 di manapun berada, RRI Denpasar, Teller RRI Singaraja niki dada sarengin ring 089-678-123-830 atau di 222-161 nggih. Niki di WhatsApp Pak Ketut Maliarsa sampun menyapa, ada Pak Gede Darmayase, kemudian Bu Janura ring Bangli. Niki wenten Bu Ketut Dumunan ring Nusa 2 bertanya, Om Swastiastu, selamat pagi Bu Kade. Tiang mau bertanya tentang mengapa kita harus memuja uang nike, rezeki nike,
2: Padahal kalau kita berusaha, terlebih dahulu rezeki itu akan datang. Nah, sapun api Nike dari Bu Ketut Nge, Niki Titiang Sanggra Demun, Pak Gede Dharma Yasa, Ring WA. Inge Om Swastiastu, selamat pagi. Inge Om, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu,
2: Rahajeng Semang. Rahajeng, Pak Gede Nge, Dirusang Bapak. Napi pitaken Niki?
3: Oh, tiang ten pitaken Niki.
2: Tanggapan mantan.
3: Nggih, yang hanya mengucapkan terima kasih begitu nggih. Jadi apa yang sudah dibuat di lontar-lontar dan lain sebagainya begitu, akhirnya tahu begitu nggih, tahu. Memang setiap hari yang mengikuti perkembangan di dunia maya tentang yang namanya berkaitan dengan spiritual. Jadi kalau tiang mendengarkan sekarang, cuman tiang yang diingatkan bahwa setiap 35 hari ada untuk pengendalian diri tentang materi, berbelanja tidak boros dan lain sebagainya begitu. Nah, ini ada kaitannya memang khusus ini ya. Khusus ini jadi ini siarannya ini memang siaran dari pemerintah. Termasuk dulu juga ya saya juga pemerintah juga. Tetapi sekarang setengah pemerintah sekarang saya, setengah pemerintah. Ya karena ini karena ikut di pemerintahan desa, BPD itu kan termasuk pemerintahan desa. Jadi pemerintah itu memang seharusnya wajiblah seperti narasumber ini. Jadi masyarakat, rakyat jadi tahu, terutama untuk orang Bali. Kenten ceritanya tinggi banget.
2: Wenten. Wenten malah tanggapan Niki Pak Gede.
3: Tanggapan tiangnya agar semua narasumber-narasumber bisa memberikan hal-hal semacam seperti ini begitu. Jadi dengan sering membaca buku lebih duluan, jadi lebih tahu begitu. Ibu, nih suksema.
2: Nih suksema mawali Pak Gede Dharma Yasa Niki. Nih Pak Ketut Maliarsa sampun menyapa juga Niki ring WA Titiang bacakan dumun nih Bu Kade. Niki Bu Pak Ketut Maliarsa menyampaikan tentang kita memuja Payogan Batara Sri atau Ide Batari Rambut Sedarna untuk bijak mengelola finansial sehingga mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kemakmuran dalam mengarungi hidup dan kehidupan sebagai umat Hindu. Hari suci ini jatuh setiap 6 bulan sekali dan dalam lontar Sundari Gama, hari suci ini sebagai wujud pemujaan terhadap Ide Batara Manik Galih. Kenangnya dewa kesuburan, kesejahteraan, kita memujanya memperoleh anugerah rezeki sebagai sarana untuk menata dan menstabilkan kehidupan sebagai umat manusia berdasarkan dharma atau kebenaran. Dan berlaku untuk ucapan terima kasih atas karunia yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada umatnya. Dan tentu saja hal ini berlaku juga dengan tri utama, doa, usaha, dan keyakinan untuk memperoleh anugerahnya. Nge. Dari Pak Ketut Maliarsa sampun, Pak Gede Dharma Yasa, dan juga Bu Ketut di Nusa Dua, dados ditanggapi dumun Bu Kade.
1: Inge, untuk Bu Ketut yang di Nusa Dua ya, mengapa kita memuja uang kan kentang nih pertanyaannya ibunya. Padahal kita bisa berusaha untuk mencarinya kan seperti itu. Nah kalau dalam ajaran agama Hindu ya khususnya tradisi Bali melalui pemujaan terhadap Batara Rambut Sedarna atau Sri Sedarna ya yang datangnya setiap 6 bulan sekali itu, kita sebenarnya tidak memuja uang sebagai benda atau menghamba kepadanya, bukan seperti itu ya. Dimana apa yang kita lakukan dari setiap Buddha Cemengklau itu dalam tradisi itu adalah sebuah bentuk penghormatan seperti itu terhadap aspek spiritual di balik uang itu, yaitu materi sebagai energi keberlanjutan hidup dan manifestasi rezeki dari Tuhan itu. Jadi tidak bisa dipungkiri kita untuk hidup itu memerlukan uang yang digunakan sarana yang digunakan sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup kita itu sendiri. Nah, mengapa uang atau materi itu dihormati serta harus dikelola secara spiritual, itu pentingnya. Karena uang sebagai sarana untuk menjalankan dharma seperti itu, di mana apapun yang kita lakukan, kalau sesuai dengan ajaran agama Hindu juga ada yang disebutkan dengan catur purusa arta, ya, ada empat tujuan hidup di mana di bagiannya itu ada arta, ya, atau uang atau materi, ya, yang berada harus di bawah naungan dharma. Jadi kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang itu harus sesuai dengan jalan dharma itu sendiri, seperti itu. Nah, selain itu, kenapa kita juga mencegah ya keserakahan atau loba. Misalnya ketika uang hanya dilihat sebagai alat atau pemuas nafsu gitu misalnya, manusia cenderung menjadi serakah, menjadi curang dan menghalalkan segala cara. Makanya di sini penghormatan spiritual dengan memuja beliau terhadap uang memproyeksi rasa syukur kita dan kesadaran kita bahwa rezeki atau titipan Tuhan itu, sehingga kita menggunakannya dengan bijak dan jujur. Seperti itu tanggapan saya kepada Ibu Ketut yang di Nusa Dua nih, ya.
2: Inggi. Kemudian untuk Pak Ketut Maliarsa taler Pak Gede Dharma Yase, wenten tanggapan niki Bu.
1: Yang
2: Kade,
1: nggih. Tiang tanggapi sedikit ya. Terima kasih untuk tanggapan dari Pak Gede Dharma Yase dan Pak Maliarsa, ya. Bahwasanya benar sekali ketika tadi tanggapan Bapak Gede Dharma Yase tentang pengendalian diri, bagaimana di Buddha Cemeng ini, khususnya karena ini berkaitan dengan pemujaan terhadap para Sri Sedana, ya, bagaimana kita mengendalikan diri kita, ya, seperti yang saya kata tadi, dari keserakahan, bagaimana kita mendapatkan uang itu atau rezeki itu dengan cara yang baik, dengan jalan dharma. Nah, kemudian dari Pak Ketut Mulyarsa itu sendiri, bahwa Buddha Cemengklau itu beryoganya Sanghyang Manikgaleh, ya, yang kita rayakan setiap Buddha setiap 6 bulan sekali, ya, tepatnya pada Buddha Wage Uku Klau, seperti itu. Nah, di mana di sini penting sekali, ya, kita dari refleksi itu mencerminkan, ya, bahwa bagaimana kita sebaiknya mengelola finansial kita dan spiritual kita kembali lagi agar kita bisa bersyukur, ya, bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur dengan rezeki apa yang kita sudah punya, apalagi memanfaatkan uang itu sendiri. Mungkin itu tanggapan saya.
2: Inggi, matur suksu sama Bu Kade. Tanggapannya sampun wenten tiga niki yang bergabung, Bu Janura Ring Bangli Sinampura dados kembali niki bergabung di 089-678-123-830. Sangat menarik kalau kita membahas soal finansial niki, karena kalau sudah Buddha Cemeng Klau, ya, biasanya niki kita hanya berfokus pada semoga rezeki dilipat gandakan terus kenten nggih Bu Kade. Nah, kemudian niki Pak Nyoman Swardana bergabung, uang kertas dan ada uang yang artinya manusia, haruskah kita memanusiakan uang terlebih dahulu sebelum memanfaatkan uang itu? Nah, kira-kira napi niki maksudnya nggih. Silakan Bu Kade menten tanggapan akide niki.
1: Apakah kita harus
2: memanusiakan uang?
1: Seperti itu. Kalau memanusiakan uang, kalau uang itu akan adalah sebagai sarana yang kita gunakan untuk menjalankan hidup ya. Dalam artian ini uang kita jadikan landasan apa namanya itu bentuk menghargai usaha dan waktu. Nah, karena uang itu apa namanya tidak jatuh langsung dari langit begitu ya, kita harus bekerja keras dengan pikiran kita, dengan keringat kita, dengan waktu kita. Ya kita harus merawat atau mengelola uang itu sendiri, jangan sampai menghamburkannya secara impulsif seperti itu. Dimana kita sebenarnya kalau kita mengelola keuangan, yaitu kita menghargai diri kita sendiri ya, dan menghargai orang lain yang telah bekerja keras untuk mendapatkannya seperti itu. Jangan sampai ketika kita mendapatkan uang kita jadi budak seperti itu. Budak dalam artian apa keinginan semua harus diikuti. Misalnya contoh kalau sekarang kan tren belanja di online gitu misalnya, atau ingin langsung klik, langsung check out dan lain sebagainya seperti itu. Seolah-olah barang itu walaupun kita tidak butuhkan kita beli. Jadinya disintinya maksudnya memanusiakan uang itu penting untuk menghargai diri kita sendiri maupun orang lain yang telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, menghamburkan secara tidak jelas ya, tidak mengutamakan kebutuhan yang primer ya, yang harus didahulukan ketimbang mementingkan nafsu atau hal-hal yang belum tentu kita perlukan pada saat ini. Mungkin seperti itu tanggapan saya.
2: Minggi, sampun tersambung juga Niki dengan Bu Janura Ring Bangli. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahayang Semang.
2: Rahayang.
4: Bu Kadek, sinamuran Niki. Niki tidak saran. Niki sudah menjelaskan tentang ini Budi Jemeng. Dan Niki kita kan mengenal Minta 6 Budi Jemeng. Dan ada Budi Wage. Dan antara yang awam pun Minta menjelaskan ini Budi Wage Klaun. Niki kita menyamar untuk rambut, ceri rambut setana, mengolah untuk keuangan. Bidang napi itu biar bisa menahan, biar tidak kita belanja secara bebas, kita bisa mengatur dengan nyaman. Makin Niki makin kan Budi Jemeng Merake. Nah, ini Budi Jemeng Merake ini ke untuk sira mantan kita menyembah dan tempatnya di mana-mana untuk kita lakukan untuk nikah pun Budi Jemeng Merakenya. Nikah mantan yang tanya buka deh, nggih, suka mengiring. Om Santi, Santi, Santi, Rayu, Raja, Ngiring.
2: Rayu, Raja. Mau tersuk semua, Bu Janura, Dursang, Miki, Bu Kadek, Dada, si tanggapi. Inggi. Baik, sampun wenten. Inggi, wenten Devi di Denpasar. Mau tersuk semua, sampun memberikan sapa-sapa nih Inggi untuk Bu Kadek. Mau tersuk semua materi terkait dengan momentum menata finansial dan spiritual. Jarang-jarang kita diingatkan oleh agama Hindu untuk menata finansial, karena biasanya kita ketika berdoa kenten nggih, ketika kita bersembahyang nggih, ketika bersembahyang kita hanya berfokus pada meminta rezeki mantan kenten nggih. Bu Kade menerima suara Titia. Pinggi, Ibu Kade. Baik, kita coba untuk bisa menghubungi kembali Ibu Kade. Niki terputus teleponnya nggih. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih sampun bergabung Ibu Janura, Pak Ketut Mahliarse, kemudian juga Wentan Pak Gedi Darmayase, Pak Nyoman Soehardana, ada Devi Denpasar dan juga Bu Ketut di Nusa Dua. Nggih, kita masih membahas tentang Budi Jemeng, momentum menata finansial dan spiritual pagi hari ini. Dan memang sudah masuk ke di menit-menit terakhir, kita coba untuk bisa terhubung kembali dengan Ibu Kade Aryani, penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Denpasar. Nggih. Baik, Om Swastiastu Ibu Kade. Inggih, senam pura terputus AKD wau nggih. Inggih dados diberikan tanggapan dari Devi niki yang menyampaikan kalau tumben mendengar bahwa agama kita niki mengajarkan untuk menata finansial juga. Biasanya hanya meminta saja, kenten Bu Kadek. Dursang sekaligus closing statement juga silakan Ibu Kadek.
1: Dari Ibu siapa tadi? Bukan Ibu Janura ya?
2: Bu Janura setelah nikah wenten Devi, kalih berarti Bu Kadek.
1: Tapi saya tidak dengar tadi yang Bu Janura.
2: Inggih, nonton kenapi. Yang Devi kemantan, okay. Inggih, edos.
1: Agama menatir, kenapa agama?
2: Inggih, baik. Sepertinya terkendala sinyal pagi hari ini untuk Ibu Kade Ariani. Kita coba hubungi sekali lagi pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar membahas tentang Bodo Cemeng momentum menata finansial dan spiritual. Pagi hari ini wenten Pak Ketut Maliarsa. Inggih sampun bergabung juga. Kita masih mencoba untuk bisa menghubungi Ibu Kade Ariani kembali untuk bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selama beberapa menit yang lalu kita juga masih membahas tentang Bodo Cemeng sebagai momentum untuk kita bisa menata finansial, tidak saja memanfaatkan kenten nggih finansial nike, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan penataan kehidupan kita, kemudian juga berpengaruh dengan spiritual kita sebagai manusia kenten nggih ketika finansialnya sudah membaik. Baik, pendengar kita coba untuk bisa terhubung kembali dengan Ibu Kade Ariani dari Kemenag Kota Denpasar.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
2: Baik, pendengar Pro 1, Ningki Wenten Pak Ketut Maliarsa yang bergabung pagi hari ini. Kita coba dengar pendapatnya Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak Ketut.
7: Om Swastiastu, Mbak Dayu.
2: Inggi, Pak Ketut Sinampura Ningki, Bu Kadeknya belum bisa tersambung kembali. Napi Wenten yang ingin disampaikan, dados Ningki untuk inspirasi pagi hari ini, Pak Ketut.
7: Inggi, betul sekali. Satu yang sampaikan, Inggi. Memang putus-putus tadi tidak normal rasanya penyiaran RRI dan pasar ini, entah apa sebabnya, tapi tidak apa-apalah. Dapat dikitab. Kemudian yang kedua, Pak Jero Gede Ketut Dharma Yase menyampaikan tadi itu luar biasa, bagus. Kemudian juga Janura, Bukatika, dan sebagainya. Nah, kemudian, kan tadi ada yang disebut dengan mengapa memuja uang. Nah, sebenarnya kita adalah bukan memuja uangnya, tetapi memuja ide sanya widiwase, memperbawa yang rambut ide betare rambut sedana dan kemudian ucapan terima kasih atas anugerahnya. Lalu kemudian kita sesuai dengan Bu Sampkan Bu Kade Ariani, kita mempunyai yang disebut dengan catur purusa arte, yaitu arte yang disebut dengan dharma arte kama moksa. Jadi dharma ditempatkan sebelumnya, maka di sini berlaku konsep kebenaran yang diutamakan untuk memperoleh arta. Untuk memperoleh yang disebut dengan kama dan moksa itu sendiri. Lalu kemudian dia punya istilah tadi mungkin tidak ditanggapi, yaitu tri utama. Tri utama itu doa, usaha, keyakinan. Bukan hanya dengan doa saja tidak lengkap. Doa tanpa usaha tidak ada artinya. Doa dan usaha tanpa keyakinan juga tidak ada akan ada hasilnya. Maka dari itu yang tiang istilahkan tri utama. Maka itu kita bukan memuja uang. Nah, demikian tanggapan Titiang. Terima kasih Bu Kade Ariani sebagai narasumber dan Mbak Dayu yang luar biasa
2: Matur Suksuma.
7: Mudah-mudahan Mbak Dayu tetap menjadi penyiar idola masyarakat Bali pada umumnya dan lain sebagainya. Ampure, Om Santi,
2: Santi. Matur Suksuma, Pak Ketut Maliarsen, Ringbon Dalam, gih, tri utama Nike yang sudah disampaikan tadi, gih. Kita sudah tersambung kembali Niki dengan Bu Kade, Om Sosiastu, Bu Kade. Inggi, Sinampura Niki terputus-putus karena sinyal atau mungkin ada terkendala teknis, nanti kita coba untuk cek nggih. Sinampura juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja. Karena waktu terbatas Niki, Bu Kade dados ditanggapi Akidi terkait dengan tidak saja rezeki, tapi kita harus tidak saja doa ganteng nggih, tapi kita juga harus ada usaha Niki dari Pak Ketut Maliarse sekaligus closing statement derusang Bu Kade.
1: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ketut Mulyarto ya. Tadi saya dengar sekilas, memang saya belum lupa tadi menanggapi mengenang Tri Utama itu ya. Di mana Tri Utama itu seperti yang Bapak Mulyarto katakan tadi, bahwasanya ada doa, usaha, dan keyakinan. Di mana ketika kita istilahnya menghasilkan uang atau memohon rezeki ini, tentu tetap ya. Harus ada tiga hal ini ya, yaitu terutama ini dengan kita berdoa secara tulus, apalagi usaha itu harus kita lakukan. Kalau kita hanya berdoa dan berkeyakinan saja tanpa usaha, kan tidak mungkin rezeki itu datang sendiri atau uang itu datang sendiri tanpa kita berusaha. Jadi di sini itu ketiganya ini, antara doa, usaha, dan keyakinan itu saling berkaitan, maksudnya ada antara satu dan lainnya, dengan adanya usaha yang keras untuk mendapatkan sesuatu dan doa beserta keyakinan, tentu apa yang kita inginkan dapat tercapai ya, karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil seperti itu. Nah, di sini kita juga mengingatkan bahwasanya kita bahwa rezeki atau harta benda sejatinya adalah titipan yang harus dikelola dengan bijak dan dicari dengan cara yang jujur dan dibagikan dengan hati yang ikhlas seperti itu. Nah, di sini juga mengingatkan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa tenang hati kita saat memilikinya dan sebesar apa manfaat bagi sama. Nah, mungkin mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk mengerim sifat yang konsumtif, menata kembali keuangan, dan meluangkan waktu untuk mengucap syukur sejenak.
2: Mungkin itu tanggapan saya. Siap. Tinggi Matur Suksuma Bu Kade dan juga Matur Suksuma pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga kita semakin bijak untuk menata finansial dan juga menyadari betapa pentingnya usaha kita juga untuk mengontrol diri dalam menata finansial dan juga spiritual kita. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selagi ada waktu dari Glenn Fredly, jangan sampai disia-siakan pagi hari ini dengan leye-leye. Banyak yang masih tidur-tiduran nih ya. Enak sih emang ya, pagi-pagi masih keliat-keliut gitu ya di kasur. Gak buru-buru juga pagi hari ini, tumben kebangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi atau kepagian itu jadi rezeki juga pagi hari ini. Ya gak jadi masalah, yang penting dinikmati aja waktunya ya, selagi ada waktu. Pendengar Pro 1, kalau sekarang kita sebenarnya sudah kehabisan, ya hampir kehabisan waktu juga untuk upaya kita memperbaiki kondisi lingkungan. Karena apa? Karena tahun 2025 tercatat bahwa pemanasan global ini sudah masuk di rekor suhu ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan juga peningkatan emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, semakin mencengangkan juga angkanya. Dan rata-rata suhu permukaan bumi ini meningkat, sekarang ada di 1,35 derajat Celcius sampai dengan 1,42 derajat Celcius kalau dibandingkan dengan era pra-industri. Jadi di tahun 1700-an, 1800-an, ya jauh berbeda dibandingkan dengan sekarang dimasuk-masuk di abad ke-21. Dan tahun 2025, tahun lalu ini juga masuk ke dalam jajaran tahun terpanas. Bagaimana tahun ini ya, kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang musim kemarau yang sangat kuat atau diistilahkan dengan Godzilla El Nino, ini juga harus mulai dipersiapkan oleh masyarakat karena ada kondisi risiko kekeringan, kemudian air bersih juga semakin susah untuk diperoleh dalam waktu ke depan. Hanya saja kita punya cara-cara tersendiri untuk menampung air. Ketika hujan datang, kita bisa tampung airnya. Dan selain itu, masih soal cuaca, kemudian juga soal musim dan juga kondisi gelombang tinggi, pendengar, yang diperkirakan mencapai 6 meter di perairan selatan Bali dari tanggal 5 hari ini hingga 8 Agustus 2026. Dan gelombang laut tinggi diperkirakan di perairan selatan Bali terjadi karena aktifnya monsun Australia, sebagaimana saya kutip dari antaranews.com pagi hari ini. Sehingga pendengar Pro 1, aktivitasnya ada di perairan, terutama perairan selatan Bali, selalu berhati-hati karena ada pergerakan angin kencang juga yang masih konsisten sampai sekarang. Kemudian juga gerakan dari angin yang kencang ini juga memicu adanya gelombang tinggi di perairan Bali. Selalu berhati-hati dalam aktivitas pendengar Pro 1, kami akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda di Denpasar pagi ini. Sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pendengar informasi pagi hari ini masih soal cuaca, kemudian juga ada faktor musim yang ternyata ini sudah mulai awal muncul pendengar. Ini soal sampah kiriman yang biasanya muncul di bulan Oktober, September-Oktober. Nah, fenomena sampah kiriman ini mulai terlihat di sejumlah pesisir kota Denpasar lebih awal, terutama di pertengahan Juli 2026, ada material sampah yang terbawa arus laut mulai terdampar. Walaupun belum setiap hari, tapi karena faktor cuaca, angin, gelombang, memunculkan sampah-sampah bercampur ya, ada ranting kayu, ada sampah plastik juga muncul sewaktu-waktu gitu ya, mulai bulan Juli. Dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Idewa Gede Oka Adi Saputra, menyatakan kalau sampah kiriman masih berfluktuatif, muncul pertengahan Juli tapi tidak setiap hari. Material yang paling banyak sampah plastik, ada kemasan gelas, hanyut ke pesisir, kemudian petugas juga sudah melakukan pembersihan. Volumenya sudah sempat mencapai 4 ton sehari, tepatnya pada hari Jumat minggu lalu, dan penumpukan terbesar terjadi di kawasan Pantai Padang Galak. Jadi tidak heran pendengar karena kondisi angin yang cukup kencang membawa sejumlah sampah, entah dari mana, tapi ini masih merek-merek barang-barang Indonesia, terutama kemasan plastik yang terlihat terdampar di beberapa titik pesisir di Kota Denpasar. Dan selain itu pendengar, dari Satpol PP BKO Kecamatan Kuta menangani 2 kasus orang terlantar dalam 2 hari berturut-turut. Ini berasal dari Jawa Timur, terlihat di Jalan Pantai Kuta pada Selasa 4 Agustus kemarin. Kemudian sehari sebelumnya petugas juga membantu warga negara asing asal Tiongkok yang terlantar di kawasan Jimbaran karena kehabisan uang. Dari Satpol PP BKO Kecamatan Kuta ini langsung datang ke lokasi memastikan kondisi dari warga. Kemudian juga setelah dicek, yang warga negara Indonesia asal Jawa Timur ini tidak bisa berjalan dalam kondisi sakit gitu ya, dan langsung dilakukan penanganan sosial. Kemudian karena ditemukannya pada malam hari, ini dititipkan di warung di sekitar lokasi, kemudian langsung diantar, kemudian untuk bisa dikoordinasikan juga ke Dinas Sosial untuk menangani warga terlantar yang ditemukan di kawasan Kuta pada Selasa kemarin. Dan pendengar, kami akan lanjutkan juga untuk informasi prediksi cuaca hari ini dari BMKG Wilayah 3. Kita akan simak informasinya sesaat lagi.
4: Denpasar pagi ini.
3: Baik pendengar, dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ada rekan Kade Estia yang akan menyampaikan informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Kelihatannya mendung di Jalan Hayam Wuruk dan sekitarnya, dan seperti apa untuk prediksi cuaca secara keseluruhan. Silakan rekan Kade.
5: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk Provinsi Bali yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 95%. Sementara itu untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Mbak Kade Estia dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Dan pendengar Pro 1 yang lagi siap-siap menuju ke tempat aktivitas, ke tempat kerja, antar anak sekolah, atau ada yang mau ke pasar, ada juga yang sudah hiruk-pikuk di jalan pagi hari ini, selalu berhati-hati dan dapatkan informasi lainnya pagi hari ini di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Jika ada artis lama yang punya koleksi rambut palsu 2 lemari penuh, belum termasuk bulu mata palsu, dan punya prinsip makin palsu makin trendy, dialah Titi Sandora.
1: Kawanku punya mobil mewah, mengajakku pergi keliling kota.
0: Titi Sandora lahir di Brebes, Jawa Tengah 20 Januari 1954 dengan nama Umiati. Ayahnya bernama Sucipto adalah seorang tentara yang pernah bertugas di Afrika di suatu daerah bernama Sandora. Tepat saat Titi Sandora dilahirkan, sehingga ayahnya menyematkan nama Sandora di depan namanya menjadi Umiati Sandora. Titi Sandora mulai melempar album perdananya di tahun 1969 berjudul Si Boncel.
1: Si Boncel, anak tetangga, bukan
0: Yasir Syam sebagai ayah asuh dalam bermusik mengganti nama Umiati menjadi Titi Sandora karena dia melihat wajah Titi Sandora bertebaran 13 tahi lalat. Dengan nama baru itu, Titi Sandora meraih sukses dengan sejumlah album solonya seperti Si Jago Mogok, Michoma, Fujiyama, Boleh-Boleh Jangan, Si Cantik Jelita, Sayonara, Di Tepi Danau Toba, Potong Padi, Putus Cinta di Batas Kota, Mencari, Loto Harian, dan masih banyak lagi ratusan lagu lainnya, termasuk lagu berjudul Tante Cerewet di tahun 1968.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Denpasar pagi ini kami sampaikan kabar untuk Anda yang sering datang ke pura yang ada di pesisir pantai di mana saja di Pulau Bali. Nah, yang paling terkenal adalah Pura Watu Klotok. Saat ini dilakukan penataan, pendengar. Ini adalah lokasi dengan pantai pasir hitam dan betul-betul estetik sekali. Beberapa teman-teman saya juga sempat jalan-jalan ke sana dan melihat Pantai Watu Klotok yang kadang-kadang memang perlu ada permajaan. Dan kali ini dari Bupati Klungkung Imade Satria bersama dengan Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra menghadiri langsung penandatanganan kontrak kerja swakelola untuk perbaikan pelinggih, penataan Pura Watu Klotok dan pelaksanaan perbaikan pelinggih Balai Pelik Pura Pusah Siri Suwelegiri Desaan pada Senin kemarin. Dan kemudian harapannya proses pelaksanaan perbaikan bisa lancar. Dan untuk anggaran sendiri, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menyatakan ada perbaikan pelinggih, kemudian juga penataan Pura Watu Klotok ada 9 jenis perbaikan pelinggih dan menggunakan dana APBD senilai 713 juta rupiah. Dan kemudian ada juga dana dari APBD untuk penanganan yang dilakukan secara hati-hati, terutama beberapa situs cagar budaya seperti di perbaikan pelinggih Balai Pelik Pura Pusah Sari Suwelegiri Desaan ini yang menggunakan dana APBD senilai 50 juta rupiah. Dan untuk proses pengerjaan ditargetkan rampung di bulan Desember 2026 mendatang, pendengar, sehingga untuk Anda yang sempat atau nanti akan ada jalan-jalan ke Pantai Watu Klotok melihat ada perbaikan di Pura Watu Klotok, itu adalah upaya dari Pemkab Klungkung untuk perlindungan, pengembangan dan juga pemanfaatan aset kebudayaan serta tempat ibadah umat Hindu. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar Pro 1, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
4: Denpasar pagi ini.
5: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
6: Keluarga ini menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam memberangus peredaran narkoba.
7: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampak.
8: Selamat pagi. Pemberantasan peredaran narkoba memerlukan strategi yang komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum. BPBD Bali tingkatkan kesiapsiagaan hadapi dampak El Nino berkepanjangan. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
9: RRI Denpasar.
8: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait memberangus peredaran narkoba. Pemberantasan peredaran narkoba memerlukan strategi yang komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum, pendekatan kesehatan masyarakat, serta penguatan edukasi dan ketahanan sosial untuk menekan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.
10: Upaya memberangus peredaran narkoba tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus diimbangi dengan pendekatan

0: peredaran narkoba, terutama dari sisi kelompok remaja atau generasi muda. Mengingat kelompok ini memang sangat rentan untuk terjerumus, sehingga pengawasan dan partisipasi aktif keluarga ini sangat diperlukan.
1: Ia menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, hingga stabilitas sosial. Karena itu penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan aspek represif, melainkan juga membutuhkan intervensi promotif dan preventif yang berkelanjutan.
0: Sekolah dalam hal ini sebagai lembaga yang memberikan pendidikan akademik ini berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, pemahaman tentang gejala-gejala yang bisa ditimbulkan yang harapannya bisa dapat dicegah. Sehingga peran sekolah dalam hal ini juga sebagai instansi pendidikan ini sangat penting untuk mengedukasi terutama generasi muda.
1: Menurutnya, kelompok usia remaja dan dewasa muda menjadi salah satu populasi yang rentan terpapar penyalahgunaan narkoba akibat berbagai faktor, seperti tekanan sosial, lingkungan pergaulan, rendahnya literasi kesehatan, serta minimnya kemampuan dalam mengambil keputusan yang sehat. Melalui penguatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, upaya pemberantasan peredaran narkoba diharapkan tidak hanya mampu menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat terhadap ancaman narkotika. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberangus peredaran narkoba, komitmen yang diejawantakan melalui berbagai aksi nyata.
3: Upaya memberangus peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2026 dilakukan melalui penguatan strategi pencegahan dan penindakan yang melibatkan kerjasama lintas sektor. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diambil. Pertama, penguatan operasi di wilayah perbatasan. Peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pintu masuk atau jalur tikus, baik di darat maupun laut untuk memutus rantai pasokan internasional. Kedua, program ketahanan keluarga dan masyarakat. Menggencarkan program desa bersinar atau bersinarkoba yang memberdayakan masyarakat lokal dalam deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Ketiga, digitalisasi pengawasan. Penggunaan teknologi AI dan analisis data besar untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan serta peredaran narkoba melalui jaringan internet atau dark web. Keempat, rehabilitasi terpadu. Memastikan pecandu narkoba mendapatkan akses rehabilitasi medis dan juga sosial agar tidak kembali menjadi pasar bagi para pengedar. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba secara anonim melalui saluran resmi BNN atau Badan Narkotika Nasional atau menghubungi layanan darurat kepolisian di 110.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait memberangus peredaran narkoba.
4: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ngurah Alit dari MAPA. Nah, menurut saya upaya pencegahan peredaran narkoba sudah cukup baik, terutama melalui sosialisasi dan penegakan hukum. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar edukasi lebih merata dan pengawasan terhadap peredaran narkoba semakin kuat. Terima kasih.
5: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, seberapa efektif sih upaya pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan saat ini? Menurut saya, belum optimal ya untuk pencegahannya, karena sebenarnya masih banyak peredaran narkoba secara diam-diam yang dilakukan. Jadi alangkah baiknya BNN lebih detail lagi dan lebih sigap. Terima kasih.
6: Ya, perkenalkan nama saya Nanda, saya berasal dari Denpasar Timur. Jadi menurut saya upaya pencegahan sudah berjalan, tapi hasilnya belum maksimal karena peredaran narkoba masih ditemukan di berbagai daerah. Jadi dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat juga. Jadi biar pencegahannya benar-benar efektif.
2: Pendengar, peredaran narkoba masih

0: menjadi ancaman serius di Bali seiring meningkatnya pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bali bahkan tidak hanya menjadi sasaran pasar, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk lokasi produksi narkoba oleh jaringan internasional. BNN Provinsi Bali terus memperkuat upaya pencegahan melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan saat ini mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan juga rehabilitasi untuk menjadi strategi untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama Iputu Sony Kurniawan, Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali.
1: Baik Pak Sony Kurniawan, berbicara terkait dengan memberantas peredaran narkoba ini Pak. Bagaimana kondisi peredaran narkoba di Bali saat ini Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Yastu. Jadi terkait dengan tren peredaran narkoba khususnya di Bali, saya jelaskan secara global dulu, secara nasional. Jadi menurut hasil survei dari BNN RI bekerja sama dengan BPS dan BRIN di tahun 2026, jadi secara nasional itu angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia itu sebesar 2,11%, tersecara dengan 4,1 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini menandakan Indonesia masih sangat darurat narkoba. Untuk di Bali sendiri, khusus di Bali sendiri, memang tidak ada survei narkoba ini secara khusus, tapi bisa kita ukur dengan meningkatnya jumlah penangkapan atau pengungkapan kasus. Data dari kami peroleh di tahun 2025, pengungkapan kasus narkotika ini cenderung cukup besar, khususnya di Kota Denpasar itu ada sebanyak 571 kasus, Badung ada 114 kasus, dan di Buleleng 98 kasus. Jadi itu 3 kabupaten terbesar Bali terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga, selain banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Bali, kita juga di Bali ini tidak hanya sebagai target konsumen saja, tapi juga sudah disasar, dijadikan sebagai target produksi atau target pembuatan narkoba. Ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya beberapa clandestine laboratory atau pabrik narkoba rumahan di beberapa tempat, ada di Gianyar, ada di Canggu, dan ada di beberapa tempat di Bali. Kita sudah ungkap kerjasama antara Bareskrim Mabespori, BNN RI, dan BNN Provinsi Bali, seperti itu. Jadi jumlah kasusnya cenderung meningkat, dan juga tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai tempat pembuatan narkoba itu sendiri.
1: Langkah strategis apa yang dilakukan BNN Provinsi Bali untuk menekan peredaran narkoba, Pak, khususnya melalui upaya pencegahan?
2: Baik, langkah strategis yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bali itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah digariskan oleh BNN RI. Jadi karena kita instansi vertikal, jadi apa kebijakan itu adalah sesuai dengan instruksi dari pusat, dari BNN RI. Jadi kami di BNN Provinsi Bali ada 4 strategi dari pusat. Itu yang pertama itu ada collaborative governance. Jadi kita tidak hanya BNN saja yang melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini, tapi kami juga bekerja sama dengan seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi untuk bersama-sama melawan narkoba ini, itu collaborative governance. Setelah itu ada juga kebijakan War on Drug for Humanity, yaitu penanganan narkoba yang menyimbangkan antara ketegasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita mengedepankan sisi kemanusiaannya. Jadi kalau yang untuk peredaran gelapnya itu kita tindak lanjuti dengan proses hukum, sementara penyalahgunanya kita upayakan untuk rehabilitasi, seperti itu.
1: Apa tantangan terbesar yang dihadapi BNN dalam mencegah peredaran narkoba di daerah tujuan wisata seperti Bali?
2: Tantangan terbesar pendengar RRI tentunya yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan anggaran, karena kita bekerja berbasis anggaran sangat terbatas memang di tengah efisiensi saat ini. Tapi itu tidak menjadikan kami patah semangat, kami tetap bekerja meskipun tanpa anggaran, kami juga tetap melakukan upaya-upaya. Terus berikutnya kendala yang kami hadapi, sekali lagi Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi, dan ini memang cukup sulit di dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional yang jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim semikian rupa jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
1: Apa pesan BNN Provinsi Bali kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Pak, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun jaringan peredaran narkoba, Pak?
2: Baik, pesan kami di BNN Provinsi Bali, jangan sekalipun mencoba yang namanya narkoba itu, karena sekali saja teman-teman generasi muda mencoba, maka selamanya narkoba itu akan melekat di dalam otak kita, dan itu yang akan membuat kecanduan.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Iputu Sony Kurniawan, Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Kecelakaan maut yang melibatkan bus dan mobil pribadi di jalur tengkorak Denpasar Gilimanuk, dan akibat insiden tersebut dua orang tenaga pendidik asal Banyuwangi, Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
4: Untuk kronologisnya kita belum bisa tentukan, Bli, mengingat pengendara.
5: Kecelakaan maut melibatkan bus dan mobil pribadi di jalur Tengkorak dan Pasar Gilimanuk Senin dini hari kemarin. Akibat insiden tersebut, dua orang tenaga pendidik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Ahmad Imron Arusid dan rekannya Zainal Muhtakin, dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian atau TKP. Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 5.20 WITA di kilometer 123-124, tepatnya di sebelah barat Mbah Temon, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit Lantas Polsek Gilimanuk AKP Kukuh Immanuel membenarkan insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit kendaraan Toyota Calya bernomor polisi P1443YE dan bus mensen bernomor polisi DK7626AI tersebut. Dua korban meninggal dunia di TKP merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan Toyota Calya. Kedua korban berprofesi sebagai guru yang beralamat di Blok Agung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi.
4: Namun pengakuan daripada kru bus mensen itu, jadi kendaraan Calya itu tiba-tiba ngambil jalur ke kanan sehingga membentur kendaraan bus. Jadi bus itu datang dari arah pelabuhan menuju ke Denpasar, sementara Calya arah berlawanan nih, Kebli.
5: Mobil Toyota Calya mengalami kerusakan parah hingga ringsek di bagian kabin depan serta kedua ban depan pecah. Sementara itu, pengemudi bus mansion Igede Suarsana warga Sridip Singaraja dilaporkan selamat tanpa luka, meski bagian bemper kanan depan, kaca utama dan pintu samping bus mengalami kerusakan. Total kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 60 juta dengan rincian 40 juta pada mobil Calya dan 20 juta pada armada bus. Kedua jenazah korban telah dievakuasi ke RSU Negara serta barang bukti kendaraan telah diamankan, dan insiden ini dalam penanganan lebih lanjut Satlantas Polres Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
6: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
1: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan, mengatakan upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana, mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
6: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau, dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan, masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
1: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar, seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan
7: instalasi kelistrikan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BBBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
6: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
7: BBBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian Kota Denpasar meningkatkan pengawasan hama dan penyakit yang riskan muncul pada puncak musim kemarau. Meski hingga saat ini pihaknya mengklaim belum ada laporan terkait lahan pertanian yang mengalami gagal panen.
8: Kresek dan pengerek batang. Dan juga kita mengantisipkan
9: Dinas Pertanian Kota Denpasar memastikan hingga saat ini belum menerima laporan adanya lahan pertanian yang mengalami kekeringan maupun gagal panen akibat musim kemarau. Meski demikian, upaya antisipasi dilakukan terutama terhadap serangan hama penyakit yang riskan menyerang pada puncak musim kemarau. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Anggreniswari kepada RRI di Denpasar mengatakan, kondisi lahan pertanian di Denpasar masih dalam keadaan baik. Dari total sekitar 1.558 hektar lahan pertanian yang ada, seluruhnya masih berada dalam kondisi produktif.
8: Masih belum ada laporan. Mudah-mudahan tidak. Kondisi lahan di Kota Denpasar cukup bagus.
9: Dinas Pertanian juga menyiagakan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT untuk memantau perkembangan hama dan penyakit tanaman. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar pertumbuhan tanaman tetap optimal.
8: Kalau untuk pendampingan di Subak itu kan mereka sudah punya tugas PPL yang mewilayahi Subak masing-masing. Nah, kemudian juga kita punya petugas POPT yang mengamati perkembangan hama dan penyakit tanaman untuk mitigasinya. Sehingga kita harapkan kita bisa memitigasi dan mengupayakan agar pertumbuhan tanaman bisa berproduksi dengan bagus dengan pendampingan yang insentif ke lapangan oleh petugas kita yang berada di lapangan.
9: Untuk memperkuat perlindungan terhadap petani, pemerintah juga mengusulkan program asuransi usaha tani padi atau OTP dalam anggaran perubahan tahun 2026. Program tersebut direncanakan mencakup sekitar 400 hektar lahan pertanian dengan nilai anggaran kurang lebih Rp72 juta. Selain dukungan program, pendampingan kepada petani juga terus dilakukan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang bertugas di masing-masing subak. Petugas tersebut berperan memberikan edukasi serta memastikan penerapan teknik budidaya yang tepat selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Pemerintah diminta menetapkan klasifikasi sungai untuk mengembalikan fungsi ekologi sungai di Bali. Langkah ini akan membantu menentukan aturan tata ruang dan jenis konservasi yang tepat di masing-masing wilayah.
10: Segera menetapkan klasifikasi sungai-sungai yang kita miliki di Bali.
11: Klasifikasi sungai menjadi penentu utama mengembalikan fungsi ekologi sungai di Bali. Klasifikasi tersebut difokuskan pada pembagian zona hulu, tengah, dan hilir dari sumber mata air. Pemerhati Lingkungan Bali Ketut Gede Dharma Putra kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah harus menetapkan klasifikasi sungai karena saat ini sumber mata air tersebut mengalami kritis ekologis. Ia menjelaskan jika sungai-sungai diklasifikasi dengan tepat, akan membantu menentukan aturan tata ruang dan jenis konservasi yang sesuai untuk tiap bagian wilayah. Dharma Putra mengungkapkan dengan klasifikasi sungai sekaligus akan membagi zona sungai seperti hulu sungai, yakni kawasan pegunungan seperti Sungai Ayung yang berbeda berfungsi sebagai area resapan air yang harus dijaga dengan reboisasi dan sumur resapan. Area tengah sungai yakni wilayah daerah aliran sungai yang melintasi pemukiman atau sawah dengan fungsi kegiatan ekonomi dan irigasi. Sedangkan hilir sungai yakni muara dan area dekat laut seperti waduk muara yang difokuskan untuk pencegahan banjir dan pembersihan sampah.
10: Apakah dia itu termasuk klasifikasi sebagai sungai apa? Sungai yang menjadi sumber air baku atau bisa untuk kawasan pertanian, peternakan, dan seterusnya?
11: Dharma Putra menyebut dengan pemulihan fungsi sungai sekaligus menegaskan aturan sempadan yakni menjaga jarak aman bangunan dari bibir sungai agar aliran air tidak terhalang. Selain itu juga untuk pengendalian air dalam artian mengatur debit air untuk kebutuhan warga serta sawah melalui sistem irigasi tradisional. Dharma Putra menambahkan klasifikasi sungai juga akan mengurangi pencemaran limbah agar kualitas air kembali sehat.
10: Karena ini juga akan mengedukasi masyarakat kita bahwa kita bisa memanfaatkan air sungai yang memang adalah karunia alam di Bali ini, tetapi kita juga harus memperhatikan apa fungsi pemanfaatan air yang kita miliki ini.
11: Mengembalikan fungsi ekologi sungai sangat ditentukan dengan adanya klasifikasi sungai dengan fokus pada pembagian zona hulu, tengah, dan hilir. Klasifikasi sungai dapat dibedakan berdasarkan sumber, debit atau ketersediaan air serta letak atau zonanya. Tiga kategori utama tersebut mencakup jenis sumber air, sifat aliran, dan zona aliran sungai. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0.
12: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
13: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
14: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas keputusan coach dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
13: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
12: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjut ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
13: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: Pendengar, peredaran narkoba merupakan ancaman serius yang merusak generasi muda, mengganggu keamanan, dan melemahkan masa depan bangsa sehingga harus diberantas tanpa kompromi. Keberhasilan memerangi narkoba memerlukan sinergi semua pihak dan topik memberangus peredaran narkoba menjadi sorotan editorial pagi hari ini bersama Ninyoman Kasih.
15: Selamat pagi. Perang melawan narkoba belum usai, justru tantangannya semakin kompleks. Jaringan peredaran narkoba terus memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial hingga jasa pengiriman untuk menjalankan aksinya. Sasarannya tidak lagi mengenal usia, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga kalangan pekerja. Badan Narkotika Nasional BNN menyebut ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tinggi. Jutaan penduduk Indonesia pernah terpapar narkoba, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekedar masalah hukum, melainkan ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Kondisi ini harus menjadi peringatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali memprediksi tahun 2026 peredaran narkoba meningkat. Peningkatan ini seiring faktor ekonomi dan sebagian masyarakat memilih jalan pintas menjadi pengedar narkoba. Sepanjang tahun 2025, Bali masih menjadi wilayah rawan sekaligus pasar potensial narkotika sesuai program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan narkoba. BNNP Bali terus menjalankan strategi terpadu melalui pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan penindakan hukum guna mewujudkan Bali bersinar atau bersih narkoba. Karena itu, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Penindakan tegas terhadap bandar dan pengedar harus terus dilakukan. Namun upaya pencegahan jauh lebih penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak menjadi korban berikutnya. Keluarga memegang peranan utama sebagai benteng pertama dalam membangun karakter dan mengawasi pergaulan anak. Sekolah perlu terus menguatkan pendidikan tentang bahaya narkoba. Sementara masyarakat diharapkan berani melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi antara semua komponen masyarakat harus terus diperkuat. Sebab perang melawan narkoba hanya dapat dimenangkan apabila dilakukan secara bersama-sama, konsisten, dan berkelanjutan. Mari jadikan lingkungan kita sebagai kawasan yang bersih dari narkoba. Menyelamatkan satu orang dari jerat narkotika berarti menyelamatkan satu keluarga, bahkan menyelamatkan masa depan bangsa. Sekian editorial.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemberantasan peredaran narkoba memerlukan strategi yang komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum. BPBD Bali tingkatkan kesiapsiagaan hadapi dampak El Nino berkepanjangan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
16: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
5: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
6: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
7: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
8: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
0: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selalu pilih cara-cara sehat untuk mendetoks usus alami atau membersihkan usus Anda. Tidak perlu pakai alat atau datang ke klinik. Tapi cara yang mudah adalah dengan cara minum air putih yang cukup, 8 gelas atau 2 liter per hari, supaya feses juga bisa diajak kerjasama ya. Supaya nggak diam di usus, kemudian juga memperbanyak asupan serat, ada sayur, buah, dan juga Anda bisa makan makanan probiotik. Seperti apa sih probiotik? Contohnya tempe, tahu, dan juga yogurt. Tapi banyak nih sekarang produk-produk yogurt yang bertebaran di supermarket. Kira-kira yogurt apa sih yang bagus untuk kita konsumsi setiap hari? Yang pastinya konsumsi yogurt boleh setiap hari, asal yogurt tanpa kandungan gula tambahan. Karena yogurt juga sangat bagus, karena yogurt adalah produk susu fermentasi yang mengandung protein, kalsium, vitamin B12, kalium, dan juga probiotik yang bisa menyeimbangkan mikrobiota usus Anda. Ada banyak bakteri-bakteri yang ada di usus Anda, tapi bakteri baik untuk bisa menyeimbangkan pencernaan, tidak perlu metode yang ekstrim, cukup itu tadi air putih, serat, buah sayur, dan juga makanan probiotik yang diseimbangkan. Jangan juga terlalu banyak, pendengar Pro 1. Kami akan kembali dengan kabar lainnya untuk Anda, pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita, langsung dari Pro 3 Jakarta. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026.